Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti
2: ini Pak Ketua. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
1: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam, juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi...
7: Salah satunya mungkin?
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemuda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Jadi dua-duanya negara. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling sudah di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagu pagarnya ya. Lapor pagu pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya, pasti akan mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: orang khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Oh.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka 54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar 25 juta rupiah ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta rupiah serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta rupiah secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga 3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Jika pelanggaran. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

38 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, pada pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, dapat Anda ikuti dialog Indonesia Sehat dengan topik peran tenaga kesehatan akupuntur dalam memberikan pelayanan yang aman dan tepat. Menghadirkan narasumber, Pihir Kasor STR Akup, selaku owner rumah terapi Nur Syifa. Anda bisa berinteraksi ya pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Menuju ke jam 10 lebih 5 menit pendengar, pilihan lagu hiburan dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Nah, ini informasi dari daerah Fak-Fak ya, tentang kemarau panjang yang melanda Kabupaten Fak-Fak sejak pertengahan Juli hingga saat ini membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut membuat warga harus melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan air bagi keluarga. Di tengah kondisi tersebut, anak-anak juga ikut membantu orang tua dalam mendapatkan air bersih. Mereka membantu dengan membawa jerigen maupun wadah yang digunakan untuk menampung air di tempat penyaluran. Nah, ini salah satunya terlihat di RT 29 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, ketika seorang warga bersama anaknya berupaya mendapatkan air bersih. Warga yang disebut Har tersebut mengangkut air, sementara anaknya membantu membawa dan menyiapkan jerigen atau wadah penampung. Har mengatakan kondisi kekeringan membuat air menjadi kebutuhan yang harus diperjuangkan setiap hari. Ia bersama anaknya harus memanfaatkan kesempatan ketika pemerintah daerah menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Bagi keluarga Har, pembagian tugas tersebut dilakukan agar proses mendapatkan air dapat berjalan lebih mudah. Har mengangkut air, sedangkan anaknya memastikan jerigen dan wadah penampung sudah tersedia untuk digunakan. Kondisi tersebut menggambarkan dampak kemarau panjang terhadap aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Warga berharap pasokan air bersih dapat terus disalurkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung di Kabupaten Fak-Fak.

Kementerian Kesehatan membagikan strategi kepada masyarakat untuk mencegah dampak penyakit akibat polusi udara dengan cara menerapkan strategi 6M dan 1S. Memeriksa kualitas udara melalui laman yang tersedia, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menutup ventilasi saat polusi tinggi, menggunakan penjernih udara di dalam ruang, menghindari sumber polusi termasuk asap rokok, menggunakan masker saat di luar ruangan, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, segera konsultasi dengan dokter jika muncul keluhan terkait pernapasan.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi, kami ingatkan kembali ya, pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti dialog Indonesia Sehat dengan topik peran tenaga kesehatan akupuntur dalam memberikan pelayanan yang aman dan tepat. Bersama narasumber Pihir Kasor STR Akup, owner rumah terapi Nur Shifa. Dialog Indonesia Sehat akan kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak, dan Anda pun juga bisa berinteraksi melalui jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0811-495-9490 pada saat dialog berlangsung hingga menuju pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Semangat ya untuk para pendengar yang sudah mulai dengan segala aktivitas di suasana pagi jelang siang hari ini, dan jangan lupa untuk menggunakan masker ya bagi para pendengar yang kualitas udara di daerah Anda lagi tidak baik-baik saja, terutama nih bagi para pendengar yang ada di daerah Fakfak, apalagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan juga telah mengeluarkan himbauan kepada kita semua sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Ada beberapa poin yang dapat kita laksanakan ya.

Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Itu adalah beberapa poin himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak. Selain itu, pendengar, kami juga mohon perhatian Anda ya untuk satu berita kehilangan yang berasal dari Bapak Abbas Roromana, ditujukan kepada masyarakat Kota Pakpak dan sekitarnya. Telah hilang sebuah dompet warna hitam berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Roromana, kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri, kartu BPJS, kartu PPM, dan uang tunai sekitar 3,5 juta rupiah. Dompet tersebut diperkirakan jatuh pada hari Kamis 8 Oktober 2026 sekitar jam 11 siang di seputaran Jalan Imam Bonjol Bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut agar dapat mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fakfak atau dapat menghubungi nomor 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Roromana. Sekali lagi di 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Roromana. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih.

0: yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi jelang siang teruntuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan Dialog Indonesia Sehat dengan topik peran tenaga kesehatan akupuntur dalam memberikan pelayanan yang aman dan tepat. Saat ini telah hadir di studio narasumber kita, Pihir Kasor STR Akup selaku owner rumah terapi Nur Syifa. Anda juga bisa berinteraksi ya melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Dan dialog ini juga disiarkan langsung melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Selamat pagi Pak Pihir.
1: Selamat pagi Mbak Aisyah.
0: Iya, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah hadir di studio. Ini perdana ya Bapak ya?
1: Untuk RRI perdana Mbak.
0: Untuk RRI perdana, mudah-mudahan kedepannya juga kita undang lagi membahas dengan mungkin topik yang sama ataupun berbeda gitu ya Pak ya. Oke, ini terkait dengan peran tenaga kesehatan akupuntur dalam memberikan pelayanan yang aman dan tepat. Seperti tadi yang sudah Bapak katakan bahwa ini yang perdana, masyarakat juga perlu mengetahui apa sebenarnya akupuntur itu Bapak.
1: Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Fak-Fak, khususnya pusatnya di mana saja berada. Berkaitan dengan akupuntur itu adalah suatu tindakan invasif yang menggunakan jarum akupuntur yang diberikan tindakan atau ditusuk pada area-area tertentu yang dalam konteks ini disebut dengan akupoin melalui jalur meridian, yang tujuan efek fisiologinya adalah untuk menuju keseimbangan atau hemostasis. Jadi prinsipnya adalah akupuntur itu suatu tindakan penusukan jarum kepada tubuh untuk menyeimbangkan energi dalam konteks tradisional Chinese medicine.
0: Itu untuk pasien yang dalam keadaan mungkin mempunyai keluhan atau pasien yang dalam keadaan sehat, seperti apa nih Bapak kriteria orang yang bisa diterapi akupuntur?
1: Iya, kalau merujuk kepada kitab-kitab klasik ya, kalau kita bicara tentang akupuntur itu, justru menjadi seorang tabib yang baik itu adalah dia harus bisa mencegah sebelum timbulnya penyakit. Jadi sudah barang tentu apa yang dikatakan oleh Mbak Aisyah, ya tidak harus semestinya dia sakit dulu baru dia dilakukan tindakan akupuntur gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika ada problem tertentu yang dialami oleh siapa saja, tindakan akupuntur itu sebagai bagian yang bisa dilakukan. Seperti itu.
0: Oke. Nah, ini Bapak selaku owner rumah terapi Nur Syifa ya. Kalau boleh tahu, rumah terapi Nur Syifa didirikan sejak kapan Bapak? Kemudian ada berapa tenaga kesehatan di sana?
1: Iya. Untuk tahun berdirinya itu sebenarnya sejak didirikan itu mulai dengan bergerak sebagai tenaga kesehatan tradisional. Konteksnya Batra Bu. Batra karena dalam hal ini konsen masih sebagai terapis bekam. Ya walaupun saat ini para dokter juga sudah membentuk satu komunitas sendiri namanya Perkumpulan Bekam Dokter Indonesia. Nah itu sekitar tahun 2007 saya sudah bergerak di dunia pengobatan. Tapi untuk konsen betul-betul membuka klinik itu baru berjalan mungkin sekitar 4-5 tahun ini.
0: 4-5 tahun ya. Untuk tenaganya Bapak ada berapa orang?
1: Sebenarnya kalau lihat output lulusan dulu ya Bu ya. Output lulusan akupuntur itu berdasarkan database untuk fak-fak sendiri mungkin baru saya sendiri Bu. Bahkan di Papua Barat itu sendiri kalau saya lihat dari list data yang output lulusan akupuntur itu mungkin bisa dihitung dan yang saya tahu baru saya sendiri.
0: Oh begitu ya. Oke. Untuk kliniknya nih Bapak, buka pelayanan setiap hari kah? Kemudian dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Benar, saya buka tidak setiap hari, tapi terjadwal dari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam.
0: Oke, alamatnya di mana nih Bapak?
1: Untuk rumah terapi Nur Syifa beralamat di Jalan Teko Umar, RT 11 RW 03 Kelurahan Fak-Fak Utara. Kalau lebih mudah dikenali lokasinya itu dari arah masjid, Masjid Al-Hidayah Kebun Kapas itu ada lorong masuk menuju ke jas tiplar mas, mm-hmm. Belok kiri nanti kelihatan spanduk besar. Memang agak di dalam.
0: Masuk ke dalam
1: masuk
0: ya.
1: Masuk ke dalam. Tapi kalau berkendaraan dengan motor, mm-hmm. itu sampai persis depan klinik.
0: Oke, okay, bisa masuk ke dalam
1: bisa
0: begitu.
1: Masuk ke dalam.
0: Tapi intinya tidak di depan jalan besar ya.
1: Tidak di jalan besar.
0: Mesti masuk jalan setapak
1: masuk
0: begitu.
1: Masuk jalan setapak.
0: Okay.
1: Tapi tidak jauh lah.
0: Ya, Pak, dari awal buka rumah terapi Nur Syifa hingga saat ini nih pasien seperti apa nih Bapak? Antusias pasien, kemudian juga pasti ada apa ya testimoni ya. Dari orang yang sudah di akupuntur.
1: Ya sebenarnya pasien itu beragam ya.
0: Ya.
1: Karena problem sakit itu kan masing-masing orang berbeda. Mulai dari problem nyeri, baik itu nyeri haid, baik itu nyeri kepala, nyeri shoulder, nyeri lutut dan sebagainya. Jadi untuk bisnis atau kasusnya itu beragam Mbak. Bahkan ada beberapa kali mendapat rekomendasi dari teman-teman sejawat dokter berkaitan dengan diagnosa tertentu itu disuruh akupuntur. Karena mereka bercerita, Pak kita ini disuruh dokter tertentu untuk naik akupuntur dengan disease tertentu juga. Mungkin mereka dengan bel palsi gitu, atau mereka dengan vertigo gitu, dengan diagnosa pianceng diagnosanya namanya, atau diagnosa penyakitnya.
0: Gitu. Oke, okay. Kemudian Pak ini kalau berbicara tentang akupuntur kan gimana ya, tiap orang kan beda-beda. Ada yang mungkin masih belum berani untuk melakukan terapi akupuntur ini begitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana supaya bisa apa ya meyakinkan berani, orang berani begitu Bapak untuk di terapi akupuntur.
1: Iya sebenarnya kalau tenaga akupuntur itu adalah lulusan yang memang kompeten dalam tanda kutip dia lulusan pendidikan formal, karena secara regulasi kan dia bagian dari tenaga kesehatan sekarang. Nah, ada teknik atau cara supaya pasien itu merasa nyaman. Ya, di mana-mana yang namanya tindakan invasif atau perlukan pasti ada rasa. Tapi tingkat rasa nyerinya itu dia berbeda ketika kita mendapat tindakan invasif mungkin disuntik ya, atau diinfus itu jarum masuk itu lebih terasa. Ini kalau kita di akupuntur itu rasanya seperti semut lagi gigit kita kalau kita duduk, karena jarumnya itu kecil sekali Mbak. Jarumnya itu sangat halus sekali. Ini kan harus steril ya, harus steril, harus tertutup seperti begini. Dan kalau kita sudah buka seperti ini, itu sudah harus digunakan. Kalau tidak, sudah tidak steril.
0: Baik, Bapak sebelumnya mungkin bisa diarahkan ke kamera begitu ya.
1: Sini ya. Oh iya. Jadi jarum akupuntur itu kecil. Jadi kalau saya sudah pegang seperti ini, ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah dinyatakan off atau tidak steril. Seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi jarumnya karena halus kecil, masuk pun tidak begitu terasa. Rasanya itu seperti ya semut gigi lah. Bahasa sederhananya ya buat masyarakat awam seperti gitu. Cuman kadang persepsi yang tergambar hampir setiap manusia atau orang, ya namanya jarum itu pasti sakit.
0: Sakit ya. Kemudian juga mungkin ada apa ya penasaran begitu. Ini kira-kira jarumnya aman tidak? Terus digunakan apakah sekali atau seperti apa begitu Bapak?
1: Secara SOP insya Allah untuk akupuntur itu aman Pak, karena jarumnya steril sekali pakai, bahkan satu titik pun harus satu jarum. Contoh dengan indikasi tertentu saya akan menggunakan 5 jarum untuk treatment tertentu itu. Ketika saya sudah tusuk satu jarum di titik usus besar ya katakanlah, itu saya tidak bisa pakai dengan jarum yang sama orang yang sama di titik yang lain di Nikon atau PC6 perikardium.
0: Oke. Okay.
1: Seperti gitu. Jadi kalau dinyatakan steril, insya Allah sangat steril dan aman.
0: Oke. Okay. Ini kita kembali mengundang partisipasi pendengar ya, yang mau bertanya-tanya nih seputar akupuntur ya, boleh di 0811-495-9490 atau untuk Anda yang ingin bertanya di YouTube ya, langsung tinggalkan komentar. Kita bersama di dialog ini hingga pukul 11, jadi masih ada waktu panjang ya, jangan sampai ketinggalan. Ini momen yang pas nih bagi para pendengar yang ingin diterapi akupuntur bersama Bapak Pihir Kasar. Ya Pak, kemudian tadi sudah dijelaskan terkait dengan jarum itu steril. Kemudian juga untuk peralatan lainnya Bapak, selain jarum ini apa saja?
1: Sebenarnya kalau merujuk kepada tindakan akupuntur klasik, itu sebenarnya dengan penusukan jarum sudah cukup. Sebenarnya bukan di jarumnya, tapi ada efek fisiologi yang terjadi ketika tindakan akupuntur itu mengenai suatu akupoin. Mungkin salah satunya ketika pada problem nyeri, ketika kita tusuk itu, maka tubuh akan mengaktivasi yang namanya tipoid endogen. Hmm. Bahasa kerennya kita bilang dengan endorfin, Bu. Hmm. Jadi sehingga yang tadinya rasa nyeri dengan nilai fasnya mungkin 7 bisa turun menjadi 5 atau 4. Hmm. Karena efeknya itu ketika terjadi inflamasi penusukan itu, di area lokal akan melepas itu. Hmm. Jadi seperti ya kita minum obat anti nyeri lah, bahasa sederhananya gitu, seperti itu.
0: Oke, okay. Ini berapa lama Bapak kalau di akupuntur?
1: Setiap tindakan itu kadang bervariatif, paling lama sudah sekitar 30 menit
0: 30
1: untuk
0: menit.
1: Sekali treatment. Hmm.
0: Efek yang dirasakan ketika telah di akupuntur?
1: Rasa lebih relax, bikin lebih tenang, biasanya sering tidur atau ngantuk.
0: Itu efeknya ya?
1: Iya,
0: yeah. Okay.
1: Karena si pasien itu bilang kok jadi enak, enteng gitu badan.
0: Nah ini gitu. Yang membuat saya penasaran juga nih, kalau sebelum di akupuntur apakah ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan? Misalnya nih Bapak harus puasa kah atau boleh nah, mengkonsumsi apa saja?
1: Akupuntur itu tidak ada pantangan tertentu, cuman secara SOP harus ada tindakan awal berkaitan dengan pemeriksaan. Ya itu kita lakukan dulu. Kalau memang pasien yang tersebut itu layak untuk ditindakan akupuntur, kita akupuntur. Seperti gitu. Tapi relatif akupuntur itu aman pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti gitu.
0: Oke. Kemudian kriteria orang yang harus diakupuntur dan tidak boleh diakupuntur, apakah ada kriteria khusus Bapak? Misalnya nih contoh ibu hamil, apakah boleh?
1: Ya sebenarnya kalau untuk ibu hamil justru berbagai jurnal meta-analisa itu menunjukkan efek yang sangat bagus dengan simptom dan keluhan tertentu. Ketika orang hamil itu sering mual muntah, terus sering pusing, gitu. Itu justru malah membantu mereka punya kondisi itu.
0: Gitu.
1: Cuman ada titik tertentu yang ketika distimulasi berdasarkan berbagai penelitian itu akan mendorong kontraksi, Bu. Seperti gitu. Maka ini sebenarnya baik dilakukan ketika dia praktisi yang memang mumpuni dengan keilmuan yang sangat tinggi itu, biasanya dipakai pada saat injeksi persalinan. Saya lihat di daerah lain itu sudah digunakan para bidan untuk melakukan itu, seperti itu.
0: Oke, tetapi harus diperhatikan juga
1: ya,
0: sebelum di akupuntur harus diperiksa dulu, begitu
1: dulu,
0: kan ya Bapak ya?
1: Gitu. Karena titik yang kita ambil itu didasari asal atas diagnosa yang akan kita lakukan. Karena berbeda orang dengan simptom dan keluhan itu berbeda titik, Mbak. Gitu. Jadi orang datang dengan contoh Mbak Isa datang dengan keluhan kepala sakit. Terus ada mungkin bahasa apa lagi datang dengan keluhan kepala sakit. Ketika kita melakukan depresiasi sindrom dalam ilmu akupuntur itu ditemukan pianceng diagnosa yang berbeda, titiknya akan berbeda, Mbak. Walaupun sama-sama
0: dengan keluhan
1: kepala sakit, seperti gitu.
0: Oke. Kemudian kalau untuk usia Bapak, apakah juga metode akupuntur ini ada usia-usia tertentu yang harus dilakukan terapi?
1: Iya, secara keamanan sebenarnya pada usia anak sudah bisa, Bu. Pada usia anak mungkin usia 5 sampai 6 tahun sudah bisa. Di titik-titik tertentu itu sudah bisa dilakukan. Jadi rentang usia itu insya Allah tidak ada problem. Seperti itu.
0: Oke. Terus yang menjadi pertanyaan ini Bapak, mungkin dari yang sudah di akupuntur ataupun yang belum terapi akupuntur, apakah itu bisa sembuh 100%? Ini bagaimana Bapak?
1: Kalau itu bertanya dalam konteks klinis, maka apa yang nantinya akan dijawab itu harus didasari atas evidence base, Bu. Artinya contoh orang dengan diagnosa hipertensi atau orang dengan diagnosa diabetes mellitus. Nah itu kita harus lihat berbagai jurnal yang efikasinya itu seperti apa gitu. Tapi pandangan akupuntur itu ketika simptom dan keluhan yang pasien datang itu bisa kita tuntaskan, itu termasuk keberhasilan suatu terapi gitu. Contoh ya, saya ambil contoh ketika pasien datang dengan problem nyeri, ya katakanlah nyeri shoulder, tangannya tidak bisa angkat seperti gini, Bu. Dengan room-nya terbatas, ya, baik arah depan maupun arah samping. Ketika jarum 1-2 masuk, dia sudah bisa angkat tinggi, itu suatu keberhasilan, karena dari sisi room-nya mulai bagus, sisi nyerinya, nilai fast nyerinya itu sudah mulai berkurang. Mungkin dari skala 6 bisa turun sampai 2, kadang tidak ada lagi. Seperti gitu.
0: Oke, berarti semua dari tingkat apa yang dirasakan begitu Bapak ya,
1: ya? Kalau kita memandangnya seperti itu, tapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada ICD, ICD itu suatu pedoman yang dipakai oleh seluruh tenaga kesehatan ya Mbak Aisyah. Jadi di Indonesia itu kita masih menggunakan ICD-10 per tahun 2022 itu. WHO itu sudah terbitkan ICD-11, di capture 26 itu sudah ada berkaitan dengan akupuntur. Nah itu sebenarnya bisa diintegratifkan berkaitan dengan konteks itu. Seperti itu.
0: Oke. Kalau berkaitan dengan landasan hukum ini Bapak, ini apa yang perlu diketahui masyarakat terkait dengan akupuntur?
1: Secara undang-undang kesehatan, yang pertama akupuntur itu sudah bagian dari tenaga kesehatan. Jadi akupuntur itu masuk kelompok keterapian fisik. Jadi ada 4 kelompok keterapian fisik, selain fisioterapi, akupaksi, terapi bicara, sama akupuntur. Sebenarnya kalau pemerintah membutuhkan tenaga kesehatan untuk di Fafak bisa buka lowongan, sehingga mereka bisa berada di rumah sakit atau mereka bisa berada di puskesmas gitu. Kalau tidak, rata-rata para akupunturis atau tenaga kesehatan akupuntur itu lebih memilih untuk mandiri.
0: Tapi sementara ini belum ada ya Bapak ya?
1: Belum ada. Seperti itu.
0: Oke. Ya, ini kembali kami mengundang partisipasi para pendengar di 0811-495-9490 atau untuk Anda yang saat ini lagi tonton kami ya, bisa meninggalkan komentar. Pak, ini kalau boleh tahu nih, apa yang membedakan akupuntur yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan praktik akupuntur biasa?
1: Memang kalau merujuk ke aturan, kita sebagai masyarakat kalau ingin melakukan atau mendapati layanan akupuntur, baiknya harus pada tenaga kesehatan akupuntur. Kenapa? Karena itu memang diatur oleh undang-undang. Seperti gitu. Jadi tidak serta-merta orang yang bisa tusuk jarum tapi bukan lulusan akupuntur bisa dia katakan sebagai akupuntur. Seperti gitu, jauh lebih aman mendingan pada tenaga kesehatan akupuntur. Seperti gitu,
0: ditangani langsung oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, begitu ya Pak ya.
1: Karena pendidikannya juga harus melalui pendidikan formal, setelah itu harus melalui uji kompetensi, harus punya STR, harus punya surat izin praktek. Jadi sama dengan nakes yang lain.
0: Agar masyarakat juga apa namanya tidak ragu, tidak begitu ragu, kan Pak. Kemudian Pak, dari sekian pasien yang datang ini, keluhan yang paling banyak dikeluhkan apa Bapak?
1: Untuk saat ini saya dapati pasien itu dengan diagnosa Western Medicine atau diagnosa Barat, itu berkaitan dengan pasien post-stroke. Jadi konsen saya itu berkaitan dengan rehabilitas untuk problem-problem yang didapati pasien-pasien tersebut. Contoh orang dengan 5 ekstremitas ya, tangan sulit mengangkat, kaki sulit melangkah gitu. Nah, kita konsen ke rehabilitas berkaitan dengan motoriknya. Itu prognosisnya dari sisi jurnal, dari sisi evidence-based itu sangat bagus efikasinya. Seperti gitu. Yang tadinya hanya di tempat tidur gitu, karena intens terapi bisa berdiri lagi.
0: Tapi membutuhkan apa,
1: butuh
0: proses
1: waktu
0: ya.
1: Yang panjang,
0: gitu. Tidak langsung serta merta bisa sembuh begitu.
1: Ya beda, karena kita harus bisa klasifikasikan mana kondisi pasien dengan keadaan akut sama kronis. Seperti gitu. Kalau dia datang dengan nyeri kepala dan itu problemnya hanya bersifat ini, insya Allah sekali terapi sudah bisa dirasakan.
0: Ya. Oke. Seperti itu ya, jadi semua tergantung dari apa yang dikeluhkan begitu. Dan yang pasti ini terkait dengan pengobatan akupuntur ini Bapak, apakah gratis atau dikenakan biaya?
1: Ya sebenarnya kan hampir sama untuk tenaga kesehatan yang mandiri itu pasti ada biayanya. Makanya tadi sempat saya singgung ketika pemerintah daerah Kabupaten Fakfak ini ada punya inisiatif untuk membuka salah satu tenaga kesehatan akupuntur, mungkin bisa di cover dengan BPJS Bu.
0: Oh bisa ya.
1: Artinya kan masyarakat merasa terbantukan. Betul. Ya gitu. Tapi kalau itu belum ya mau dan tidak mau tetap bayar.
0: Itu biayanya tergantung dari tingkat
1: tidak Bu. Jadi di tempat saya itu tidak memandang seperti itu, tapi sekali tindakan Bu.
0: Oh sekali tindakan. Oke. Iya sekali tindakan. Apakah terapi akupuntur ini ketergantungan apa tidak nih Bapak?
1: Sebenarnya tidak ketergantungan.
0: Apakah terapi akupuntur ini ketergantungan apa tidak nih Bapak?
1: Sebenarnya tidak ketergantungan. Di mana si pasien merasa untuk di treatment pasti dia datang.
0: Oh. Begitu. Berarti setiap sekali tindakan bayar ya, gitu ya Pak ya.
1: Biasanya kalau ada kondisi tertentu dia biasanya mengulang sampai 2-3 kali Bu. Kadang bisa lebih.
0: Oh bisa lebih. Kalau
1: kondisi sakit atau keadaannya itu masuk kategori kronis, ya itu butuh pengulangan. Karena setiap simptom dan keluhan itu kita evaluasi berkaitan dengan prognosisnya bagaimana. Kan penilaiannya juga kadang berpulang ke pasien ya, ketika dia merasa ada perkembangan pasti dia sendiri yang memilih jalan.
0: Betul. Tapi kalau cuma terapi sekali belum ada apa ya perubahan begitu, jangan serta-merta langsung mungkin mundur ya, diulangi lagi
1: nah,
0: begitu.
1: Makanya di tempat saya itu pentingnya saya edukasi Bu. Kadang edukasi atau memberikan penjelasan itu waktu sampai setengah jam sebelum saya tindakan. Baru mereka kondisi saya ini seperti ini dari sudut pandang. Akupuntur itu sendiri seperti gitu.
0: Ya, Pak, ini mungkin saja ada yang baru dengarkan kita ya, ataupun mungkin baru tonton kita. Ini terkait dengan prosedur yang dilakukan sebelum pasien mendapatkan pengobatan akupuntur seperti apa ini?
1: Jadi ketika pasien datang, saya sebagai praktisi akupunturis itu melakukan pemeriksaan. Ya, ada 4 cara pemeriksaan. Salah satunya saya melakukan anamnesia, bertanya berkaitan dengan keluhannya apa. Seperti gitu, kalau dia problemnya nyeri, saya tanya areanya di mana, lokasinya di mana. Nah, setelah itu saya lakukan penata laksanaan, dalam artian saya menentukan bagian ini masuk di jalur meridian yang mana bahasanya gitu. Seperti gitu, karena kalau salah titik efeknya tidak kuat. Jadi tidak hanya sekedar tusuk. Jadi dari 12 meridian utama itu kita harus notok Bu. Notok dalam belajarnya, karena bahasanya itu menggunakan pidgin, aksara Cina. Tayin, soin, cuyin, tayang, soyang, yang ming.
0: Luar biasa
1: gitu. Jadi gimana ya, jadi memang saya lihat di luar itu sekarang sudah integratifnya sangat bagus. Bahkan di angkatan saya itu satu kelas ada yang 2 dokter, satu bertugas di PKM di daerah Bandung, yang satu di klinik Polres. Kuliah dari awal sampai akhir sampai wisuda sama-sama. Artinya mereka sudah gelar dokter, tapi mereka kuliah akupuntur lagi.
0: Oh begitu ya. Oke. Kemudian kalau di rumah terapi Nur Syifa, apakah Bapak sendiri?
1: Saya sendiri Bu, karena kan harus sesuai dengan regulasi ya, yang baru punya sifat. Kalau kita sebut sifat ya, surat izin praktek akupuntur terapis itu baru saya sendiri. Jadi tidak ada tenaga yang lain. Sebenarnya berkeinginan kalau ada tempat yang luas ya di muka jalan, itu pasti bisa kita panggil teman-teman yang lulusan mungkin dari Solo gitu. Karena output ini berapa kampus sudah ada Bu. Contoh di Surabaya ada AAS Akademik Akupuntur Surabaya, di Malang ada ITSK Malang, di Solo tempat kuliah saya, di Poltekkes Kemenkes Surakarta, di Karanganyar juga sudah ada, di Bali juga sudah ada. Jadi output lulusan akupuntur itu sebenarnya sudah tersebar dari Sabang sampai
0: Merauke.
1: Cuma untuk wilayah Papua itu memang masih minim.
0: Karena terbatas ya.

0: terbatas. Saya sedikit cerita itu, waktu penerimaan mahasiswa baru, saya minta surat tugas dari kampus. Saya sosialisasi ke semua sekolah, Bu. SMA 1, SMA 2, Madrasah Aliyah, saya keliling untuk memperkenalkan berkaitan dengan program studi akupuntur. Tapi lagi-lagi belum ada minat.
1: Mudah-mudahan kedepannya ada ya Pak ya, supaya bisa menjadi penerusnya Bapak begitu ya, kan?
0: Minimal kita bisa bentuk komunitas di sini. Karena ibarat dokter, kalau mereka ini kan harus ada komunitas ID ya. Kita juga harus bergabung di HAKTI. Nah, Papua Barat sendiri belum ada pengdanya, belum ada. Seperti gitu. Jadi saya masih bergabung dengan teman-teman yang ada di pusat.
1: Di pusat ya. Oke. Kemudian manfaat apa saja Bapak yang didapatkan ketika kita melakukan terapi akupuntur ini?
0: Yang pertama berkaitan dengan relaksasi ya, relaksasi. Tapi kalau kita tinjau dari sisi fisiologi, ketiga jarum yang ditusuk itu, salah satunya itu tubuh akan mengaktivasi yang namanya nitrit oksida, Bu. Nitrit oksida itu suatu zat kimia tubuh yang ketika dilepas, pembuluh darah itu akan menjadi lebar. Seperti gitu.
1: Itu manfaatnya ya?
0: Manfaatnya.
1: Oke. Kemudian untuk meyakinkan masyarakat nih, bahwa ini loh pengobatan akupuntur ini aman. Jangan takut, jangan khawatir.
0: Iya. Sebenarnya sangat relatif aman. Sangat relatif aman karena jarumnya halus. Dari bahan stainless, dan titiknya juga tangan kaki, Bu. Tangan kaki kadang di kepala. Itu aja, tidak istilahnya dari sisi jangkauan anatomi itu masih terbilang jauh dari tempat vital ya, yang mungkin orang khawatir. Dan sebenarnya secara protap itu sudah ada ketentuan, tidak boleh menusuk di mana, tidak boleh menusuk di mana, gitu. Seperti gitu.
1: Itu yang harus diperhatikan juga ya.
0: Dan yang paling serunya kalau dia sudah rasa sekali, pasti dia datang lagi.
1: kalau dirasa ada perubahan gitu kan Pak? Nah,
0: dia bikin enak.
1: Rasa nyaman gitu ya?
0: Enak, nyaman. Bahkan orang yang sehat pun sudah sering datang ke sana.
1: Sering datang ya?
0: Iya, jadi kadang kalau tanya, ketika datang ya, datang ke sekian kali gitu, ayo saat ini apa keluarnya? Tidak mau treatment aja gitu. Kadang rata-rata kan orang datang ke klinik atau mana pasti dengan keluhan
1: betul.
0: Tapi kadang saya jumpai yang begitu. Karena mungkin mereka sudah merasakan ya seperti itu.
1: Oke. Ini Pak, untuk mengedukasi masyarakat ya, apa yang perlu diperhatikan terkait dengan mitos atau fakta dari pengobatan akupuntur?
0: Sebenarnya kalau kita lihat mitos dan fakta itu yang perlu menjadi perhatian buat apa namanya? Masyarakat, bahwa kadang klaim berkaitan dengan akupuntur itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, itu yang harus menjadi pegangan buat Bapak Ibu masyarakat yang ada di Kabupaten Papua. Karena itu harus diuji dengan data klinik yang kuat, Bu. Seperti gitu. Nah, terus mitos juga bahwa akupuntur itu kadang tidak bagus itu. Kadang saya sering dapati begitu. Padahal dari sisi regulasi negara juga menjamin ya, perlu di mana-mana dibuka gitu. Cuman memang informasi-informasi ini belum banyak sampai, sehingga masih menganggap sesuatu yang tabu atau sesuatu yang masih tradisional, sehingga masih khawatirnya tinggi seperti gitu. Kalau di tempat lain konteks integratifnya sudah sangat kuat, Bu.
1: Sudah sangat kuat ya. Oke. Karena mungkin banyak orang yang sudah mencoba untuk diterapi akupuntur. Tapi kalau di daerah Fafak sendiri mungkin bisa dihitung dengan jari kali Pak ya. Atau seperti apa ini?
0: Sebenarnya jangkauannya sudah termasuk cukup luas, Bu, karena hampir setiap kepala OKPD itu saya sudah tangani.
1: Bupati
0: dari periode ke periode saya sudah tangani dengan tindakan akupuntur.
1: Kemudian ini Pak, bagaimana cara masyarakat membedakan terkait dengan praktik resmi dan praktik ilegal dari akupuntur itu sendiri?
0: Iya, yang pertama dia harus pastikan bahwa ketika masuk di layanan akupuntur, tenaga kesehatan itu harus punya sifat surat izin praktek akupuntur terapis. Seperti gitu. Karena kalau dia sudah punya itu, sudah barang tentu dia punya STR, Bu. Karena regulasi yang terbaru itu, output dari lulusan akupuntur itu tidak bisa diwisudakan kalau dia belum lulus uji kompetensi. Seperti gitu. Nah, dengan dasar STR itu kan lulus uji kompetensi, baru STR keluar, Bu. Nah, di dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, untuk kami yang sebagai tenaga akupuntur itu harus selalu mengumpulkan SKP itu 250. Mungkin dari seluruh 6 meter. nakes itu yang paling terbesar dokter. Kalau tidak salah nilainya 250.
1: 250.
0: Ya, kita hanya 50. Nah, itu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Dalam artian, ketika sudah selesai sekolah, belajar itu jangan sampai berhenti. Begitu. Karena nilai itu nanti yang akan dipakai ketika akupunturis itu melakukan perpanjangan SIP. Kalau itu tidak terpenuhi, maka SIP-nya tidak diperpanjang. Seperti gitu.
1: Oke. Pak, ini ada yang bertanya ya, melalui jalur WA. Selamat siang untuk narasumber terkait dengan topik di siang ini. Bagaimana tenaga kesehatan menentukan titik-titik akupuntur yang tepat untuk setiap pasien, kemudian terkait dengan kebersihan dan penggunaan jarum yang steril dalam pelayanan akupuntur. Ini seperti tadi sudah dijelaskan ya, Bapak ya. Tetapi bisa dijelaskan kembali, mungkin baru pantau ini, Pak.
0: Baik, terima kasih, Pak. Jadi berkaitan dengan titik yang tepat itu memang harus didelaui dengan pemeriksaan yang terintegratif. Di dalam akupuntur itu kita kenal dengan 4 cara pemeriksaan dan 8 dasar diagnosis. Jadi tahapannya memang itu. Jadi salah satunya kita melakukan analisa, bertanya berkaitan dengan sinton dan keluhannya bagaimana. Kita cek nadinya, ya, kita cek tangnya, lidahnya, lihat. Jadi akupuntur itu unik. Dari sisi lidah kita bisa melakukan interpretasi berkaitan diagnosa seseorang. Tapi dalam sudut pandang akupuntur. Begitu. Jadi contoh di dalam ICD-11 itu seseorang datang dengan diagnosa hipertensi ya. Kita tidak memandang hipertensinya. Sebagai akupuntur terapis kita memandang berkaitan dengan sindromnya apa gitu. Karena hipertensi untuk akupuntur itu ada berapa sindrom. Apakah livernya yang problem, apa ginjalnya yang problem gitu. Gitu. Nah, titik itu didapati ketika kita sudah menegakkan diagnosa. Oh, dia pasien ini dengan sindrom inner liver wing, itu bahasa akupunturnya. Oh, dia diikuti dengan diagnosa penyakit adalah hipertensi atau migrain. Nah, ada titik tertentu yang harus kita tusuk berkaitan dengan itu. Jadi titik itu didapati ketika kita tegakkan diagnosa dulu, baru kita lakukan treatment. Kalau masalah steril, insya Allah steril, karena setiap pasien itu satu jarum. Jadi sekali lagi saya ulang, bukan hanya satu jarum. Di tubuh pasien itu pun kalau kita sudah tutup di salah satu titik heku, ini titik heku ya, titik usus besar. Secara anatomi itu letaknya di antara tulang metatarsal 2 di bagian tengah. Jadi kalau anak-anak dengan problem atau kita dengan problem rasa mual, muntah, sakit kepala, itu tanpa dengan jarum pun dengan pijat bisa, namanya akupresur.
1: Kalau sakit gigi juga bisa, Pak?
0: Sakit gigi justru di sini sangat efektif. Namanya titik heku, LU4. LI4 itu titik besar berkaitan dengan yang ming, usus besar. Seperti gitu. Jadi kalau dipencet begini nanti ada rasa kedutan gitu, ada rasa kesetrum sedikit, itu nanti memberikan efek fisiologi. Seperti gitu. Jadi bilang steril, karena kalau sudah tusuk di sini, jarum yang sama dipakai yang lain juga tidak boleh, harus ganti yang
1: harus
0: lain,
1: ganti
0: dengan orang yang sama.
1: Gitu. Jadi setiap titik-titik yang ditusuk itu jarumnya semua baru.
0: Semua gitu. Baru, benar sekali.
1: Tidak dipakai jarum bekas, tidak jadi dipakai. Aman.
0: Aman.
1: Jangan ragu gitu ya, Pak ya. Ini semua jenis penyakit bisa ya, Pak ya?
0: Kita memandangnya dari sisi depresiasi sindrom. Nanti kalau integratifnya biasanya kita merujuk ke ICD yang tadi saya sebut ICD-11. Kalau apa Mbak Aisyah bilang tadi penyakit itu kita sebut dengan PNP diagnosa. Atau diagnosa penyakit, tugas saya sebagai tenaga kesehatan akupuntur untuk melakukan diferensiasi apa diagnosa penyakitnya berkaitan dengan itu, sindromnya apa. Jadi orang sakit kepala itu sindromnya macam-macam, sehingga titiknya berbeda. Antara orang A yang sakit kepala, B sakit kepala, seperti begitu.
1: Oke. Kemudian Pak, bentuk pengawasannya ini seperti apa? Karena kan pada saat pasien datang, kemudian Bapak melakukan pengobatan, pastikan juga diawasi begitu ya. Perubahan apa saja yang sudah dirasakan?
0: Jadi di tempat saya itu kan hanya ada 2 bed, Bu. Dua tempat tidur. Jadi ketika saya lakukan tindakan tidak ada pasiennya lain. Nanti ada instruksi-instruksi yang saya berikan. Biasanya dari sisi intensitas kan saya gunakan alat elektroakupuntur. Jadi setelah dipasang jarum, itu saya pasang alat elektroakupuntur di jarum yang ada di tubuh. Nah, nanti terjadi kedutan. Nah, kedutan itu yang biasanya pasien memberikan tanggapan, ada yang terlalu rendah, Pak ini kok rasanya sudah kurang, saya naikkan lagi gitu. Sebatas itu aja, tidak ada yang lain. Atau Pak ini terlalu tinggi, diturunin sedikit. seperti gitu.
1: Begitu. Kemudian ketika telah melakukan apa namanya terapi akupuntur, nah apakah juga ada pengawasan dari Bapak mungkin keesokan harinya seperti ya, apa begitu?
0: Saya biasanya follow up dengan menyerahkan WA kontak saya untuk saya melihat perkembangan berkaitan dengan tindakan.
1: Oh, ada gitu. Pemantauan ya?
0: Ada pemantauan.
1: Oke. Okay.
0: Seperti gitu.
1: Kemudian juga memberikan edukasi pasti ya Pak ya?
0: Edukasi pasti.
1: Selalu
0: pasti.
1: Dan selalu itu. Tapi kalau ada pasien yang datang hanya untuk apa ya, mengetahui tentang akupuntur nih boleh Bapak ya?
0: Boleh, boleh.
1: Sebelum mencoba metodenya.
0: Iya, kadang hanya datang konsul terus tidak tindakan, tidak masalah di tempat saya.
1: Oh.
0: Minimal dia tahu dulu apa yang harus dia dapat, apa yang harus dia dilakukan ya, tindakan apa itu minimal dia harus tahu. Pak, ini kita pengin tanya dulu gitu, seperti gitu. Ini kira-kira bagaimana? Setelah penjelasan selesai, dia tidak tindakan, tidak masalah. Bahkan ada yang konsul, Pak, kita mau akupuntur, terus biaya konsulnya berapa? Saya bilang, saya hanya hitung biaya tindakan. Konsulnya
1: gratis.
0: Iya, tidak masuk di pembiayaan.
1: Oke. Kemudian, Pak, jikalau sudah dilakukan terapi akupuntur, nah kira-kira ini apa yang harus dilakukan jika setelah terapi muncul keluhan yang tidak biasa?
0: Biasanya efek yang didapati pada saat akupuntur pada
1: keluhan yang tidak biasa.
0: Biasanya efek yang didapati pada saat akupuntur pada saat ya itu yang pertama ada rasa kemang itu bahasa yang paling mudah itu ada rasa kesetrum. Begitu dalam ilmu akupuntur dibilang teci sebenarnya itu syarat. Syarat bahwa efek atau titik akupuntur itu tepat. Karena akupuntur itu adalah suatu area yang zat keistirahatannya itu justru lebih tinggi ketimbang bukan di luar titik akupuntur. Itu penelitiannya begitu. Jadi ketika dia terkena titiknya itu pasti ada rasa salah satunya itu. Kalau efek yang lain tidak begitu didapati. Seperti gitu.
1: Begitu ya. Jadi apa namanya selagi keluarnya itu biasa-biasa saja berarti aman dan terkendali gitu ya Pak ya. Kemudian tadi terkait dengan manfaat sudah dijelaskan. Nah Bapak, di awal rumah terapi Nur Syifa ini didirikan sampai dengan saat ini seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi sekitar 4 atau 5 tahun ya Pak ya. Pasti ada kendala ataupun tantangan. Seperti apa nih Bapak?
0: Biasanya akses masuk itu menjadi kendala bagi masyarakat ya, karena kadang ada yang datang dengan kendaraan mobil harus parkir di luar, tapi kalau dengan kendaraan motor bisa. Terus yang kedua berkaitan dengan tempat yang minim, Mbak. Tempat yang minim itu kan pasien harus antri ya. Kalau ada sekitar 4 bed itu insya Allah sangat membantu, karena ketika saya selesai tindakan dan pasang itu, saya bisa treatment atau tindakan pasien yang lain. Sambil bisa pantau, jadi bisa mobile. Nah, itu yang kadang kendala pasien lama menunggu kalau pasiennya banyak. Karena tenaga kan hanya satu ya. Nah, itu yang kadang problem yang sering
1: saya hadapinya
0: begitu.
1: Oke. Iya, ini ada yang bertanya juga, Bapak. Selamat siang, narasumber. Dialog Indonesia Sehat yang ingin ditanyakan, apakah akupuntur dapat menggantikan pengobatan medis dari dokter atau lebih tepat digunakan sebagai terapi pendamping, dari Ibu Nita.
0: Iya, itu yang tadi saya gaungkan berkaitan dengan integratif. Jadi saya lihat di mana-mana konteks itu yang sering dimainkan gue ya. Integratif itu artinya mencoba untuk mensandingkan gitu, mensandingkan. Jadi tidak bisa kita hilangkan. Ada kondisi tertentu yang akupuntur tidak bisa menangani. Contoh orang dengan keadaan gawat darurat, dia harus merujuk. Seperti gitu.
1: Okay.
0: Jadi tidak bisa kita serta-merta melepas tindakan medis. Tidak bisa. Seperti itu.
1: Jadi, berarti harus balance seimbang
0: harus
1: ya Pak ya?
0: Harus balance, karena kan semua ini bagian dari tenaga kesehatan ya. Jadi harus bahu-membahu, tujuan akhir adalah kesehatan pasien itu harus terpenuhi. Seperti itu.
1: Alangkah baiknya memeriksakan diri dulu di fasilitas kesehatan,
0: ya, betul.
1: Didiagnosis penyakit apa, baru kalau seperti memang mengambil tindakan apa terapi akupuntur silahkan.
0: Biasanya saya seperti itu, Bu. Kalau dia datang belum melakukan pemeriksaan khusus, itu saya sering rekomendasi. Sering rekomendasi, biasanya turun ke Jalan Baru, di klinik Jalan Baru, gitu, untuk menentukan diagnosa penyakitnya apa, baru dia lanjut datang terapi. Karena kita itu konsen berkaitan dengan

0: kalau bahasa akupunturnya dibilang pianceng diagnosa atau diagnosa sindromnya.
1: Oh.
0: Seperti begitu. Mm-hmm. Jadi harus tahu sindrom ini nanti masuknya dengan kondisi dia itu seperti apa. Mm-hmm. Begitu.
1: Oke. Ini bagaimana Pak tenaga kesehatan akupuntur bekerja sama dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika pasien memiliki penyakit tertentu?
0: Sebenarnya kalau di layanan terpadu, sebenarnya itu konteksnya nanti komunikasi ya Bu ya. Ketiga tindakan ini butuh di akupuntur, mereka arahkan, nanti baru diambil tindakan akupuntur. Tapi kalau tidak ya biasanya kita tindakannya sesuai dengan arahan-arahan dalam tanda kutip gini Bu. Contoh pasien dengan vertigo ya, itu datang disuruh akupuntur. Nah, karena kita sudah tahu disease-nya adalah vertigo, tugas saya itu melakukan diferensiasi berkaitan dengan ini apa kondisinya. Seperti gitu. Memang kalau lihat dari sisi medis, orang dengan vertigo itu secara fisiologi kalau tidak direk, indirek. Seperti begitu. Jadi tinggal ambil titik yang berkaitan itu. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya, untuk pendengar lainnya silakan di 0811-495-9490 bagi Anda yang ingin bertanya-tanya seputar pengobatan akupuntur ya. Kami masih nantikan partisipasi Anda. Nah, kemudian Bapak, terkait dengan tanda-tanda bahwa terapi tersebut dilakukan dengan prosedur yang aman, seperti apa ini?
0: Sepanjang tahapan itu dilakukan merujuk kepada SOP, insya Allah itu dapat dikatakan aman, Mbak. Seperti gitu. Jadi, tanda-tanda aman itu, sekali lagi, biasanya dalam kondisi terapi itu pasien suka terlelap. Suka tidur gitu Bu ya, karena mungkin waktunya sekitar 15-20 menit. Itu jarumnya dipasang elektrostimulator, terus ada kedutan tik-tik gitu terus ya ke tubuh. Jadi itu pasien menjadi rileks.
1: Rasa nyaman ya.
0: Karena kalau sudah di situ, konteks secara fisiologi kita sudah bicara berkaitan dengan neurotransmitter tertentu. Bagaimana pelepasan serotonin pathway, dopamin pathway, seperti itu. Jadi memang konteksnya sangat luar biasa. Seperti itu.
1: Iya, Pak, kira-kira kapan ini pasien sebaiknya berhenti menjalani terapi dan berkonsultasi ke dokter?
0: Sepanjang diagnosa itu masih istilahnya tetap ditegakkan, dipantau, dia jangan putus Bu. Seperti itu. Jadi memang itu memang ranahnya di situ. Kalau kita memandang berkaitan dengan simptom dan keluhan ya, kalau seandainya simptom dan keluhan itu sudah tidak ada ya, mungkin secara pribadi dia merasa dia sudah sehat. Dalam tanda kutip ya, seperti gitu. Walaupun dari sisi Western Medicine, sehat itu dipandang melalui uji klinis tertentu ya, entah itu pemeriksaan lab gitu ya. Contoh ada orang datang, pas saya ini kolesterolnya tinggi. Gitu. Pas saya seberatnya tinggi gitu. Nah, saya sebagai akupuntur tapi harus bisa memandang kamu kolesterol atau asam uratnya tinggi, apa yang kamu rasakan? Nah, dibilang pasti salah satunya adalah nyeri.
1: Nyeri
0: di area persendian itu kita selesaikan nyerinya, Bu. Bukan kita selesaikan dia dengan diagnosa asam urat tinggi gitu. Asam urat tinggi itu kan disease. Pian-pin diagnosa atau diagnosa penyakitnya. Nah, kita selesaikan nyerinya. Dia datang dengan skala berapa gitu ya. Nah, kita selesaikan. Dan akupuntur itu sangat efektif dari berbagai jurnal yang ada untuk problem nyeri ya, untuk problem nyeri. Seperti gitu. Bahkan saya pernah nonton suatu video itu di luar negeri itu. Kalau kita mungkin masih bicara pada level analgesia akupanser, mereka sudah bicara pada level anestesia akupanser. Cuman memang ngiri lihat-lihat.
1: Oke. Kemudian kalau untuk fasilitasnya Bapak, sampai sejauh ini gimana ini?
0: Masih sangat sederhana.
1: Oh, sederhana ya.
0: Sangat sederhana. Karena ya bed pada umumnya suatu tindakan dilakukan. Ada bed, ada tempat tidur, terus ada bantal, ada pengelas kaki, pasien merasa nyaman, baru kita nyaman. Karena posisi pronasi atau supinasi itu, terlentang atau tengkurap, itu harus didasari dengan titik apa yang kita ambil. Kalau area punggung yang kita ambil, pasiennya harus tengkurap. Seperti itu.
1: Oke, ini mungkin bisa disampaikan kembali terkait dengan klinik dari rumah terapi Nur Syifa ini dibuka jam berapa, tutup jam berapa?
0: Untuk diketahui masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya yang saat ini lagi mendengar di Pro 1, rumah terapi Nur Syifa Fakfak itu buka mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Seperti itu.
1: Oke, okay. Itu syarat yang harus dibawa apa, Bapak?
0: Sebenarnya tidak
1: apakah,
0: ada.
1: Apakah hanya kalau, hanya dengan keluhan saja? Iya,
0: sebenarnya kalau dia ada apa namanya bukti klinis yang dia sudah lakukan, entah itu pemeriksaan laboratorium, ya kalau dia tidak bisa sempatkan bawa bukti fisik, dia bisa ingat, oh saya ini asam urat gitu. Nah itu mungkin dia bisa sampaikan gitu. Palingan identitas diri sama nanti kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi tidak harus bawa apa-apa. Seperti itu. Tapi biasanya pasien bawa, apa saya baru dari pemeriksaan apalah gitu, entah dari misi atau dari PKM Fakfak atau dari mana gini.
1: Untuk gitu. Untuk meyakinkan Bapak begitu bahwa betul-betul ini pasien sudah memeriksakan diri terlebih dahulu. Tapi kalau tanpa membawa itu juga boleh ya, Pak, ya. Oke. Kemudian hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini apa, Bapak, terkait dengan pengobatan akupuntur agar masyarakat mungkin lebih peka lagi ya untuk menjaga kesehatannya. Sekalipun dalam keadaan sehat, tidak apa-apa loh untuk akupuntur, begitu kan, Pak, ya?
0: Siap-siap. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa akupuntur itu merupakan salah satu modalitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan manfaat apabila digunakan sesuai indikasi dan berdasarkan bukti ilmiah. Sehingga akupuntur bukan pengganti seluruh pengobatan medis yang Bapak Ibu sedang jalani, tapi dapat menjadi bagian dari pelayanan kesehatan yang integratif. Jadi memang sekali lagi konteks di sini adalah kita mencoba untuk melakukan integratif. Tujuan akhir adalah seluruh masyarakat ini mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik. Seperti itu.
1: Oke, baik. Itu dia terkait dengan akupuntur yang mungkin selama ini ada beberapa pendengar juga yang masih ragu ya untuk apa namanya melakukan terapi akupuntur, atau mungkin masih takut, Bapak, takutnya mungkin jarumnya itu.
0: Biasanya saya di podcast yang diundang beberapa teman itu kita demo. Demo ada pasien datang dengan nyeri, entah itu nyeri shoulder, ya, nyeri bahu, atau nyeri lutut gitu ya, atau nyeri kepala dengan nilai fastnya berapa, kita tusuk, kita nilai. Seperti gitu. Langsung seketika itu juga turun. Ini bukan janji apa namanya, janji klinis ya, tapi secara respon tubuh itu bisa dilihat. Seperti gitu. Untuk problem nyeri.
1: Baik. Sejauh ini, Bapak, ketika Bapak mengobati pasien ya, dalam hal ini terapi akupuntur, menurut Bapak ini apa kesalahan yang sering dilakukan masyarakat ketika memilih layanan akupuntur?
0: Nah, ini yang harus saya edukasi ya. Akupuntur itu harus melalui proses-proses fisiologi. Jadi orang datang dengan kondisi yang sangat kronis, itu mengharapkan seperti tukang sulap yang ada di pasar.
1: Simsalabim.
0: Seperti gitu. Bahkan saya itu sangat marah ketika dia didiagnosa hipertensi, terus ketika saya tanya, obatnya dilepas, Bu. Itu saya sangat marah. Sangat marah dalam tanda kutip, begitu ditensi itu, itu dari sisi indikator itu ya harus tidak boleh gitu. Nah, seperti gitu. Itu yang menjadi poin penting. Jadi untuk Bapak Ibu yang menjalani terapi apapun, baik di layanan rumah sakit, puskesmas, itu harus bersungguh-sungguh, ikuti arahan apa yang disampaikan, seperti gitu. Jadi bahasa kasarnya harus patuh.
1: Harus patuh ya, jangan acuh tak acuh begitu. Karena kan kalau yang namanya sudah mendatangi layanan akupuntur nih, betul-betul mau sehat begitu, Pak, ya. Yang sehat tambah sehat, yang sakit sembuh, insya Allah. Oke, Bapak, ini seperti tadi yang sudah kita obrolkan ya, terkait dengan masyarakat ini kan tidak semuanya ingin di akupuntur begitu. Mungkin karena ada faktor-faktor tertentu, belum beranikah atau masih takut dan lain sebagainya. Kira-kira pesan kepada masyarakat yang masih ragu atau mencoba terapi akupuntur ini seperti apa, Bapak?
0: Iya, biasanya kalau yang masih ragu dan itu mereka sudah berada di tempat klinik saya berikan penjelasan yang panjang lebar terkait dengan efek. Sama saya lakukan stimulasi. Biasanya saya panggil anak saya yang salah satu di antara bertiga itu, saya tusuk biar saksikan. Nah, kalau mereka sudah merasa aman, saya sampaikan kita coba satu titik, ya. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu merasa ini sangat tidak nyaman atau mungkin dianggap paling sakit, kita tidak usah lanjut. Tapi rata-rata ketika saya begitu tusuk, jarum sudah terpasang, saya bilang, sudah Bu Pak, ini sudah ditusuk. Iya sudah ditusuk, sakit tidak? Tidak sakit gitu. Jadi memang harus dirasakan dulu Bu, karena persepsi otak kita itu rata-rata yang namanya jarum itu pasti sakit. Seperti gitu, itu sudah menjadi naluri. Jadi kalau tidak dikasih rasa, nanti memori itu tersimpan, jarum itu sakit. Saya ambil asumsi analogi ya, ketiga orang bekerja sebagai angkat yang sampah ini, mungkin kita jarak 10 meter, kita sudah dengan aroma yang tidak nyaman. Mereka kadang tanpa masker ya, mohon maaf, itu mereka anggap biasa gitu, karena sudah tertanggung.

0: Kemudian Bapak ini selama menjalani apa namanya pemeriksaan ya kepada pasien, pengalaman menarik ataupun berkesan yang Bapak rasakan sampai dengan saat ini yang tidak bisa terlupakan ini seperti apa Bapak?
1: Ya, kadang yang di luar naluri fisiologi itu juga kondisi-kondisi yang memang seharusnya tidak bisa kita lihat secara langsung itu kadang terjadi secara langsung. Seperti begitu, itu yang kadang bikin kesan sebagai tenaga kesehatan, saya selalu bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kesembuhan itu mutlak milik Allah Azza wa Jalla atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi memang apapun tindakan kita itu selalu campur tangan yang di atas. Seperti itu. Jadi sehingga dari sisi konteks kesembuhan, walaupun dari sisi klinis kita harus uji berkaitan dengan efikasinya, ya harus ada jurnal-jurnal yang menerangkan tentang itu, ya. Tapi saya secara pribadi meyakini itu, seperti itu. Bahkan kalau ada problem-problem nyeri itu kadang mereka sampai datang dengan gigi sakit. Satu titik saja saya ambil lucu dengan skala nilai FAS 5 katakanlah. Begitu tusuk, dia pegang-pegang. Pak, kok tidak sakit di mana gitu yang tadinya sakit gitu. Seperti gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kadang terkesan.
0: Baik, pengalaman dari Bapak ya atau mungkin dari pasien yang sudah menyampaikan kepada Bapak, biasanya hilang nyeri itu pada saat setelah akupuntur kah atau
1: pada saat jarum masuk? Oh. Mereka spontan, Bu.
0: Oh, spontanitas ya. Ya,
1: makanya tadi saya bilang kalau kita lihat dari sisi fisiologi efek penelitiannya itu ketika jarum masuk itu terjadi 4 mekanisme. Salah satunya itu akan mengaktivasi yang namanya ipoid endogen. Endorfin, Bu, beta endorfin tadi anti nyeri.
0: Anti nyeri.
1: Seperti gitu. Sehingga begitu sud, nah efeknya itu memberikan sinyal ke hipotalamus untuk menutup gate control. Seperti gitu.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya sangat luar biasa kalau kita mau bicara dari sudut pandang fisiologi itu sendiri untuk akupunturnya.
0: Oke. Okay. Iya. Baik, ini kemudian juga bisa disampaikan kembali terkait dengan letak rumah terapi Nurushifa, alamatnya ya. Ini apa namanya menyampaikan lagi kepada pendengar nih, siapa tahu ada yang baru bergabung, kemudian juga penasaran ini di mana lokasinya. Tadi kalau untuk apa namanya layanannya sudah disampaikan ya, buka dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 ya Pak ya.
1: Jam 8 pagi.
0: Sampai jam 9 malam. Untuk lokasinya Bapak?
1: Ya, untuk lokasinya itu kalau Bapak Ibu yang ingin naik ke Jalan Teku Umar arah dari TK Pertiwi, nah itu lurus nanti ada masjid, lorong masjid yang setelah lorong pertama itu masuk belok kanan, setelah ketemu ada jasa layanan Justip Larmas itu belok kiri langsung kelihatan spanduk besar. Tapi kalau Bapak Ibu naik dari, kalau orang Fafak bilang deker ya,
0: deker
1: ya, dari arah puskesmas itu naik, nanti ada bengkel yang sudah tidak terpakai itu masuk lorong itu sudah belok kanan, nanti ketemu. Nanti tanya saja rumah terapi Nurushifa di mana. Kalau Bapak Ibu yang ingin mau tanya-tanya silakan, ini bisa langsung dengan kontak saya di 0813 3060 8479, itu kontak saya sendiri. Jadi mungkin masih ragu ingin tanya-tanya boleh, soalnya saya secara pribadi layani.
0: Oke. Okay. Ya, Pak, ini menarik sekali perbincangan kita ya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, terakhir nih closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Fak-Fak agar lebih bijak dalam memilih pelayanan terapi akupuntur yang aman, tepat dan bertanggung jawab?
1: Ya. Dalam konteks itu, maka pastikan ketika Bapak Ibu kunjungi layanan akupuntur, tenaga kesehatan itu sudah memiliki surat izin praktek. Yang pertama, dan saya yakin kalau dia sudah mau berani buka klinik, pasti dia sudah punya izin-izin itu. Dan tidak usah ragu untuk di Fafa, karena yang baru lulusan tenaga kesehatan akupuntur itu saya lihat baru saya sendiri, seperti gitu. Jadi waktu saya urus izin itu, saya tanya, ada Bu selain saya? Tidak ada. Gitu. Jadi insya Allah kalau mereka cari selain saya tidak tahu gitu. Kalau di tempat saya insya Allah aman.
0: Baik, terima kasih untuk Bapak Pihir ya, sudah bersama kami di Dialog Indonesia Sehat. Segala apa yang telah disampaikan terkait dengan topik kita, peran tenaga kesehatan akupuntur dalam memberikan pelayanan yang aman dan tepat. Mudah-mudahan setelah mendengar ini masyarakat bisa lebih apa ya, mengetahui lagi terkait dengan pengobatan akupuntur. Dan bagi Anda yang ingin merasakan terapi akupuntur, Anda bisa

Kita mendatangi lokasi klinik rumah terapi Nur Syifa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pihir ya, di seputaran Jalan Sekru. Kemudian juga tadi ada nomor HP yang sudah disampaikan. Sebenarnya Pak, masih banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan suka kembali nih Pak ya, mungkin dengan lain pembahasan atau mungkin masih seputar akupuntur ini, karena menarik sekali ini Bapak. Ya, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah bertanya dan yang masih dengarkan kami ataupun tonton kami ya, melalui YouTube RRI Fakfak. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Dialog Indonesia Sehat hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thornbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat. Dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 24 Juni 2026 itu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jamaah yang berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jamaah yang terpilih akan mendapat undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Kita jumpa di Halo RRI untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya mengundang partisipasi Anda yang punya keluhan-keluhan ya, seputar pelayanan publik ataupun fasilitas hal-hal yang bersifat umum lainnya. Anda boleh bergabung di 0811-495-9490. Berbagai bentuk keluhan yang Anda sampaikan kepada kami akan kami teruskan kepada instansi ataupun pihak terkait, dan jikalau ada respon maka kami akan menginformasikan kepada Anda. Sekali lagi di 0811-495-9490 kami tunggu partisipasi Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Paling malas urus barangnya, antrinya tuh lama. Mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini. Desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada. Kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: ...22 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Pendengar, saya masih nantikan partisipasi Anda di 0811-495-9490... teruntuk Anda yang mau gabung di Halo RRI. Untuk Anda, masyarakat fak-fak ya, yang punya keluhan-keluhan seputar pelayanan publik atau hal-hal yang bersifat umum ya, misalnya kehilangan kendaraan atau barang, atau mungkin Anda menemukan kendaraan ataupun barang, Anda bisa sampaikan kepada kami, ataupun juga Anda ingin menanyakan info alamat ataupun lokasi, silakan ya di kesempatan siang hari ini. Dan juga mungkin ada terkait dengan keluhan fasilitas publik yang Anda rasa kurang nyaman ataupun pelayanannya ya. Segala bentuk keluhan-keluhan yang Anda sampaikan sekali lagi akan kami teruskan ya kepada instansi terkait. Nah, ini pendengar, sambil menanti partisipasi Anda, ini kami minta perhatian Anda ya. Ada satu berita kehilangan. Siapa tahu dengan mendengarkan satu berita kehilangan ini, mungkin saja kita bisa saling membantu ya. Ini berita kehilangan dari Bapak Abbas Rohmana. Sebuah berita kehilangan, telah hilang sebuah dompet berwarna hitam berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Rohmana. Kartu ATM BRI, kartu Mandiri, kartu BPJS, kartu PPM, dan uang tunai sekitar 3,5 juta rupiah. Dompet tersebut diperkirakan jatuh pada hari Kamis 8 Oktober 2026 sekitar jam 11 siang di seputaran Jalan Imam Bonjol Bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi pendengar, masyarakat fak-fak yang menemukan dompet tersebut dimohon dapat mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fak-Fak, atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Rohmana. Sekali lagi, telah hilang satu buah KTP berwarna hitam berisi kartu KTP Kelurahan Wagom Utara atas nama Abbas Rohmana. Kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri, kartu BPJS, kartu PPM, dan uang tunai sekitar 3,5 juta rupiah. Dompet tersebut diperkirakan jatuh pada hari Kamis 8 Oktober 2026 sekitar jam 11 siang waktu Indonesia Timur di seputaran Jalan Imam Bonjol Bawah, lanjut ke Jalan Sudirman, kemudian Jalan Yosudarso arah Toko Matahari. Bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut, agar bisa mengembalikan di kantor RRI di bagian LPU RRI Fak-Fak, atau dapat menghubungi nomor 0823-3931-3254. 0823-3931-3254 atas nama Bapak Abbas Rohmana.

0: Paham. Kerja barang tidak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari, di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

Pendengar sambil menanti partisipasi Anda di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ini kami punya informasi ya dari daerah Fakfak terkait dengan PT PLN Persero ULP Fakfak menjadwalkan pemeliharaan jaringan kelistrikan pada tanggal 9 ya hari ini hingga esok Sabtu 10 Oktober 2026. Pemeliharaan tersebut memerlukan penghentian sementara aliran listrik di sejumlah wilayah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan sistem dan meningkatkan kualitas layanan kelistrikan kepada masyarakat. PLN mengimbau pelanggan di wilayah terdampak untuk menyesuaikan aktivitas selama pekerjaan berlangsung. Pada Jumat hari ini, 9 Oktober 2026, pemeliharaan berlangsung mulai pukul 9.30 hingga pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Wilayah yang terdampak meliputi Kampung Wayati Barat, Wayati Induk, Wayati Timur, Kalemanuk, Kuama, Wambar, Waserat, dan sekitarnya. Pekerjaan yang dilakukan pada hari pertama tersebut berupa pemasangan cover isolator tumpu. Pemeliharaan ini menjadi bagian dari upaya PLN menjaga keamanan dan keandalan jaringan listrik. Selanjutnya pada esok hari, Sabtu 10 Oktober 2026, pemeliharaan kembali dilakukan pada pukul 9.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur dan mencakup sejumlah kawasan pusat kota serta fasilitas pelayanan masyarakat. Wilayah yang terdampak diantaranya Kampung Bugis, Pasar Tumburuni, Pasar Ikan Tanjung Wagom, Jalan Yosudarso Tanjung Wagom hingga depan kantor kejaksaan, Jalan Letda Diruan, Biahar, Kantor Bupati, Perkantoran Pemda dan RSUD Fakfak. Pemadaman sementara juga mencakup Jalan Nicholas Kabes, Jalan Nuri Dalam, Jalan Imam Bonjol Dalam, Jalan Mambruk Dalam dan wilayah sekitarnya. Pada pemeliharaan Sabtu, petugas PLN akan melaksanakan rehabilitasi jaringan tegangan menengah atau JTM, relokasi trafo, pemasangan cover gardu, serta perbaikan konstruksi jaringan. PLN ULP Fakfak mengharapkan pengertian masyarakat atas penghentian sementara aliran listrik selama pekerjaan berlangsung. Pemeliharaan dilakukan untuk mendukung keandalan jaringan dan pelayanan listrik secara berkelanjutan. PLN juga mengingatkan apabila terjadi gangguan kelistrikan di luar jadwal pemeliharaan tersebut, masyarakat diminta segera melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Papua, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas alam.

Siang Ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI.

0: 55 menit berlalu ya dari pukul 11 siang ini. Pendengar, harus saya akhiri kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Anda dapat ikuti Halo RRI di setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Akhir kata, saya Siti Nuraisa pamit mundur. Nantinya pada pukul 12 siang, rekan Juleka Waulat bersama Anda. Ya, pendengar, akhir perjumpaan ini kami akan hadirkan ya lagu religi islami sambil nantinya menanti hubungan dengan Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak menyiarkan langsung sholat Jumat di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.

Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih dari kawasan Kapten PTN 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Jumat 9 Oktober 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Durasi waktu 6 jam ke depan, kebersamaan kita berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Serangkaian segmen acara sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Dan sudah tadi Anda ditemani rekan saya Aisyah dengan berbagai hiburan dan juga informasi yang sudah dibagikan di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Semoga saja kehadiran Pro 1 Fak-Fak dapat memberikan satu arti tersendiri, kebahagiaan untuk Anda di tengah kesibukan-kesibukan yang kita jalani. Dan baik pendengar, 3 menit kita berlalu dari jam 12 waktu Indonesia Timur, waktunya kita menikmati waktu istirahat dan khusus untuk Anda kaum muslimin ya, untuk persiapkan diri ada dalam sholat Jumat, yang mana nantinya kami akan bergabung dengan Masjid Agung Baitul Makmur untuk ikuti jalannya sholat Jumat. Dan untuk itu ke ruang dengar Anda rangkaian pilihan lagu-lagu religi islami kami hadirkan untuk Anda.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Baik pendengar, selanjutnya kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Baitul Makmur untuk ikuti jalannya sholat Jumat. Untuk Anda kaum muslimin, kami ajak Anda kita ikuti siaran langsung sholat Jumat.

Sesungguhnya hari ini adalah perlu dari semua hari.

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سيدنا الجماعة عمر رحمه الله فتذكرنا إذا وصلت إلى الله سبحانه وتعالى
1: dengan kita merasakan apa yang kita lakukan.
0: jika kita memperlakukan dengan sembarangan, menjaga natur menjaga merusak kawasan seperti yang menutup mata terhadap kerusakan lingkungan, maka kita sedang mengkotorkan kehidupan orang lain. Ingatlah, hutan bukan hanya kumpulan pohon, hutan adalah bagian dari sistem kehidupan. Di dalamnya terdapat sumber daya ada kehewan, kamera kreatif dan keseimbangan lingkungan yang merupakan kehidupan manusia. Menjaga alam bagian tanggung jawab orang kita, menjaga lingkungan adalah wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu. Hadirin di sidang jamaah umat di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan mengenai berbagai fitnah dan tanda-tanda menjelang hari kiamat. Di antaranya pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah bahwa manusia harus menjaga aman, berlaku adil dan tidak membiarkan kerusakan yang terjadi dalam dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kuliyah terang-terang untuk belajar Islam, apabila amanah diberikan kepada orang yang bukan asli dan ahli menurut Al-Quran, tanda-tanda dari kebukaan." Para sahabat bertanya apa tanda-tanda itu. Iza usia kami kira baik ahli dan belajar besar. Apabila suatu putusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka pun juga baik ahli. Ada sini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga amanah dan tanggung jawab. Dalam konteks menjaga lingkungan, maksud hutan, pemerangan, dan pencegahan kebakaran, perlindungan masyarakat harus ditangani dengan sungguh-sungguh pada orang-orang yang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan. Para pemimpin harus menjalankan kewenangannya. Masyarakat harus ikut menjaga lingkungan, orang-orang yang masih banyak berperan sama Tuhan dan memiliki kewenangan harus menjalankan kemampuan. Jangan sampai kita hanya pandai menyalahkan, tidak mau bertindak. Jangan sampai kita hanya berdoa untuk kemudian, tapi tetap membiarkan api membakar, asap menanjak dari salah masa. Doa yang harus berjalan bersama dia, ikhtiar harus berlandasi dengan iman serta tanggung jawab. Hadirin sidang jamaah umat, rahimahullah, di tengah kemarau yang berpanjang, janganlah kita berputus asa dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa untuk menurunkan hujan dan menurunkan bumi yang kering. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladzi yunazzilu baitsa min ba'dihi ma'a rahmatihi wa yunzilu." Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan. Marilah kemudian kita memperbanyak istighfar, memperbaiki salat kita, menjaga hubungan baik dengan sesama, menunaikan amanah dan berjanji kepada Tuhan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjawab doa kita. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Kenapa dibayar dan dibayar ini?

Allah'a emanet olun. Bir sorun var. Ya.

Thank you.

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.

Mendengar kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur. Dan kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat Jumat untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital. Beberapa jam atau bahkan sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan.

kedua, musik tidak lepas kaitannya dengan alat penghasil suara dan nada merdu yang kita kenal sebagai alat musik. Alat musik merupakan salah satu instrumen yang digemari oleh banyak orang. Di zaman modern ini, tidak afdol jika belum bisa memainkan salah satu alat musik seperti gitar, bass, drum, piano, atau biola. Dari zaman ke zaman, alat musik memang tak pernah sedikit penggunanya. Dalam sejarahnya, terdapat alat musik yang memiliki umur yang sangat tua loh. Nah, alat musik tertua di dunia yang pernah dikenal manusia yaitu seruling Neanderthal yang berusia 60 ribu tahun. Ditemukan tahun 1995 di Gua Djigjibreid dekat Chepno. Seruling ini terbuat dari tulang paha kiri seekor beruang gua berukuran 11,4 cm dan memiliki 4 lubang di permukaannya. Selain itu, diketahui seruling Neanderthal merupakan seruling pertama yang pernah dibuat manusia. Dengan adanya penemuan ini, kita tahu bahwa manusia sudah mengenal musik sejak zaman Paleolitikum.

0: Baik, mendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa islami untuk saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola lawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it is both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika, di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Tip ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-11 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Dimana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,126 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Muntegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari dekat MAJO yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Iya.
5: Nanti itu yang kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, itu kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya, kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah di gelang. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang, hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3. Semoga informasi seputar dunia olahraga kita bertambah di siang hari ini. Dan pendengar, 36 menit berlalu dari jam 1 siang ya. Dan selanjutnya sudengar musik dangdut ya, itu artinya saya kembali temani Anda. Kita ada di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Sebelum kita, saya menjawab ya telepon yang sudah bergabung, saya minta perhatian juga untuk semua yang mau request, yang mau bergabung di siang hari ini. Kita list dulu ya lagu-lagu yang bisa di request di siang ini. Oke, yang perdana ada Joni Iskandar dengan Dosa Kau Anggap Madu, Pantura Boys dengan Pilih Aku, Adibal Tersenyumlah, Sofia Angel Dingin, Evita Mala Bukan Sekedar Kata, Heidi Diana Boleh Tidak Pegang Jangan, Kamba Ipa dengan Soraya, Iis Dahlia Hatiku Bukan Batu, Selvia Masraya, Nayunda Setia Selamanya, Siti Badaria Nikah Sama Kamu, Rita Sugiarto Tulang Rusuk, ada Yus Yunus Dangdut Flamingo, Ayu Asari dengan Menangislah, Vita Alfia Po Ame Ame Balikin Cintaku. Oke, itu dia beberapa pilihan lagu-lagu yang bisa di request dan yang sudah ikutan di ujung telepon perdana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, selamat datang kita.
0: Oke Bang Le, kita sepertinya delay ya. Langsung saja Bang Le, mau request lagu apa dan salam-salamnya?
1: Suara yang gak ada Mbak Yuli. Kayak delay lagi no. Iya. Salam-salam lagunya Po Ame-Ame tadi tuh.
0: Oke Po Ame-Ame, silakan.
1: Salam-salamnya teman-teman untuk Mbak Yuli yang lagi bertugas. Terima kasih Kak Sewan Darley, dan juga untuk Bunda Natalia, dan juga Nur Jael, Mas Ria, dan juga untuk Ellen Putra Tengah, Mbak Darwin, dan juga Pak Freddy dan Bunda Utri, dan juga untuk Mbak Lili, Bang Yoga, dan juga untuk Bang Adi, Bang Luhut, untuk semuanya lah, tanpa terkecuali dibungkus gitu Mbak Yuli, untuk Mbak Yuli dan semangat aktivitas dan tetap semangat.
0: Terima
1: selamat
0: kasih.
1: Siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita Mbak Yuli.
0: Asik, terima kasih untuk Bang Lei di Kalpara. Lanjut, saya sapa lagi di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, Ibu Ellen langsung saja ya, mau request lagu apa dan langsung salam-salamnya karena mengingat kita delay.
2: Halo, selamat siang Po Dangdut, dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Po Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Yuli. Mau request lagu Dingin. Salam-salam ya. Pertama buat Bu Mbak Eka Mbak Yuli, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga. Lalu mau salam ada Bunda Kristina Tali Litoli, salam kasih diberkati. Yang baru lewat tadi ada Bang Wai di Kaltara, terima kasih salamnya. Salam sehat, salam kompak. Ada Pak Putra Tengah juga di Pakpak, semoga lekas sembuh ya Pak Putra. Salam sehat. Ada Bang Chris di Manado juga. Ada Bang Darwin di Pakpak. Ada Ibu Rosna juga di Pakpak. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Hadi di Nias. Ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat. Dan semua pendengar setia Pro 1 Dangdut di Pakpak dimana saja berada, selamat siang, salam sehat, diberkati. Lagunya Mbak Eka, Mbak Yuli, lagu Dingin ya untuk Mbak Yuli. Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik, terima kasih untuk Ibu Ellen yang sudah bergabung. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut. Iya, untuk Pak Junaidi langsung saja request lagu apa dan langsung salam-salamnya.
3: halo selamat siang,
0: Oke, baik, saya sapa di belakangnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut
2: selamat
0: adalah
2: siang,
0: kita.
2: Yuli sayang, ini delay, biar sudah.
0: Iya, delay.
2: Bunda
0: jadi,
2: Bunda
0: El silakan mau request lagu apa dan langsung salam-salamnya.
2: Bunda El lagu versi perempuan, boleh kan?
0: Oke, baik.
2: Beban lagi. Ya, lanjut juga kan, menyapa pertama buat ini yang sedang bertugas, selamat siang. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Lanjut mau menyapa, ada kakak Lili, salam manis, salam sehat, Bang Yoga, Ibu Ani di Manado, Purnama Sari Sulawesi Barat, Rani juga di Ternate, Ibu Rosna, Ibu Nurjail, Ibu Ani, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati. Bang Luhut, Bang Marcel, Bang Yadi, Bang Jid, Bang Uamin, ada Pak Ucang di Bau-Bau, di sana ada Bang Yunus, Bang Pratama juga, ada Pak Darwin, Pak Mota, Putra Tengah, yang ada di Palembang ini sementara monitor, ada Mbak Anel, juga yang ada di Jawa ini, ada Mbak Lilis, Mbak Novi, Mbak Irin, semuanya. Salam sehat di keluarga masing-masing. Mbak Yuli sayang, makasih. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, delaynya nak keluar suara.
0: Baik, terima kasih untuk Bunda El Jojo dari Manado. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Oke, Pak Junaidi langsung saja mau request lagu apa dan langsung salam-salamnya. Iya, mengingat.
4: Halo, selamat siang, salam untuk saudara kita.
0: Asik. Oke, Pak Junaidi langsung saja mau request lagu apa dan salam-salamnya.
4: Soraya dari Soraya, Bapak Ita.
0: Oke, baik. Silakan.
4: Kami kirim salam buat kamu Yuli, terima kasih banyak. Dan harapan sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Mau kirim salam. Siapa nama Bunda Elsie di Manado yang baru saya lewat, terima kasih banyak, salam sehat selalu. Ada ibu siapa? Ada Mbak Bulei juga, lalu siapa di Tapanuli? Lalu kemudian ada Penasrun Aslia juga di sana, Ani Kotomo Bagu juga. Ada kita penyarani di Ternate, Atus juga di Ternate. Lalu kemudian ada Bunda Darwin juga di sana, selamat siang, harapan sehat selalu. Ucang di Bau-Bau ya, selamat siang ya. Lalu kemudian Ibu Rosna juga, Ibu Lili juga, selamat siang, harapan sehat. Siapa? Darwin, Irwan, dan Pak Iwan juga di Aceh, selamat siang dan harapan sehat selalu. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi tanpa terkecuali ya. Terima kasih banyak, selamat siang.
0: Oke, selamat siang dan terima kasih juga untuk Pak Junaidi. Lanjut ya, di belakangnya Pak Junaidi saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut, Bang Hadi.
5: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bang Hadi langsung saja mau request lagu apa dan salam-salamnya.
5: Delay di sini Pak Yuli, nggak kedengaran suara Pak Yuli ya. Lagunya dari ini aja lah ya, Adibal.
0: Oke, Adibal.
5: Adibal.
0: Tersenyumlah.
5: Pak Yuli.
0: Iya, silakan Bang Hadi salam-salamnya.
5: Ada, mau gabung nggak? Mau gabung? Gabung lah.
6: Udah turun, halo.
0: Halo, kita lagi delay, jadi langsung saja.
5: Oh iya, salamnya untuk semuanya aja kak ya, dari Kepulauan.
0: Siap.
5: Terkecuali karena apa ini di
0: delay, ya benar sekali.
5: Ya oke.
0: Okay. Oke okay, baik, terima kasih. Oke. Okay. Tadi ada Bang Hadi ya. Lanjut, halo selamat siang Pro Dangdut. Iya, Bunda Christine silakan langsung salam-salamnya ya. Karena mengingat kita delay.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Yuli.
0: Siap.
3: Salam ya, yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Bang Cut, terus ada Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Li, Kak Anis, Mbak Retno, Nur Jael, Ibu Rosna, Ibu Jakarta, Ibu Sofia Saat, ada juga Ayu Dimasohi ya, terus ada juga Bang Kam Ahmad Irwan, ada juga Bang Lai Putra Tengah, ada Bang Windy, Bang Luhut, Marcel, ada juga Pak Salam, Pak Gus Syukur, Pak Rahman, ada Pak Ustadz ya, terus ada Bung Krif yang ada di Manado, Bang Weni Jojo yang ada di Bolmo, Ibu Ani Kota Mabagu, Ibu Ellen Manado, dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
0: Okay.
3: Mbak Yuli tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih Mbak Yur, selamat siang, dan Dut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih untuk Bunda Christine Toli-Toli yang sudah bergabung. Oke okay, baik, buat semua ya yang sudah bergabung ya, mohon maaf sekali ada sedikit gangguan jaringan sehingga delay ya, dan ya mohon dimaklumi mungkin karena cuaca juga punya pengaruh gitu ya. Oke okay, baik, pendengar sudah pukul 13.48 menit. Kembali saya ajak Anda, kita dengarkan beberapa pilihan lagu, dan di pukul 14 nanti kita akan ikuti Cek Fakta. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
6: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

Permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah, dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Demikian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Cek Fakta selanjutnya Anda ikuti pada pukul 17.

0: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, 3 menit kita berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan masih tersisa pilihan lagu-lagu dangdut ya, yang sudah di request, yang belum saya putarkan. Nantinya akan saya putarkan ya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan yang mau ikutan ya, selepas kita dengarkan lagu-lagu tersisa yang sudah di request, dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak. Dan sebelumnya untuk yang mau ikutan lagi di putaran berikut, lagu-lagu yang tersisa ada Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu, Pantura Boys dengan Pilih Aku, Heidi Diana, Boleh boleh Lihat Pegang Jangan, Iis Dahlia, Hatiku Bukan Batu, Selvia Mas Raya, Nayunda Setia Selamanya, Siti Badaria Nikah Sama Kamu, Rita Sugiarto Tulang Rusuk, Yus Yunus Dangdut Flamingo, Ayu Ashari Menangislah. Nah itu dia lagu-lagu yang tersisa yang bisa di request selepas kita dengarkan yang berikut ini.

hewan lambat. Kungkang merupakan hewan mamalia yang unik. Kungkang dikenal karena gerakannya yang sangat lambat. Mereka biasanya bergerak hanya sekitar 0,24 hingga 0,48 km per jam. Kecepatan ini disesuaikan dengan gaya hidup mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di pohon dan mengurangi kebutuhan energi. Meskipun gerakannya lambat, kungkang dapat beradaptasi untuk menghindari predator. Mereka memiliki bulu yang bisa menjadi habitat bagi alga, memberikan mereka kamuflase yang membantu menyamarkan mereka di lingkungan hutan hujan. Kungkang menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pohon. Kungkang tidur 15 hingga 20 jam sehari. Ada dua kelompok utama kungkang, yaitu kungkang dua jari dan kungkang tiga jari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

0: Baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan saya masih menunggu yang mau ikutan di 08 11 495 9490. Lagu-lagu yang tersisa ada Joni Iskandar, Dosa Aku Anggap Madu, Dosa Kau Anggap Madu, Pantura Boys, Pilih Aku, Heidi Diana, Boleh Lihat Pegang Jangan, Iis Dahlia, Hatiku Bukan Batu, Selvi Yama Seraya, Nayunda Setia Selamanya, Siti Badaria, Nikah Sama Kamu, Rita Sugiarto, Tulang Rusuk, Yus Yunus, Dangdut Flamingo, dan Ayu Ashari, Menangislah. Dan baik yang mau ikutan, jalurnya saya buka untuk Anda. Langsung saja salam request lagu apa dan salam-salam mengingat kita sementara delay. Oke, okay, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Langsung saja salam request lagu apa dan salam-salam mengingat kita sementara delay.
2: Halo, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli. Lagunya Heidi Diana. Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine di Petoli, Putri bersama pasangannya, Bang Jutaman, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Hadi, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Mas Lia yang sudah bergabung ya. Dan ya, yang mau ikutan jalurnya masih saya buka. Request lagu langsung salam-salam mengingat karena kita delay ya. Gangguan jaringan lagi begitu. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang.
0: Baik, selamat siang Pak Nasrun, apa kabar?
3: Ada suaranya ini Mbak.
0: Iya, Pak Nasrun mau request lagu apa? Langsung saja salam-salamnya karena kita delay. Oke, buru-buru ditutup sama Pak Nasrun ya, tidak masalah. Oke, yang mau ikutan yang ada di seputaran Kota Palafakfak ada Ibu Rosna, saya senggol dikit, ada Ibu Ani TPA. Tak lupa juga ada Putra Tengah yang katanya lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Ada Bung Darwin, ada Om Botak, ada siapa lagi nih, Bang Luhut ya di Tapanuli. Tak lupa juga ada Bang Ahmad Irwan di Bandung. Kumaha, kumaha damang bang. Oke, lanjut. Ada Bang Yoga, ada Kak Lili, ya. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Lanjut, saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, Ibu Farida, langsung saja. Request lagu apa dan mau salam-salamnya. Halo. Oke, sayang sekali tidak didengar suaranya. Saya coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, sama ya. Oke. Halo, selamat siang Bu Farida. Halo.
4: Iya, suaranya nggak kedengaran di sini ya, nggak ke.
0: Bu Farida langsung saja.
4: Iya, selamat untuk semua semuanya lagunya dipilihkan karena suaranya nggak kedengaran di sini.
0: Oke, okay, kedengaran.
4: Iya. Oke. Okay. Salam untuk semua semuanya ya. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Iya, ada Ibu Farida ya. Walaupun jaringan lagi tidak baik-baik saja ya. Siang hari ini, tapi ya tidak mengapa ya, masih tetap semangat. Dan sudah ada beberapa pilihan lagu yang sudah di request ya, akan kami coba putarkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Oke, okay. Oke, okay. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, masih tetap sama ya. Kita gangguan jaringan, sehingga ya mohon dimaklumi ya, karena memang gangguan jaringan sudah beberapa hari ini tidak baik di Kabupaten Fak-Fak ya. Dan baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan beberapa pilihan lagu yang sudah di request di siang hari ini.
5: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.

Kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leucinem, kefalin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

0: Baik, pendengar, 49 menit kita berlalu dari jam 2 siang ya, dan satu penelpon terakhir saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Selamat siang,
1: Mbak Yuli, dan saudara kita.
0: Waalaikumsalam. Baik, Ibu Rosna, langsung saja mau request lagu apa? Salam-salam.
1: Lagu yang tersisa?
0: Lagu yang tersisa ada Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu, Pantura Boys, Pilih Aku, Selvia Mas Raya, Nayunda Setia Selamanya, Rita Sugiarto.
1: Itu saja. Setia selamanya.
0: Asik. Oke, baik. Silakan salam.
1: Oke, untuk Mbak Yuli. Yang selamat bertugas, semoga sukses bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan untuk teman-teman semua yang sudah masuk, Ibu Rosna baru masuk, ada pada air jadi. Sudah dari A sampai Z aja, Mbak Yuli.
0: Oke,
1: terima kasih Mbak Yuli. Baik. Dan saudara kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Asik. Ini lagi di Fafak ini lagi apa namanya, mau bilang viral tidak ya, tapi ya lagi rame-ramenya berburu air gitu. Oke, satu lagi penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang Pak Saban.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Pak Saban langsung saja.
2: Dan saudara kita.
0: Iya, sik. Oke. Pak Saban langsung saja salam-salamnya.
2: Iya, salam-salam saya mungkin terakhir ya. Yang biar yang tadi sudah pilih lagu, kami cuma pesan-pesan saja untuk teman-teman semua yang ada di luar kota Fakfak. Dalam kota Fakfak semuanya, kita selalu kompak di Pro Dangdut. Dangdut lagi. Terima kasih Mbak Yuli.
0: Baik, terima kasih Pak Saban sudah bergabung. Oke, baik. Ada Bu Rosna dan juga Pak Saban jadi penelpon terakhir ya di Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Yang belum ikutan jangan berkecil hati, di hari-hari berikut dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar, lagu berikut saya hadirkan spesial untuk Anda dan juga untuk Ibu Rosna yang sudah request lagu ini, Setia Selamanya.

merupakan gejala atau fenomena alam yang umum terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih diikuti dengan dentuman atau suara keras, menggelegar dan bergema. Sambaran petir bisa berbahaya sebab petir...

0: Baik, mendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 Sorong, ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Fakfa, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
2: Selamat sore, pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Radio Republik Indonesia menyampaikan Dinamika Perjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yukbet Kubiari. Mengawali Dinamika Perjaringan Korwil Nusantara 2 dari Manokwari. Kabut asap Manokwari ganggu aktivitas warga hingga penerbangan. Laporan Rizka Amelia.
3: Kabut asap yang menyelimuti Manokwari dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas masyarakat hingga transportasi udara. Kondisi tersebut dirasakan hampir di seluruh wilayah Manokwari, sementara sebagian besar sumber asap disebut berasal dari luar kabupaten. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, Tajudin, mengatakan titik panas di wilayah Manokwari relatif kecil dan sebagian telah ditangani, termasuk kebakaran di area tempat pembuangan akhir yang telah berhasil dipadamkan.
4: Ya, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena sudah berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga gangguan penerbangan. Jadi, ada pun titik-titik yang atau wilayah yang terkena hampir seluruh Manokwari, namun ini

0: sumber asap ini sebagian besar di dari luar Manokwari. Sebenarnya ada juga di Manokwari, tapi itu apa titik spot hotspot itu yang kecil-kecil saja. Juga di TPA itu kita sudah padamkan. Ini sebenarnya boleh bilang sangat kecil yang dari Manokwari, tapi yang dari luar Manokwari tadi saya cek di peta hotspot yang dikeluarkan oleh BMKG itu berasal dari Papua, Kalimantan, Bintuni, dan juga di dari Manokwari Selatan, apa provinsi Papua Selatan, ya. Begitu.
1: Dampak kabut asap juga dirasakan pada aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Rendani. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Rendani BMKG Manokwari, Reksi Dwi Febrian, mengatakan jarak pandang sempat turun hingga sekitar 500 meter dalam beberapa hari terakhir.
2: Ini sangat berpengaruh untuk alur transportasi khususnya di wilayah udara ya. Kami yang dari Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari ini kan fokus ke penerbangan, cuaca penerbangan juga. Jadi di mana untuk 3 hari ini kita melaporkan itu visibility berkurang. Dari kemarin itu sangat parah, di mana kita mengalami visibility hanya atau jarak pandang mendatar kita itu hanya sebatas 500 meter. Setelah 500 meter itu kita mengalami pandangan kabur ataupun tidak terlihat sama sekali. Nah, ini juga berpengaruh untuk take off dan landing pesawat, di mana batas ketentuan dari Bandara Rendani sendiri itu batas minimum untuk bisa melakukan take off dan landing yang disampaikan ke pilot itu minimal 3.500 meter. Tetapi kita untuk 2 hari kemarin ini berkisar antara 500 meter hingga 3 km. Jadi ini atau 3000 meter. Nah, ini juga menjadi acuan dari maskapai karena ini berkesinambungan dengan keselamatan penerbangan. Jadi sedikit banyak mohon maaf untuk masyarakat Papua Barat, Manokwari khususnya. Ini kita meng-cancel atau menunda untuk penerbangan di hari-hari ketika memang visibilitas atau jarak pandang kita ini sangat amat buruk.
1: Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap sumber kebakaran di wilayah setempat. Penanganan asap kiriman dari daerah lain juga membutuhkan koordinasi lintas wilayah, termasuk dengan pemerintah provinsi. Tajudin berharap kerjasama tersebut dapat terus diperkuat agar kabut asap segera berkurang dan aktivitas masyarakat maupun transportasi udara dapat kembali berjalan normal. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan ORI campak rubella di Kabupaten Manokwari. Edukasi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat imunisasi, penyakit campak, serta reaksi yang mungkin muncul setelah pemberian vaksin. Ketua Komda KIPI Papua Barat, Dr. Maria CM Warwe SPA, mengatakan edukasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Program Promosi Kesehatan. Menurutnya orang tua perlu memahami gejala dan komplikasi campak sekaligus mengetahui reaksi pasca imunisasi agar tidak khawatir.
4: Jadi Komda KIPI melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi, melalui Promkes ya, Promkes dari Dinas Kesehatan, mereka melakukan sosialisasi dan selanjutnya melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat supaya mereka paham. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat atau orang tua penyakit campak seperti apa, terus gejalanya, kemudian komplikasi yang terjadi ketika seorang anak itu tidak mendapat imunisasi campak, dan reaksi simpang atau efek samping yang terjadi ketika seorang mendapat imunisasi campak itu seperti apa, sehingga tidak merasakan orang tua atau keluarga, tapi mereka bisa paham dan ternyata manfaat dari imunisasi itu lebih utama atau lebih penting daripada tidak. sama sekali, karena kita ingat dampak dari imunisasi kan yang kita maksudkan di sini adalah dampak yang positif ya. Dampak yang negatif kan berarti dia ada perlindungan, maka hampir sebagian anak nanti akan terinfeksi ya, sakit dan jadi sakit. Kalau dampak positif ya dari dalam dulu, seorang anak ketika mendapat imunisasi berarti kan ada perlindungan secara individu. Semakin banyak anak yang mendapat imunisasi, dia akan terjadi perlindungan di sekitar.
3: Maria menambahkan, semakin banyak anak yang mendapatkan imunisasi, maka perlindungan di masyarakat melalui kekebalan kelompok atau herd immunity juga semakin kuat. Ia berharap edukasi dapat mengurangi kekhawatiran orang tua dan mendorong keterlibatan masyarakat sehingga cakupan ori campak rubella di Kabupaten Manokwari dapat mencapai target serta memberikan perlindungan yang lebih luas bagi anak.
5: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
3: Bunda PAUD Papua Barat Nyonya Yuliana Manecan menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak sejak usia dini. Menurutnya pendidikan anak usia dini PAUD merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi masa depan. Yuliana mengatakan setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sejak usia dini. Karena itu kualitas layanan PAUD menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan anak secara utuh, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual. Ia mengakui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia, termasuk di Papua Barat, masih menghadapi sejumlah tantangan. Dan tantangan tersebut antara lain pemerataan akses pendidikan, pembiayaan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Meski demikian, pemerintah terus mendorong transformasi dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini.
6: Pendidikan anak usia dini atau PAUD memegang peran krusial sebagai fondasi awal pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Kualitas layanan PAUD sangat menentukan perkembangan utuh anak, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual.
3: Selain PAUD, Nyonya Yuliana juga menekankan pentingnya penguatan budaya literasi sebagian dari upaya membentuk karakter dan meningkatkan kualitas generasi Papua Barat. Budaya membaca perlu ditanamkan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ia berharap anak-anak Papua Barat dapat tumbuh menjadi generasi yang gemar membaca, mampu berpikir kritis, memiliki karakter yang lebih baik, kreatif, percaya diri, serta mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Bupati Teluk Benteni Yohanes Manibui mengunjungi rumah keluarga korban anak di bawah umur yang diduga dibunuh atau terlibat kasus pembunuhan. Dari Teluk Bentuni, laporan Dina Rianti.
7: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengunjungi rumah keluarga korban pembunuhan anak di bawah umur di SP5 di Sik Bintuni Timur berinisial SM pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa sekaligus dukungan kepada keluarga korban SM yang ditemukan meninggal dunia pada Senin 5 Oktober 2026. Kedatangan Bupati di kediaman korban disambut keluarga, turut hadir Kepala Kampung Suku Sop Melanus Yetu, Wakil Ketua LMA 7 Suku Herman Iba, Kasat Samapta Polres Teluk Bintuni Ibtu Steni Amarani, serta Kasat Reskrim AKP Daud Christian Ampumi. Dalam pertemuan tersebut, ibu korban Sarah Tiri meminta pemerintah dan aparat kepolisian memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Pihak keluarga korban juga meminta penyelesaian secara adat dengan mengajukan denda sebesar 2 miliar rupiah kepada pelaku.
8: Kira-kira polis dorong tanya, siapa yang suruh dia anak laki-laki itu? Berapa orang yang ajar satu anak itu saja yang sabitnya?
9: Pelaku ini harus diproses semaksimal mungkin. Berikan dia hukuman seberat-beratnya. Yang kedua, ini saudara korban, dan kita minta tanggapan dari pemerintah untuk kita. Saya sudah masyarakat tolong minta pelaku pas keluar dikumpul, tapi suara di pihak berwajib. Jadi kita harus dua versi, hukum positif berjalan, hukum adat berjalan. Kita orang dari punya permintaan denda 2 miliar, itu tidak bisa kurang, kita harus tahu.
7: Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui menegaskan pemerintah daerah akan mengawal proses hukum maupun penyelesaian adat sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menyatakan pemerintah siap memfasilitasi pembahasan terkait tuntutan adat bersama para tetua adat dan tokoh masyarakat.
10: Atas nama pemerintah dan Pak Ibu, untuk kita yang sangat mendalam atas peristiwa yang terjadi kepada cucu, anak, adik kita, sehingga kejadian ini kuat untuk kita berdasar semua penganiayaan di kekerasan seksual pada anak di bawah umur itu tidak ada obatnya. Pasti tidak ada itu yang pasti bisa apa? Bisa membantu pelaku pasti dia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kita awal kita meminta kepada hukum dan juga pengadilan yang akan memutuskan nanti untuk mendapatkan hukuman yang betul-betul seberat-beratnya sesuai kemampuan memang berat di negara kita. Kami berkait dengan pemerintah keluarga juga untuk akan meminta data adat perbuatan pelaku. Saya berpesan untuk kami kita kawal juga bersama-sama melalui hukum adat yang
7: kunjungan bupati tersebut menjadi bentuk dukungan moral bagi keluarga korban sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah dan aparat kepolisian berkomitmen mengawal penuntasan kasus yang menyita perhatian masyarakat di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papa Pradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Laporan Dina Rianti menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2 dari Manokwari. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pukul 15.21 menit waktu Indonesia Timur, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, dan sudah kita ikuti bersama dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Manokwari. Dan baik pendengar, selanjutnya sebelum kita lanjut di Lintas Fak-Fak sore, saya ajak Anda kita ikuti satu buah himbauan datang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak. Himbauan dampak kebakaran hutan dan lahan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fak-Fak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fak-Fak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan 1. Batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan. 2. Batasi olahraga di luar rumah atau ruangan. 3. Menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela. 4. Menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan. 5. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernafasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. 6. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. 7. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. 8. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terima kasih. Baik pendengar, satu buah himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: tak tahu ada HIV di tubuhku, duniaku seakan runtuh. Hidupku hancur.
1: Tidak.
0: Mengapa aku yang hanya seorang ibu dan berperilaku baik harus mengalami penyakit yang penderitanya tidak akan bisa sembuh ini? Tapi seandainya aku menyerah saat itu, mungkin aku tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Untuk orang-orang dengan HIV, jangan patah semangat, jangan malu dan lakukan pengobatan rutin. Kita semua berhak kok hidup sehat, melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pengobatan. Hentikan diskriminasi dan stigma pada orang dengan HIV, supaya lebih banyak orang yang mau terbuka dan memeriksakan diri, agar laju peningkatan HIV dan AIDS bisa ditekan. Ingat, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.

Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus memilih Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda di Lintas Fak-Fak Sore hingga di pukul 18. Kami masih temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Selamat beraktivitas dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.

Tahukah Anda, pas lagi galau atau sedih, kita seringkali memutarkan lagu yang makin sedih, merasa galau. Tapi anehnya, setelah mendengarkan, perasaan kita mulai jadi lebih enakan. Kok bisa? Secara ilmiah, ada penjelasan yang simpel sekali. Pertama, ada yang namanya hormon prolaktin. Waktu otak kita menangkap kalau kita lagi sedih, meskipun cuma gara-gara mendengarkan lagu. Tubuh kita otomatis ngeluarin hormon ini buat menenangkan dan kasih efek nyaman. Jadi, lagu sedih itu sebentar kayak obat penenang alami buat mental kita. Kedua, faktor empati dan merasa dinormalisasi. Pas dengerin lirik lagu sedih, kita sering ngerasa, wah ini saya sekali. Kita jadi merasa tidak sendirian di dunia ini yang lagi ngalamin masalah itu. Rasa ditemenin inilah yang bikin kita lega. Terakhir, ini adalah cara aman buat luapin emosi. Kadang kita pengen nangis tapi tidak tahu cara mulainya. Nah, lagu sedih itu kayak tombol trigger buat ngeluarin emosi yang terpendam tanpa kita harus ngalamin kejadian buruk saat itu juga. Jadi, kalau lagi sedih, tidak usah gengsi buat dengerin lagu galau. Itu cara alami otak kita buat menyembuhkan diri sendiri.

0: Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari risiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat anak berenang.
1: Baik, pendengar, informasi untuk Anda kali ini, informasi datang dari DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna pada Kamis kemarin. Dan penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 ditetapkan DPR RI, yaitu Soleiman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Dan pendengar, resmi DPR RI tetapkan 5 Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia dan diwariskan turun-temurun. Pencaksilat bukan sekedar teknik bertarung, tetapi bagian dari identitas budaya bangsa. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia dan telah diwariskan secara turun-temurun. Istilahnya sendiri merupakan gabungan dua kata, pencak yang lebih dikenal di Jawa dan silat yang umum di Sumatera Barat. Belum ada catatan sejarah pasti tentang siapa penemu pencaksilat. Namun, tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu sebagai bentuk perlindungan diri. Artefak dan relief di Candi Borobudur menunjukkan keberadaan teknik silat di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Pencaksilat berkembang di berbagai daerah Indonesia. Masing-masing memiliki gaya, musik pengiring, dan filosofi unik sesuai budaya lokal. Dua tradisi besar yang berperan dalam pembentukannya adalah pencak di Jawa dan silat atau silek di Minangkabau. Selain sebagai olahraga dan bela diri, pencak silat juga memuat inti budaya seperti pendidikan karakter, mental spiritual, etika, dan seni pertunjukan. Menurut UNESCO, tradisi ini mengajarkan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam, serta memupuk solidaritas dan persaudaraan antar praktisi. Gerakan pencak silat sering dipadukan dengan musik tradisional dan kostum, menciptakan pertunjukan yang bukan sekedar teknik tempur, tetapi juga ekspresi budaya. Pada 12 Desember di tahun 2019, pencak silat diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Pengakuan ini menegaskan pentingnya pencak silat sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia dan dunia. Di Indonesia sendiri, pencak silat tidak hanya dipelajari sebagai olahraga atau bela diri, tetapi juga sebagai bagian pendidikan karakter. Seni ini terus dilestarikan melalui pesta budaya, lomba, sekolah silat, serta festival yang melibatkan komunitas lokal.

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto adalah kumpulan esensi buku yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan pengorbanan individu dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan gaya bahasa sederhana namun penuh emosi, Nugroho menyelami sisi kemanusiaan dari perang dan dampaknya terhadap masyarakat. Nugroho menyoroti bagaimana perang bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang individu yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan dilema moral. Buku ini juga menonjolkan semangat juang para pejuang Indonesia, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak esensi buku ini memperlihatkan dilema pribadi tokoh-tokohnya yang menghadapi pilihan sulit antara tugas negara dan kebutuhan pribadi. Dengan latar belakang yang kuat pada masa revolusi Indonesia, Nugroho menghadirkan kisah yang menyentuh hati dengan sentuhan realisme dan puisi. Hujan Kepagian adalah karya yang tidak hanya memperlihatkan sisi heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sisi rapuh dan kompleks manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Buku ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dicapai melalui pengorbanan yang nyata, baik secara fisik maupun emosional, dan bahwa kemanusiaan tetap menjadi inti dari segala perjuangan. Karya ini relevan untuk refleksi tentang bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya soal peristiwa besar, tetapi juga kisah-kisah kecil yang penuh makna.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Timur dan kita masih di Lintas Fak-Fak Sore, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi yang masih terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Ya, dan untuk Anda yang ada di seputaran Kota Pala Fak-Fak dan sekitarnya, kami ingatkan terus untuk Anda ketika beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya Anda gunakan masker sebagai pelindung pernafasan Anda. Mengingat kabut asap di Kota Fak-Fak masih tetap sama, dan informasinya bahwa udara yang ada di seputaran Kota Pala Fak-Fak dan sekitarnya adalah udara yang sifatnya kurang baik ya, tidak sehat untuk kesehatan kita semua. So, untuk itu tetap jaga kesehatan untuk siapapun yang hendak beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya kita gunakan masker. Ya, dan baik pendengar, selanjutnya hingga nanti di pukul 15 saya masih temani Anda dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi.

Ya, untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di celah-celah jari mereka terselip bulu burung cendrawasi atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasi saat bermain di ranting pepohonan.

0: Duck syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University Amerika Serikat untuk menggambarkan persoalan mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Misalnya nilai bagus, hidup mapan, atau memenuhi ekspektasi orang tua dan orang di sekitarnya. Meski merasa banyak tekanan dan stres, sebagian penderita Duck syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan perilaku stoicism atau ketabahan yang kuat. Di sisi lain, orang yang mengalami Duck syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. Dilansir dari kemendikbud.go.id, berikut tips mengatasi Duck syndrome. Lakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus. Kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Jalani gaya hidup sehat dengan berpikir positif. Mengonsumsi makanan sehat. Rutin berolahraga. Usahakan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Luangkan waktu untuk melakukan me time atau relaksasi guna mengurangi stres. Sebisa mungkin jauhi media sosial untuk beberapa waktu.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini datang dari Kabupaten Manokwari. Kabut asap yang menyelimuti Manokwari mulai mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, kondisi ini perlu diwaspadai karena paparan asap dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Papua, Wilayah Maluku Papua, Femi Yolanda Wizer, Hut MSI mengatakan kabut asap dipengaruhi karhutla. Dan menurutnya asap dari wilayah tersebut menjadi salah satu sumber yang mempengaruhi kondisi udara di Manokwari. Dia pun menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan titik api kepada petugas. Dan selanjutnya Kepala BPBD Kabupaten Manokwari Tajuddin meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama kabut asap masih berlangsung. Dan pendengar, masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi pemerintah dan instansi terkait mengenai perkembangan karhutla serta kondisi kabut asap. Ya, dan pendengar, kabut asap ganggu aktivitas warga Manokwari. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Pagi-pagi su sibuk ya?
1: Biasa, bersih-bersih rumah biar sanitasi bagus toh. Ternyata sanitasi salah satu cara untuk mencegah stunting pada anak ya Bu.
0: Oh ya? Kenapa sanitasi penting untuk mencegah stunting Bu?
1: Nah, sanitasi yang buruk bisa menyebabkan anak-anak terkena infeksi seperti diare. Infeksi ini bisa menghambat penyerapan nutrisi sehingga anak menjadi kekurangan gizi dan mengalami stunting.
0: Iya, jadi menjaga kebersihan lingkungan sangat penting kah?
1: Penting sekali. Pastikan kita selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan toilet yang bersih, dan menjaga kebersihan air minum.
0: Mulai sekarang, saya harus lebih perhatian soal sanitasi.
2: Jadi, bersama-sama menjaga kesehatan anak-anak kita.

Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi? Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk sebuah sequence yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya, animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi 2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

Ya, pendengar, daun kelor merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh di daerah tropis termasuk Indonesia. Selain mudah ditemukan dan dapat ditanam di pekarangan rumah, daun kelor juga dikenal sebagai bahan pangan yang mengandung berbagai zat gizi. Mengkonsumsi daun kelor sebagai bagian dari pola makan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, sehingga turut menunjang kebugaran dan stamina sehari-hari. Ya, daun kelor mengandung protein, serat, vitamin, mineral, serta berbagai senyawa antioksidan. Kandungan tersebut membuat kelor dapat menjadi salah satu pilihan sayuran untuk melengkapi menu makanan sehari-hari. Stamina tubuh tidak hanya ditentukan oleh satu jenis makanan, tubuh membutuhkan energi dan berbagai zat gizi agar dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Nah, daun kelor bukan sumber energi utama seperti nasi, jagung, ubi atau makanan berkarbohidrat lain. Namun, kandungan nutrisinya dapat membantu melengkapi pola makan. Ya, protein terdapat dalam daun kelor juga berperan dalam pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, daun kelor juga mengandung berbagai senyawa antioksidan seperti polifenol dan flavonoid. Antioksidan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan asupan makanan yang beragam dan kaya zat gizi, tubuh dapat lebih optimal dalam menjalankan berbagai fungsi yang mendukung kebugaran. Ya, dan pendengar, mengkonsumsi daun kelor dapat membantu menunjang stamina tubuh. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Ibu. Ibu Olat.
1: Di sini aja.
2: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang. Teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
7: Ya.
1: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak sudah luar biasa sekali tuh, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
7: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
7: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

Baik, mendengar pukul 16.53 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menuju ke pukul 17 dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi. Ya, dan pendengar, generasi muda di Manokwari didorong tidak hanya menjadi penonton dalam pelestarian budaya, tetapi mengambil peran sebagai pelaku yang mengenal, menjaga, dan memperkenalkan budaya lokal. Dorongan tersebut menjadi perbincangan dalam talk show budaya lokal Jati Diri Indonesia untuk generasi masa depan di SMAS Santo Paulus Manokwari. Ketua OSIS SMAS Santo Paulus Manokwari, Anastasia Putri Aninjola, mengatakan budaya lokal merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang perlu dipahami generasi muda. Menurutnya, kegiatan dialog budaya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal dan menghargai budaya melalui diskusi bersama narasumber. Anastasia mengatakan pemahaman terhadap budaya penting di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Dia pun berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan lebih banyak siswa. Dia pun mengajak generasi muda tidak berhenti pada pengetahuan tentang budaya, tetapi ikut mengambil bagian dalam pelestariannya. Ya, dan pendengar, pelajar SMAS Santo Paulus diajak aktif lestarikan budaya. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Suhasil yang menyebut SPP sekolah negeri akan kembali berlaku pada 2027. Suhasil memang pernah

sampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis, tetapi ia menegaskan program pendidikan tahun 2027 mencapai 20,7% atau sekitar 824 triliun rupiah yang akan didesain kembali agar memberikan manfaat maksimal termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga sebelumnya menyatakan bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, SMK saat ini sudah gratis. Demikian Cek Fakta. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Lintas Fakfak Sore, kita masih punya 50 menit ke depan ya, kebersamaan kita masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Ya, dan yang pasti ya, hari ini bahkan ya masih kita warga masyarakat, kita semua bisa melihat banyak antrian di keran-keran air yang dibuka oleh PDAM, juga ada pipa bocor ya, dan juga antrian ini semakin banyak dan padat. Terima kasih untuk pemerintah daerah yang sudah menyampaikan instruksi untuk semua OPD yang ada di Kabupaten Fakfak untuk dapat menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Kabupaten Fakfak. Dan ya, walaupun dikasih satu kakak dua drum, tapi sudah sangat bersyukur ya bahwa kita masih diberikan, mendapatkan air yang lumayan cukup ya untuk kita punya kebutuhan. Namun selain itu, ketika sudah punya air ya, janganlah boros ya, gunakan semaksimal mungkin ya untuk keperluan sehari-hari kita. So pendengar ya, dan kembali juga kami ingatkan untuk batasi aktivitas di luar rumah atau ruang. Kalau tidak penting-penting amat, ada baiknya kita berdiam diri di rumah. Lalu biasanya kita melihat juga warga Kota Fakfak yang melakukan aktivitas olahraga ya, biasanya di Jalan Reklamasi, di mana saja pasti melakukan aktivitas olahraga, semua baik untuk kesehatan. Namun mengingat kondisi cuaca kabut asap ya akibat dari kebakaran hutan dan lahan, diharapkan supaya kita berolahraga di rumah saja. Lalu ada juga ketong semua menjaga kualitas udara di rumah, yakni dengan cara mudah ya, tidak membuka jendela-jendela rumah kita ya, sehingga itu membiarkan jendela dan pintu ya, agar supaya tidak membiarkan kabut asap ya bisa masuk sampai ke dalam rumah. Juga jangan lupa untuk menggunakan masker saat kita keluar rumah. Dan yang pasti diingatkan juga untuk warga Kota Fakfak, segera periksakan diri di fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernafasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. Nah, ini bagi masyarakat juga yang berdomisili ya pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan juga membatasi aktivitas keluar rumah, terutama untuk kelompok rentan yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Nah, konsumsi juga air putih yang banyak ya, jangan sampai kita menunggu haus baru minum. Dan ya, harapannya informasi ini juga bisa kita tindak lanjuti ya. Semuanya diingatkan ya, mari kita sama-sama cegah sebelum nantinya kita sakit ya. Tidak keluar rumah hari ini juga tidak apa-apa, besok juga tidak keluar rumah juga tidak apa-apa, selama di rumah ada makan yang cukup ya. Saya pikir berdiam diri di rumah sejenak ya, itu jauh lebih baik ketimbang kita menghabiskan waktu di luar lalu tidak mengikuti prokes ya, protokol kesehatan yang sudah dihimbau ya berulang-ulang oleh dinas terkait ya. Ini juga pastinya akan memberikan dampak kesehatan yang buruk bagi setiap orang. Baik pendengar, kita masih bersama di Fakfak Sore ini.

0: untung dapat SMS begini.
1: SMS dari siapa tuh?
0: Ih, tertau siapa, nomor baru lah.
1: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
0: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
1: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
0: Eh, kenapa bareng?
1: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
0: Wih, bahaya juga.
1: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.

Jerob merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjir rob juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjir rob ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjir rob tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

Baik, pendengar, Anda sudah dengarkan beberapa pilihan hiburan di suasana sore hari ini. Semoga saja terus menyemangati Anda untuk melakukan berbagai aktivitas dan juga kesibukan kita. Kebanyakan aktivitas di luar rumah saat ini yaitu melakukan aktivitas mengambil air bersih ya, dengan berbagai antrian yang cukup padat ya. Tetap semangat aja untuk ketong semua. Semoga saja di kebersamaan kita dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, setidaknya pengalaman ini menjadi guru terbaik ya, ke depan apa yang harus kita lakukan agar tidak saling merugikan ya. Ingat bahwa ketong jaga alam, maka alam jaga ketong. Tetap semangat untuk ketong semua, Pak Saudara, kakak adik, pace-mace, ketong semua yang sudah melakukan aktivitas di sepanjang pagi, siang hingga sore hari ini.

Siapa yang tidak kenal sajian tradisional tempe mendoan? Nah, tempe mendoan dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda, kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang dirayakan setiap tanggal 29 Oktober. Nama tempe mendoan berasal dari bahasa Banyumasan, yakni mendo, yang dapat diartikan sebagai setengah matang atau lembek. Tempe merupakan makanan fermentasi asal Indonesia yang usianya ratusan tahun. Tempe pertama kali didokumentasikan pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia, dan tercatat dalam Serat Sentini, kompilasi 12 jilid kisah dan ajaran Jawa, ditulis dalam bentuk syair dan diterbitkan pada tahun 1814. Tempe mendoan sendiri mempunyai jenis tempe yang khusus dengan ciri bentuk yang tipis. Pengolahan tempe mendoan dapat dilakukan menjadi 3 macam, yaitu mendoan goreng basah, mendoan goreng kering, dan juga keripik mendoan. Mendoan adalah sajian tempe berbentuk kotak yang diiris tipis, yang dibalut dengan tepung encer dengan tambahan irisan daun bawang di dalamnya. Tempe mendoan diolah dengan cara digoreng dalam minyak yang panas selama beberapa menit. Tetapi yang unik adalah mendoan hanya digoreng sebentar, sehingga tekstur mendoan tidak garing dan tepungnya masih basah. Mendoan kerap dimakan dengan cara dicelup dalam sambal kecap pedas ataupun dimakan dengan gigitan cabai rawit hijau yang pedas.

0: resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Why We Sleep karya Matthew Walker terbit pada tahun 2017. Buku ini menjelaskan betapa pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental kita. Tidur bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga mempengaruhi fungsi otak, memori, emosi, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam buku Why We Sleep mengungkapkan resiko kesehatan serius yang dapat kita alami dengan kurang tidur, seperti peningkatan resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan gangguan mental. Walker juga mengidentifikasi pola tidur modern yang buruk seperti gangguan tidur akibat teknologi dan gaya hidup yang sibuk, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur kita. Buku Why We Sleep memberikan saran praktis buat kita untuk meningkatkan kualitas tidur yang nyaman dan menghindari kebiasaan yang mengganggu tidur seperti mengkonsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Walker menjadikan buku ini sebagai sumber wawasan mendalam tentang tidur dan dampaknya bagi kesehatan kita. Buku Why We Sleep sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana tidur mempengaruhi hidup kita secara menyeluruh. Demikian esensi buku Why We Sleep karya Matthew Walker.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik pendengar, 35 menit kita berlalu dari jam 5 sore ya, dengan berbagai kesibukan, aktivitas yang sudah kita lakukan di sepanjang pagi, siang, hingga sore hari ini. Dan pendengar, penyanyi Yura Yunita dan Igitaf merilis single kolaborasi berjudul Mendung yang menggambarkan berani menerima rasa sedih. Mendung mempertemukan dua penulis lagu dan penyanyi perempuan berangkat atas rasa saling percaya dan kedekatan personal yang sangat humanis di antara keduanya. Bagi Yura, kolaborasi ini adalah sebuah perayaan atas rasa saling menghargai sesama pencipta lagu perempuan. Ya, dan dari pertama kali Igitaf pun mengatakan Yura Yunita adalah salah satu musisi perempuan yang selalu menjadi inspirasi besar buat dirinya dalam bermusik. Ya, dan pendengar, sementara makna lagu Mendung hadir sebagai pengingat lembut bahwa fase kelabu dalam hidup adalah emosi yang valid, lagu tersebut tidak menuntut untuk buru-buru mencari terang, melainkan merangkul pendengar untuk berani menerima rasa sedih dan bernafas sejenak di bawah awan kelabu, menyadari bahwa mendung pun pada akhirnya akan berlalu. Dan itu dia makna tersembunyi di balik lagu Mendung. So, informasinya kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: kawan, tas yang ku pakai keren sekali. Ku beli di mana?
1: Ah, iyo kak, saya beli di sini yuk.
0: Siapa yang buat?
1: Pengrajin lokal kawan, dong sangat berbakat dan kreatif tuh.
0: Iyo kawan, dari tampilan, model dan kualitas, tara kalah dengan produk dari luar. Katong harus bangga dan dukung dong pukar ye.
1: Betul sekali. Dengan menggunakan produk buatan Indonesia, katong juga bantu perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang.
0: Kalau begitu, saya juga mau beli. Dukung produk lokal.
1: Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Bersama kita membangun negeri.

Bayangkan sebuah tempat di mana langit dan bumi seakan menyatu. Hamparan luas berwarna putih sejauh mata memandang, memantulkan awan dan matahari bagaikan cermin raksasa. Itulah Salar de Uyuni, gurun garam terbesar di dunia yang terletak di Bolivia, Amerika Selatan. Dengan luas lebih dari 10.000 km persegi, Salar de Uyuni terbentuk dari sisa-sisa danau purba yang mengering ribuan tahun silam. Saat musim kemarau, permukaannya kering dan padat, bagaikan lantai kristal yang tak berujung. Namun ketika musim hujan tiba, air tipis yang menutupinya menjadikannya cermin alami terbesar di dunia. Pemandangan ini sering membuat wisatawan merasa seolah berjalan di atas langit. Tak hanya indah, Salar de Uyuni juga menyimpan kekayaan mineral, terutama litium, bahan penting untuk baterai yang kita gunakan sehari-hari. Di balik hamparan putihnya, tempat ini juga menjadi rumah bagi burung flamingo yang menambah pesona alami. Bagi para pelancong, Salar de Uyuni adalah destinasi impian. Dari foto-foto perspektif unik, panorama matahari terbit dan terbenam, hingga pengalaman menginap di hotel yang dindingnya terbuat dari garam, semua memberi kesan tak terlupakan. Salar de Uyuni adalah sebuah keajaiban alam yang membuat kita percaya bumi ini memang menyimpan keindahan luar biasa.

Baik, pendengar, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah memantau siaran kami di sepanjang pagi, siang hingga sore hari ini dengan beragam pilihan informasi dan juga hiburan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan baik pendengar, tak terasa ya kita sudah ada di penghujung kebersamaan, dan akhirnya saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti Anda akan ditemani rekan saya Jeleka Eka Wawulat. Dan baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ke ruang dengar Anda kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu religi Islami mengantarkan kita masuki zona petang untuk ada dalam persiapan masuki sholat maghrib. Dan baik pendengar, di mana saja Anda berada, sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kita jumpa lagi di hari esok. Selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Salam sejahtera. Saya Julaika Wawula, kembali temani Anda. Edisi hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran. Setelah sebelumnya Anda bersama rekan saya Yuli Rohromana dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Satu lagu religi sudah mengawali kebersamaan kita di Zona Petang sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran, Salawat Tarhim, dan Bedung Azan Maghrib pada pukul 18.06 waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Yosua itu sapo anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam Yosua tidak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Yosua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak Fak. Temani ruang dengar Anda pendengar, kita bersama di Fak Fak malam ini hingga nanti jelang pukul 19 atau di jam 7 malam saat kami sampaikan penyampaian warta berita daerah.

Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan cinta tanah air harus terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan ikut berkontribusi bagi kemajuan daerah. Mari terus menanamkan semangat persatuan dan kebersamaan demi Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Indonesia kuat karena persatuan. Indonesia maju karena kebersamaan.

Pendengar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlangsung di Sudan semakin berdampak pada warga sipil. Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya kelaparan dan guncangan iklim akibat fenomena El Nino, seperti dilansir dari Xinhua pada Jumat 9 Oktober 2026. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA melaporkan 4 orang tewas akibat serangan pesawat nirawak pada Rabu 7 Oktober 2026. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM juga melaporkan gelombang pengungsian baru di wilayah tersebut. Lebih dari 1.200 orang mengungsi pada Selasa 6 Oktober 2026 dari sejumlah desa di wilayah Wat Al-Mahi setelah gelombang pengungsian sebelumnya. Secara keseluruhan, lebih dari 12.400 orang dilaporkan mengungsi sejak akhir September. OCHA menyatakan organisasi-organisasi kemanusiaan meningkatkan operasi bantuan di Nil Biru. Sejak awal September, salah satu mitra kemanusiaan telah membangun 150 jamban darurat di lokasi pengungsian Al-Karama. Mitra tersebut juga membagikan paket kebersihan pribadi kepada lebih dari 4.000 orang. Dalam sepekan terakhir, mitra kemanusiaan lainnya juga menyediakan obat-obatan penting bagi 50 fasilitas kesehatan. Sementara itu, kondisi kemanusiaan di negara bagian Darfur Timur turut menjadi perhatian. OCHA melaporkan lebih dari 22.000 orang, termasuk pengungsi dari negara lain dan pengungsi internal, menghadapi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Para mitra kemanusiaan memperingatkan bahwa kegagalan hujan musiman yang dikaitkan dengan fenomena El Nino telah menurunkan produksi pertanian. Kurang dari seperempat lahan yang ditanami dilaporkan berhasil menghasilkan panen. Selain menghadapi penurunan hasil pertanian, masyarakat juga mengalami kekurangan obat-obatan. Gangguan terhadap kegiatan pendidikan turut meningkatkan kekhawatiran mengenai keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. OCHA menyerukan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Sudan. Badan tersebut juga meminta tambahan pendanaan agar PBB dan mitra-mitranya dapat memperluas bantuan penyelamatan jiwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Rencana respon kemanusiaan Sudan membutuhkan dana sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 53,7 triliun rupiah. Namun kurang dari 3 bulan menjelang akhir tahun, pendanaan yang tersedia baru mencapai 43% dari total kebutuhan tersebut. Keterbatasan pendanaan menjadi tantangan dalam memperluas bantuan kemanusiaan di Sudan. Kondisi ini terjadi di tengah konflik, pengungsian, kelaparan, dan dampak perubahan iklim yang terus membebani masyarakat.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pendengar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa Israel belum dimintai pertanggungjawaban atas berbagai pelanggaran di Palestina. Kondisi tersebut dinilai turut memicu berlanjutnya serangan dan konflik di Jalur Gaza serta Tepi Barat. Melansir dari kantor berita Wafa pada Jumat 9 Oktober 2026, kondisi tersebut dinilai tetap menjadi persoalan meskipun gencatan senjata telah diumumkan di Jalur Gaza. Juru bicara kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia OHCHR Ravina Samdasani menyampaikan keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan di Palestina. Dikatakan kondisi di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Samdasani menyebut lebih dari 70 ribu orang tewas sejak serangan Israel dimulai pada Oktober 2023. Jumlah tersebut mencakup lebih dari 1.400 orang yang tewas sejak pengumuman gencatan senjata pada Oktober tahun sebelumnya. Dikatakan masyarakat di Jalur Gaza masih menghadapi kondisi kemanusiaan yang sangat buruk, termasuk kematian akibat kelaparan. Selain itu, dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terus menjadi perhatian. Di Tepi Barat, penyitaan tanah Palestina dilaporkan semakin meningkat. Samdasani juga menyoroti warga Palestina yang terus tewas setiap hari serta dugaan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina di pusat-pusat penahanan. Menurut Samdasani, ketiadaan akuntabilitas atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia telah berlangsung lama bahkan sebelum Oktober 2023. Ia menilai kondisi tersebut semakin memburuk sejak serangan Israel terhadap Jalur Gaza dimulai. PBB juga menyoroti hambatan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Terbatasnya, bantuan dinilai memperparah krisis yang dihadapi penduduk setempat, termasuk meningkatkan resiko kematian akibat kelaparan. Sementara itu, meningkatnya penyitaan tanah dan pelanggaran di Tepi Barat untuk turut menambah penderitaan warga Palestina. Samdasani menegaskan bahwa ketiadaan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut terus menjadi salah satu faktor yang memperburuk konflik. Ia menyerukan penghentian pasokan senjata serta dukungan diplomatik dan keuangan kepada Israel yang berkontribusi terhadap berlanjutnya perang. Samdasani menekankan bahwa penghentian dukungan tersebut merupakan kewajiban hukum internasional bagi seluruh warga negara anggota PBB. PBB menilai penegakan akuntabilitas atas pelanggaran, perlindungan warga sipil, dan kelancaran akses bantuan kemanusiaan menjadi persoalan penting untuk krisis Palestina. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kami informasikan nanti untuk Anda di pukul 19, Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Fak-Fak masih menunggu hasil pengujian laboratorium untuk memastikan kondisi kualitas udara di wilayah perkotaan. Kabut asap yang semakin tebal menyelimuti Kabupaten Fak-Fak Jumat 9 Oktober 2026 mulai mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga. Saya Jelaika Waulat, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Kabupaten Fakfak masih menunggu hasil pengujian laboratorium untuk memastikan kondisi kualitas udara di wilayah perkotaan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Kabupaten Fakfak, Papua Barat masih menunggu hasil pengujian sampel untuk memastikan kondisi kualitas udara ambien di wilayah perkotaan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemantauan dilakukan menggunakan metode passive sampler pada 4 titik yang mewakili kawasan permukiman, jalur transportasi, perkantoran, dan kawasan pembangkit listrik. Kepala DLHP Kabupaten Fakfak, Liza Neirasari, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terbaru dari laboratorium bersertifikasi dan terakreditasi yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup bersama Direktorat Pengawasan Lingkungan. Ia menjelaskan pemasakan pasif sampler telah dilakukan sejak 15 September hingga 24 September 2026. Namun proses pengujian mengalami kendala karena satu sampel dinyatakan gagal sehingga pengambilan sampel pada titik tersebut harus diulang.
2: Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari laboratorium yang tersertifikasi dan terakreditasi yang telah ditunjuk oleh Kementerian itu dan Direktorat Pengawasan Lingkungan ya. Karena memang kemarin ada satu sampel yang gagal karena mungkin entahlah mungkin dibuat mainan anak-anak sehingga akhirnya jatuh dan lagi kita harus mengulang lagi. Terus pemasangan passive sampel itu kita mulai di tanggal 15 September 2026 sampai dengan 24 September 2026 dan saat ini untuk 3 sampel sudah dikirimkan ke laboratorium. Untuk satu sampel kita akan uji kembali dan sampai dengan saat ini memang belum ada hasil terkonfirmasi terkait dengan kondisi kualitas udara yang terdapat. Kalau untuk terpasangnya di paparan itu sebenarnya 7-14 hari, tapi diakumulasikan 14 hari. Dan saat ini untuk pengujian yang 3 sampel sudah kita kirim kembali ke laboratorium melalui Kementerian Lingkungan Hidup, sementara 1 sampel baru dikirimkan dan baru kami terima dan akan dipasang kembali pada titik di lokasi perkantoran yaitu di BPD. Itu akan kita ulang pengambilan sampel. Ada 4 sampel yang diambil yang mewakili kawasan perumahan, pasif sampelnya dipasang di sekitaran rumah sakit misi seberang. Kemudian yang kedua itu yang mewakili area jalur transportasi, kita pasang di sekitaran depan pelabuhan Pakak. Kemudian yang ketiga yang mewakili kondisi wilayah perkantoran, ini kita pasang di sekitaran kantor BPDD. Dan untuk keempat kita pasang di sekitaran pintu masuk PLTD Kebun Kapas.
1: Ia menjelaskan metode pasif sampler digunakan untuk mendeteksi gas polutan di antaranya sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida atau NO2. Kedua parameter tersebut penting dipantau karena dapat mempengaruhi kualitas lingkungan serta menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia apabila paparannya berada pada tingkat yang membahayakan. Liza menambahkan keberadaan polutan dalam konsentrasi tertentu juga berpotensi memicu hujan asam yang dapat merusak ekosistem tanaman dan mempengaruhi kualitas tanah. Karena itu, DLHP masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memperoleh data yang terkonfirmasi mengenai kualitas udara di Kabupaten Fakfak sehingga dampak kabut asap terhadap lingkungan dapat di

0: diketahui berdasarkan hasil pengujian. Januardi melaporkan.
1: Kabut asap yang semakin tebal menyelimuti Kabupaten Fak-Fak Jumat 9 Oktober 2026 mulai mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga. Dari pusat kota, jarak pandang menuju tebing seberang terbatas, sementara Pulau Panjang dan Tubir Seram tampak samar dan hampir tak terlihat akibat tertutup asap. Kondisi ini diperparah debu jalanan yang berterbangan setelah hujan tidak turun selama beberapa bulan terakhir. Menghadapi kondisi udara yang dinilai tidak sehat, sejumlah warga mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, termasuk ke sekolah, pasar, dan fasilitas umum. Sebagian lainnya memilih membatasi kegiatan di luar ruangan. Warga Fak-Fak, Amina, mengaku tetap harus mengantarkan anaknya ke sekolah meski khawatir terhadap paparan asap. Sementara itu, warga lainnya, Andreas Wagap, menyatakan keprihatinan karena kabut asap telah berlangsung sekitar 1 bulan. Ia mempertanyakan penyebab kebakaran hutan dan lahan, termasuk kemungkinan faktor alam maupun ulah manusia. Andreas berharap aparat berwenang menyelidiki sumber kebakaran dan memproses pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran agar kejadian serupa tidak terus berulang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak Papua Barat mendorong penerapan identitas kependudukan digital IKD untuk meningkatkan validitas data penerima bantuan sosial Bansos. Laporan Januardi.
0: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak Papua Barat berharap penerapan identitas kependudukan digital IKD dapat meningkatkan validasi data masyarakat penerima bantuan sosial atau Bansos. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PIAT Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak Bertiriawaru mengatakan penerapan IKD diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menjelaskan salah satu pengelolaan yang perlu diantisipasi adalah masih adanya nama warga yang telah meninggal dunia tetapi tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial. Melalui pemuktahiran data validasi data kependudukan, kondisi tersebut diharapkan data diketahui sehingga data penerima bantuan menjadi lebih akurat.
2: Harapan kami bahwa terkait dengan masyarakat penerima bansos ini dengan hadirnya wajib IKD, bahwa data kependudukan itu adalah benar-benar valid. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tipu. Tipu dalam pengertian ketika ada keluarga yang sudah meninggal, dia mengatakan bahwa belum meninggal dan lain sebagainya, sudah tidak bisa sampai di tingkat itu. Dan itu betul-betul kami sudah tertibkan data kependudukan. Jadi diharapkan juga dengan dikasih wajib IKD ini, kita bisa bekerja sama dengan dinas sosial supaya para penerima bansos betul-betul itu mereka yang menerima bansos. Jadi yang di luar daripada itu tidak menerima bansos. Karena bansos ini kan sebenarnya diberikan untuk masyarakat. Dia bukan apa namanya, saya mau kasih istilah semacam insentif ke apa, bukan. Dia tidak seperti itu. Dia diberikan untuk kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
0: Berarti menegaskan bantuan sosial pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, melalui penerapan IKD dan penertiban administrasi kependudukan, pihaknya berharap warga yang sudah meninggal dunia tidak lagi tercantum sebagai penerima bantuan, sehingga penyaluran bansos di Kabupaten Fak-Fak dapat berlangsung lebih tepat sasaran dan sesuai dengan data kependudukan yang valid. Januardi melaporkan.
1: Bantuan air bersih yang disalurkan oleh sejumlah instansi pemerintah mendapat sambutan positif dari masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Salah satunya dirasakan warga Kelurahan Danawiria, Distrik Fak-Fak Tengah. Khususnya masyarakat RT19 yang memang membutuhkan pasokan air bersih. Bantuan tersebut dinilai membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air untuk perluan sehari-hari di tengah kondisi kemarau berkepanjangan. Kehadiran bantuan air bersih juga meringankan warga yang mengalami kesulitan memperoleh air secara mandiri. Salah seorang warga Danawiria, Aziz, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Fak-Fak dan sejumlah pihak yang telah membantu masyarakat. Ia secara khusus mengapresiasi perhatian Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, BNPB, serta Dandim Fakfak dalam penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut sangat berarti bagi warga yang membutuhkan pasokan untuk menunjang aktivitas rumah tangga. Ia berharap perhatian dan dukungan serupa dapat terus diberikan selama masyarakat masih menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Warga Dandawiria berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga selama kondisi kekeringan berlangsung. Saudara, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Fakfak selama kurang lebih 4 bulan berdampak pada ketersediaan air bersih, termasuk untuk kebutuhan ibadah di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
3: Kebutuhan air bersih di Kabupaten Fakfak menjadi perhatian masyarakat dan berbagai pihak menyusul kemarau panjang yang telah berlangsung sekitar 4 bulan. Kondisi tersebut turut dirasakan Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi jemaah yang hendak berwudu sebelum melaksanakan ibadah. Dalam beberapa minggu terakhir, bantuan air bersih terus diberikan oleh sejumlah instansi pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan masjid. Bantuan tersebut sangat berarti agar aktivitas ibadah para jemaah tetap berjalan dengan baik di tengah keterbatasan pasokan air. Bendahara Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak Fauzan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu saat ditemui RRI seusai pelaksanaan sholat Jumat 9 Oktober 2026. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kebutuhan air bersih untuk keperluan ibadah. Ia mengatakan bantuan air bersih tersebut membantu memenuhi kebutuhan jemaah terutama untuk berwudu sebelum menunaikan sholat. Selama bantuan terus tersedia, jemaah dapat memenuhi kebutuhan air untuk beribadah tanpa mengalami kekurangan seperti yang dikhawatirkan akibat kemarau panjang.
4: Kami dari Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak mengucapkan banyak terima kasih kepada semua instansi pemerintah maupun secara pribadi, terutama Polres Fakfak, BPRK Kabupaten Fakfak, Satpol PP Kabupaten Fakfak, beserta Dinas DPPKD Kabupaten Fakfak yang telah menyumbangkan air bersih untuk keperluan ibadah di Masjid Agung Baitul Makmur. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Ia berharap kepedulian berbagai instansi dan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih di masjid dapat terus terjaga selama kondisi kemarau berlangsung. Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya membantu pengelola masjid, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi seluruh jemaah yang datang untuk beribadah. Anwar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Papua Barat akan melibatkan petugas perlindungan sosial, Perlinsos, untuk meningkatkan aktivasi identitas kependudukan digital IKD Plus, sekaligus mendukung perbaikan data penerima bantuan sosial Bansos. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pihak di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Rewaru mengatakan, IKD Plus akan diberikan kepada petugas yang bersedia menjalankan tugas untuk membantu meningkatkan aktivasi IKD di masyarakat. Ia menjelaskan setelah IKD Plus diserahkan kepada Dinas Sosial, penggunaannya menjadi kewenangan instansi tersebut. Sementara itu, Disdukcapil tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sendiri dalam melakukan aktivasi IKD bagi masyarakat.
1: IKD Plus itu nanti punyanya petugas yang nanti diberikan ke Dinas Sosial. Jadi ketika nanti kami memberikan IKD Plus ini ke Dinsos, itu sudah punya kewenangan Dinsos, tidak lagi ke Dukcapil. Dukcapil juga punya kewenangan sendiri terkait IKD Plus yang sama untuk mengaktivasi IKD yang ada di masyarakat. Begitu. Jadi kami sama-sama pelayanan kepada masyarakat. Perlinsos ini kan nanti petugas-petugas yang ada di Dinas Sosial ini yang nanti kemudian diarahkan untuk menggunakan wajib IKD ini. Terus kemudian bisa juga petugas-petugas Babinsa dan lain sebagainya. Itu informasi yang baru saya terima tadi dari provinsi. Jadi nanti ketika mereka siap untuk masuk bagian daripada Perlinsos untuk meningkatkan wajib IKD Plus, nanti kami kasih IKD Plus ini. Tapi kalau mereka petugas yang tidak bersedia, kami tidak kasih. Jadi kami kasih kepada petugas Perlinsos yang mau bekerja untuk meningkatkan data Bansos yang baik.
0: Ia menegaskan pemberian IKD Plus akan diprioritaskan kepada petugas Perlinsos yang bersedia bekerja untuk meningkatkan kualitas data penerima bantuan sosial. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, pilihan lagu-lagu menemani ruang dengar Anda. Ada salah satu single dari Groove Bandit baru saja berlalu di ruang dengar kita malam hari ini dan membawa kita ke pukul 19:33 waktu Indonesia Timur. Baik, pilihan lagu-lagu hiburan informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 20 atau di jam 8 malam. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi RRI Digital untuk bisa mendengarkan Pro 1, Pro 2, ya, Pro 3 maupun Pro 4 ya. Jadi pastikan untuk Anda download dulu aplikasi RRI Digital di Play Store maupun di App Store. Nah, setelah di-download ya, Anda sudah bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3 khusus jaringan berita maupun Pro 4 untuk budaya. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store maupun di App Store. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan teman di suasana malam hari Anda yang saat ini tengah Anda nikmati bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta.

0: Come back.
1: Pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
2: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
1: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
3: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
4: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu 0,5 hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 kilometer, jadi kita di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Pendengar dari Arena Balap MotoGP, Raul Fernandez memimpin sesi praktis MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 1 menit 28,725 detik. Marc Marquez juga mengamankan tiket langsung ke Q2 setelah menyelesaikan sesi di posisi kelima. Sesi yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat 9 Oktober 2026 sempat mengalami penundaan. Gangguan teknis pencatatan waktu pada sesi praktis Moto2 menyebabkan jadwal latihan MotoGP mundur sekitar 30 menit. Pada awal sesi, Enea Bastianini, Alex Rins, dan Pedro Acosta berhasil mencatat waktu tercepat. Sementara Marc Marquez belum mampu menembus 10 besar. Marco Bezzecchi kemudian tampil tercepat dengan catatan 1 menit 30,272 detik. Beberapa insiden kecelakaan kemudian mewarnai jalannya sesi praktis. Fermin Aldegar, pemenang MotoGP Mandalika 2025, terjatuh di tikungan ke-17 dan meluncur ke area gravel. Fabio Quartararo juga mengalami kecelakaan di tikungan ke-8. Fabio Di Giantonio kemudian sempat memimpin catatan waktu, namun Fernandez berhasil mengambil alih posisi teratas dan mempertahankannya hingga sesi berakhir. Aldegar sempat kembali ke lintasan setelah kecelakaan, tetapi kembali mengalami masalah hingga melebar ke gravel. Marc Marquez juga nyaris terjatuh ketika motornya bergoyang selepas melewati tikungan pertama, tetapi ia berhasil menjaga keseimbangan. Insiden kembali terjadi menjelang akhir sesi, melibatkan Diego Moreira, Rins, Bastianini, dan Alex Marquez. Sejumlah kecelakaan tersebut terjadi di tikungan ke-16 dan ke-17. Fernandez mengakhiri latihan sebagai pembalap tercepat. Bezzecchi, Jorge Martin, Acosta, dan Marc Marquez melengkapi 5 besar sesi praktis. 10 pembalap teratas berhak melaju langsung ke Q2, termasuk Di Giantonio, Quartararo, Alex Marquez, Franco Morbidelli, dan Francesco Bagnaia. Sesi kualifikasi di sirkuit Mandalika selanjutnya akan digelar pada Sabtu 10 Oktober 2026.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang saya ajak Anda kita ikuti drama radio malam hari ini. Produksi RRI Purwokerto dengan judul Maaf.

0: Dari mana, Pak?
1: Ya biasa lah, Bu. Nongkrong bentaran.
0: Nongkrong di mana?
1: Tadi kan Bapak habis dari rumahnya Pak RT. Terus pas pulang dipanggil sama Pak Pono. Ya wis, mampir deh.
0: Oh alah, Pak. Pak, ngapa sih nggak mampir rumahnya Pak Pono?
1: Lah wong diceluk ya Bapak mampir dong, Bu. Ternyata beliau habis panen kacang tanah. Ya wis, ngopi, ngobrol sambil nyemilin kacang.
0: Pak, pokoknya ibu ora seneng nek Bapak main di tempatnya Pak Pono.
1: Lah, enggak senengnya kenapa, Bu? Apa gara-gara pas pemilu kemarin itu?
0: Lah itu Bapak paham. Sampai sekarang ibu masih lara hati, Pak.
1: Pemilunya kan udah rampungan, Bu. Mbok ya uwis, Ibu. Lu nggak pasar tuku buncis. Sing uwis ya uwis.
0: Sukir ngebur nadara. Pikir si ora. Ibu wis terlanjur lara hati karo omongane bojone Pak Pono. Kae si Sri sing tengile ora patut. Pokoknya peristiwa pas nang PKK gak bakal ibu lupakan. Si Sri udah berani menjatuhkan harkat dan martabatnya ibu. Bisa-bisane cuma gara-gara aku bela paslonku. Terus aku nyinggung paslonnya si Sri, kok sampai dia nyiram aku pakai gelas teh di depan ibu-ibu PKK. Itu kan ora patut, Pol.
1: Waktu itu kan masalah ini udah kita bahas. Kalau ditelisik lebih dalam lagi, ya emang omongannya ibu juga kejeron sih, Bu. Makanya Bu Sisri sempat tersinggung. Kesimpulannya ibu ya ora pas. Terus tindakannya Bu Sisri juga ora patut.
0: Pokoknya aku masih benci sama keluargane Pono, terutama sama Sisri.
1: Uwis lah, Bu. Aja berlarut-larut.
0: Ini gak bakal berlarut-larut kalau Bapak tidak so akrab dengan Pono.
1: Justru tujuannya Bapak gue ngakrabi Pak Pono. Karena di satu sisi ibu juga keliru.
0: Pokoknya permasalahannya Bapak jangan bergaul sama Pak Pono lagi. Boleh nongkrong tapi sama teman yang lain.
1: Tetap gak bisa, Bu. Permasalahan ini kudu diselesaikan. Ingat, Bu, sebentar lagi Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh maaf. Moso, ibu tetap seperti ini sih.
0: Halam, Bu. Debat sama Bapak langkah menangnya kok, nyebeli.
1: Loh, kok malah ngelintung? Mau kemana, Bu?
0: Ke warung, beli micin.
1: Memangnya mau masak apa, Bu?
0: Bukan buat masak, tapi buat bumbu rumah tangga kita, biar tambah sedap.
1: Waduh.
2: Loh, Hanum, habis beli pulsa apa, Nom?
3: Eh, Pak Pono, nggih, Pak, ini habis beli paketan internet. Bapak sendiri mau ngapain, Pak?
2: Aku mau beli pulsa listrik, Nom. Pas banget habis, udah bunyi terus, Jek. Mok nanti tanggane pada keberisikan.
3: Bapak sendirian apa?
2: Enggak, Nom. Aku sama istri kok.
3: Lah, Bu Sisri gimana?
2: Lah itu, di seberang jalan.
3: Wah, kok nggak ikut, Pak?
2: Katanya males ikut kesini. Dadakan nyebrang jalan, Jere. Mending nunggu di motor sana.
3: Walah, nggih, sampun, Pak. Saya pamit pulang dulu.
2: Ya, hati-hati ya, Nom. Salam buat Bapak sama Ibumu ya.
3: Nggih, Pak.

0: Innalillahi. Jambret. Bu Nek, itu jambretnya Bu. Cepat Bu.
1: Ya Allah, bismillah, Allahu Akbar.
0: Ayo tangkap jambretnya.
2: Bu Sisri gak apa-apa?
0: Ya Allah Bu, Ibu gak apa-apa?
1: Enggak kok. Ini HP-nya Mbak Hanum.
2: Astagfirullah, makasih Bu. Beneran Ibu gak apa-apa. Tuh tangan sama kening Ibu lecet gitu. Pak, mending kita bawa Bu Sisri ke klinik terdekat, Pak.
1: Udah, gak apa-apa kok. Aman, Mbak.
0: Alah, aman gimana? Lecet gitu kok.
2: Sebentar, Pak. Saya tak pesan taksi online. Nanti saya sama Bu Sisri naik taksi online. Pak Pono nusulin pakai motor di belakang ya.
0: Iya, Num. Oke.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Loh, kok kamu sama Pak Pono?
3: Pak Pono, situ ngapain sosokan ngantar anakku, hah? Memangnya dengan begitu aku jadi bersimpati sama situ, sorry ye.
2: Ibu kok gitu sih sama Pak Pono? Pak Pono baik loh sama Anum.
3: Halah, pret. Dah sana pulang kok malah anteng di situ.
0: Anu Bu Ijah, saya mau menjelaskan sesuatu.
3: Tidak usah dijelaskan. Kalau memang mau menjelaskan, sini bojomu kae Sisri suruh kesini. Apaan malah ngongkon suaminya, ora patut belas.
0: Duh Bu Nek, sudah toh, saru loh. Maaf Pak Pono, kalau istri saya kurang ajar begitu.
3: Sing kurang ajar tulis Sisri.
0: Bu, bisa diem gak?
3: Kok Bapak ngentak Ibu sih?
0: Maaf banget nih Pak Dahlan. Gara-gara kedatangan saya kesini, kalian berdua malah bertengkar.
4: Enggak kok Pak, nuwun sewu banget. Istri saya yang sudah keterlaluan.
3: Bojone dewek digentak, kancane malah dibela.
4: Bu, Bapak mohon Ibu diam dulu. Bapak pengen menyelesaikan permasalahan di sini. Pak, kok bisa Pak Pono nganterin anak saya? Ini tumbenan banget loh Pak. Ada sesuatu apakah Pak?
0: Ini bukan suatu kebetulan Pak, tapi ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi gini Pak, Hanum barusan nyaris kejambret Pak.
4: Innalillahi. Beneran Num?
3: Ya ampun, serius Num. Tapi kamu gak apa-apa Num?
2: Beneran Pak, Bu. Alhamdulillah Hanum masih gak apa-apa. HP Hanum juga masih aman Pak, Bu.
4: Terus hubungannya dengan Pak Pono anu kepripun?
0: Jadi saya ketemu Hanum di konter depan sana. Nah, pas Hanum berjalan pulang, tiba-tiba ada pemotor yang menjambret HP-nya Hanum. Terus Hanum teriak minta tolong. Dan saya dan warga mencoba mengejar. Jambret tersebut kebingungan. Terus istri saya dengan gagahnya mencegat dan menabrakkan tubuhnya ke penjambret tersebut. Sontak penjambret tersebut oleng kemudian jatuh. Warga lalu menangkapnya.
4: Masya Allah, Bu Sisri luar biasa ya. Mau mengorbankan diri demi menolong Hanum. Lalu istri Bapak gimana keadaannya?
0: Istri saya aman di rumah. Dia hanya memar dan lecet. Saya kesini mau ngucapin terima kasih karena Hanum udah mau bayarin pengobatannya istri saya ke klinik.
4: Justru saya yang harusnya berterima kasih ke Pak Pono dan Bu Sisri karena mau menolong anak saya sampai mau mengorbankan nyawanya demi anak saya. Makasih loh Pak.
2: Loh, Ibu mau kemana?
4: Kok Ibu nangis sih?
3: Ibu nelangsa, Pak. Ternyata Bu Sisri luar biasa baik. Ibu menyesal, Pak, selama ini sudah memusuhi Bu Sisri.
4: Lah, terus Ibu mau kemana?
3: Ibu mau ke rumahnya Bu Sisri. Ibu mau minta maaf atas segala kesalahan yang sudah Ibu perbuat. Pak Pono, maafin saya nggih, Pak. Maafkan saya yang selalu membenci Bapak dan keluarga Bapak. Pak, saya ke rumah Bu Sisri ya.
4: ikut dong, Bu. Ya mungkin hari ini adalah momen yang tepat untuk bermaaf-maafan. Ayo, Bu, Nung, kita ke rumah Bu Sisri.

Demikian drama radio produksi RRI Purwokerto berjudul Maaf, karya Babeh Widi, dengan para pemeran Hani, Amin, Inka, Dewi, dan Tahul. Teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi. Thank you.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Ada tiga lagu sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini setelah tadi kita ikuti drama radio produksi RRI Purwokerto ya, dengan judul Maaf, dan membawa kita ke pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk teman-teman yang saat ini lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak, dan ada yang sudah bergabung yang request lagu juga ya. Ini buat Mas Seno, katanya pengen dengerin lagunya Wali. Kemudian ada lagi Akuin Aja dari siapa nih? Mas Anggi, Bang Anggi, katanya lagi putus cinta. Oke, separah itu kah Mas Bang Anggi ya. Kemudian ada lagi Brooklyn Bruno Mars Coming With All I Ask ya. Salam buat alumni Surabaya. Salam buat teman-teman alumni dari Surabaya angkatan 2001 dari Bang Yahya Taufir. Oke deh. Semuanya terima kasih ya sudah stay tune malam hari ini. Kita nikmati lagu-lagu satu-satu ya sudah request. Ini spesial buat Mas Seno, ada miliknya Wali dengan Ego Kah Aku. Jangan terlalu gede egonya ya. Ya udah, dinikmatin aja, enjoy your song di playlist Pro 1 RRI Fak-Fak malam hari ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ikan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

Baik pendengar, kita tinggalkan the Bruno Mars with All I Ask. Brooklyn, once again thank you so much ya sudah bergabung malam hari ini dan kamu udah request lagu One of the Best from Bruno Mars. Itu kayaknya lagunya di recycle karena lagu tersebut dibawakan sama Adele ya, tapi ini versinya Bruno Mars. Sudah menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Pendengar, Avenged Sevenfold memiliki sejumlah lagu populer yang telah ditonton ratusan juta kali melalui YouTube. Jumlah views tersebut menunjukkan tingginya perhatian pendengar terhadap berbagai karya grup asal Amerika tersebut. Melansir laman resmi Avenged Sevenfold, sejumlah lagu mereka tersedia dalam katalog video musik resmi. Nah, berikut ini deretan lagu dengan jumlah views tinggi berdasarkan statistik video musik di YouTube. Yang pertama adalah lagu berjudul So Far Away. Video musik So Far Away telah ditonton lebih dari 459 juta kali melalui YouTube. Lagu tersebut merupakan bagian dari album Nightmare yang dirilis Avenged Sevenfold pada 2010. Kemudian ada Hail to the King. Video musik Hail to the King telah meraih lebih dari 350 juta views di YouTube. Lagu tersebut menjadi bagian dari album Hail to the King yang dirilis pada 2013. Kemudian ada lagu berjudul Dear God, menjadi salah satu video musik Avenged Sevenfold dengan jumlah penonton terbanyak di YouTube. Video tersebut telah memperoleh lebih dari 293 juta views dan berasal dari album Avenged Sevenfold. Kemudian lagu berjudul Nightmare. Video musik Nightmare telah mengumpulkan lebih dari 244 juta views melalui YouTube. Lagu tersebut merupakan bagian dari album Nightmare yang dirilis pada 2010. Kemudian ada lagu berjudul A Little Piece of Heaven. Video musik A Little Piece of Heaven telah ditonton lebih dari 215 juta kali di YouTube. Lagu tersebut masuk dalam album Avenged Sevenfold yang dirilis pada 2007. Kemudian lagu berjudul Afterlife juga menjadi salah satu lagu dengan jumlah views tinggi dalam katalog video Avenged Sevenfold. Video musiknya telah ditonton lebih dari 155 juta kali melalui YouTube. Kemudian yang terakhir adalah Shepherd of Fire. Video musik Shepherd of Fire telah memperoleh lebih dari 95 juta views di YouTube. Lagu tersebut merupakan bagian dari album Hail to the King yang dirilis pada 2013. Deretan angka tersebut memperlihatkan besarnya jumlah penonton yang telah menikmati video musik Avenged Sevenfold. Beberapa lagu tersebut berasal dari album berbeda yang dirilis sepanjang perjalanan karir grup tersebut. Jumlah views YouTube dapat menjadi salah satu gambaran popularitas sebuah lagu di platform tersebut. Namun, angka tersebut tidak secara langsung menunjukkan jumlah pendengar atau penggemar secara keseluruhan. Itu tadi satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pendengar, kami informasikan nanti di pukul 9 Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang akan hadir dengan beragam informasi terkini aktual mendalam. Jadi jangan lewatkan informasi tersebut. Saya akan hadirkan salah satu lagu yang mempunyai ataupun telah ditonton lebih dari 459 juta kali melalui YouTube. Salah satu single dari Avenged Sevenfold yang dirilis pada tahun 2010.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kemasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat ini aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset itu dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan merger, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek kerugian itunya itu. Ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
5: terpaksa
6: kita
5: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat

0: validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang langsung sudah berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh. Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
7: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rapungkit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orang hutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
6: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
7: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
8: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
9: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
10: di fasilitas pembelajaran, Pak?
11: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
9: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
12: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
9: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
13: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
14: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
15: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
14: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
13: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
16: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
13: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
10: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
13: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Voice of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
17: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Ijen Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
16: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
18: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJG Warman. Mudah-mudahan semua misinya lancar dengan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
16: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Ya, terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Revolving Returns North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram.

Demikian tadi pendengar teler, kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Temani ruang dengar Anda pendengar, ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hadir hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam nanti.

0: Hai tetangga.
1: Eh Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: cupu.
1: Saya ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus telang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon membahas penguatan peran Indonesia dalam UNESCO seperti menegaskan komitmen untuk mengambil peran yang semakin aktif dan substantif di UNESCO. Hal itu disampaikan Menbud Fadli dalam UNESCO dengan pertemuan dengan Ketua Dewan Eksekutif UNESCO Dr. Nasser bin Ahmad Al-Hinzab di sela sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, yang juga membahas peningkatan efektivitas tata kelola organisasi serta pengembangan skema pendanaan baru dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan mandat UNESCO di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi. Dewan Eksekutif UNESCO beranggotakan 58 negara anggota terpilih dan berperan penting dalam mengawal program kerja, tata kelola organisasi, serta pelaksanaan kebijakan UNESCO. Indonesia saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif untuk periode 2023-2027. Ketua Dewan Eksekutif UNESCO Dr. Nasser bin Ahmad Al-Hinzab menyambut komitmen tersebut dan menilai kehadiran aktif Indonesia penting dalam memperkuat pelaksanaan program dan mandat UNESCO. Dr. Al-Hinzab menyoroti tiga kebutuhan utama UNESCO ke depan, yakni memperkuat visibilitas mandat organisasi, meningkatkan transparansi dan tata kelola, serta membangun sumber-sumber pembiayaan baru yang telah berkelanjutan. Kedua pihak mendiskusikan strategi UNESCO untuk memperluas kemitraan pendanaan di luar kontribusi negara anggota, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan dan mitra pembangunan. Ketua Dewan Eksekutif UNESCO juga menyampaikan potensi kolaborasi dengan Qatar Fund serta rencana mempertemukan berbagai mitra untuk mengeksplorasi model pembiayaan baru yang berkelanjutan bagi program-program UNESCO. Menbud Fadlizon menekankan pentingnya membuka ruang lebih besar bagi sektor swasta, korporasi, dan filantropi untuk berkontribusi pada pelindungan dan pengembangan kebudayaan.

Halo, pendengar, kami aturkan dari tempat gue di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Senang sekali kita kembali bisa bersama di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam. Ada pilihan lagu-lagu mancanegara dalam playlist malam hari ini sudah kami siapkan teman di ruang dengar Anda, pendengar. Sekali lagi ada pilihan lagu-lagu mancanegara temani ruang dengar Anda. Era 2010-2020 ya, bisa Anda request di jalur telepon di 0811 495 9490.

Oke, okay, perdana saya terima dulu yang sudah bergabung. Ada Bunda Ima Maumere. Oh, terputus ya. Oke deh, bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: Oke, saya terima dulu yang sudah bergabung, ada Bunda Waslia di Parimo. Selamat malam Bunda Waslia. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mengori Lagu. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Waslia, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat ini Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Oke deh, silakan Bunda Waslia. Kalau hari ini ada pilihan lagu-lagu mancanegara nih, Bunda Waslia. Silakan mau request lagu yang mana? Ada miliknya Christina Perry with Distance, kemudian ada Ed Sheeran with Thinking Out Loud, ada Westlife Sledded, kemudian Nicki Minaj Pills and Potion, ada miliknya Sarah Evans My Heart Can Tell You.
1: No. Sarah Evans.
0: Sarah Evans. Oke, okay. Lagunya buat siapa? Silakan Bunda Waslia.
1: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Kristini Titoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bunda Imam, Bunda El, Nasrun Bintang Pratama, Putra Tengah, Om Botak, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama
0: salam
1: keluarga.
0: Salam sehat selalu juga bersama keluarga Bunda Waslia.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana ada Bunda Waslia di Parimo ya. Kemudian Ibu Anis di Sulut. Selamat malam Ibu Anis.

0: Malam, orang rindu, orang belajar ini memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam juga. Ibu Ani, apa kabar Ibu?
0: Iya, betul.
1: Apa kabar Ibu?
0: Kabarnya luar biasa. Okay. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Oke deh, silakan. Ibu Anis mau dengar lagu apa malam hari ini?
0: Yang pertama
1: miliknya Christina Perry. Boleh, lagunya buat siapa Ibu?
0: Oke deh.
1: Boleh.
0: Pertama buat Mbak Eki yang tegas, tetap semangat, tetap sehat, bahagia terus sama keluarga tercinta di rumah.
1: Amin.
0: Juga mau kirim salam yang selewat tadi biar tidak menyambut sampai Ibu apanya yang di surpen sana?
1: Mas Lia.
0: Iya juga. Hai, waktu ya biar tidak menyapa lepas salam juga.
1: Lupa.
0: Oh, mungkin lupa.
1: Lupa.
0: lupa. Salam ini Ibu Mas Lia ya, yang punya surpen sana, Rektor Rompi Ipa Rida, Rektor Rompi Panasrun, Panasrun Setabur, Rektor Rompi Ibu Natalia juga, Pak Kawasan Sahacal atau Ibu Kristi, Rektor Rompi Bintang Pratama juga, Rektor Rompi Bangle juga, Rektor Rompi Bintang Pratama juga, Putra Tengnya, Rektor Rompi Bunda Ima juga, Rektor Rompi itu Freddy juga, Rektor Rompi Ibu Sopar, sama semua aja tak terkecuali. Ingat yang lain, kasihan dibagi-bagi, oke?
1: Okay? Oke
0: okay, deh. Kembali jumpa saya yang tetap semangat. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kemudian ada Purnamasari di Sulawesi Barat. Selamat malam Purnamasari. Assalamualaikum.
2: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnamasari, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Oke, di silakan Purnamasari. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagu pertama tadi apa itu?
1: Lagu pertama sudah di request sama Ibu Anis di Sulut. Tersisa yeah, ada Ed Sheeran with Thinking Out Loud, ada Westlife Soledad, kemudian ada
2: Westlife aja.
1: Oke, boleh. Silakan, lagunya buat siapa nih?
2: Kirim salamnya ada Ibu Tarif ya, ada Pak Pinisio, ada Pak Widi, ada Ibu Wanasi juga, ada Kak Bintang Pratama Sipalu, ada Bang Andi Ibatan sama, ada Bang Luhu, Pak Putra Tengah. Nah, terus siapa lagi ya, semua-semuanya ada Bintang Pratama Kacali. Buat sekarang baru ya, semoga sehat. Makasih, Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Purnamasari di Sulawesi Barat. Kemudian ada Hadi di Nias. Selamat malam Hadi.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Apa kabar Hadi?
3: Kabarnya puji Tuhan sehat selalu di sini.
1: Oke. Silakan.
3: Cuma ada
1: apa?
3: Ada sedikit hujan, makanya saya begitu.
1: Kenapa dikit? Aduh, kami sangat merindukan hujan, sangat merindukan hujan banget.
3: Sangat merindukan, gitu kan.
1: Sangat merindukan banget hujan.
3: Ya mungkin belum waktunya kali lah.
1: Iya, belum kayaknya. Belum waktunya. Benar banget.
3: Nanti kalau udah waktunya hujan kan pasti datang juga hujan, ya, turun hujan.
1: Ya semoga saja ya, semoga saja. Oke. Okay.
3: Yang penting kesehatan aja lah kayaknya. Yang penting
1: iya sih benar, kesehatannya tetap dijaga.
3: Iya benar. Yang utama itu kesehatan. Kalau kita nggak sehat ya nggak bisa ngapa-ngapain begitu.
1: Yes, betul sekali. Silakan. Kamu mau dengar lagu apa? Lagunya lagu mancanegara nih malam hari ini.
3: Ini aja lah, apa namanya itu, saya pasrahkan sama baiknya yang untuk milih lagu untuk saya malam ini.
1: Oke deh, nanti saya pilihkan spesial buat kamu aja deh. Oke, silakan. Kamu mau salam buat siapa? Wakil ya, Hadi, silakan.
3: Oke, salamnya pertama buat ini ya, Kak Eka yang lagi tugas, waktu tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih, amin.
3: Hati-hati pulang lagi.
1: Ya, makasih Hadi.
3: Ada yang udah gabung tadi ya, ada siapa itu?
1: Yang sudah gabung tadi ada Purnamasari di Sulawesi Barat, kemudian ada Ibu Anis di Sulut, ada Bunda Mas Lia di Parimo.
3: Ada juga Bunda Kristin ya, Bang Lai juga, Bang Putra juga. Bang Luhut juga, Ibu Ratna juga di mana ada sana. Pak Junaidin juga, Bang Irman juga. Siapa lagi ya? Ada Luna Jaya juga, ada Sari juga di bagian masinnya. Dan inilah, ada juga Bu Farida ya, dan untuk semuanya ya,
1: oke. Oke, baik.
3: Dari asam pejai tanpa terkecuali. Gitu aja kayak terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
3: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu buat Hadi Dinias ya. Oke, kemudian ada yang dari Surabaya juga katanya request lagunya Nicki Minaj with Pill and Potion. Alright, be waiting your song. Ada Bunda Ima di Maumere. Selamat malam Bunda Ima.
4: Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Iya, selamat malam kembali. Apa kabar Bunda Ima?
4: Kabar baik, adik Yuli ya?
1: Sama Eka.
4: Oh, sama Eka. Bunda kira semalam Eka.
1: Iya, saya harusnya ini jadwalnya Yuli, cuma di Yuli lagi tukaran, minta tukaran.
4: Oh iya. Yang penting sehat toh.
1: Amin,
4: sehat. Sekalipun tukaran, yang penting sehat selalu.
1: Sehat, thank you.
4: Lagu apa dek?
1: Yang tersisa adalah lagu-lagu mancanegara nih malam hari ini Bunda. Ada dari Lebrin with Jealous, kemudian ada Christina Aguilera with Best of Me, ada Coldplay's In My Place.
4: Ada Eka?
1: Ya Bunda.
4: Atur sah, mana yang betul.
1: Oke baik.
4: Soalnya kalau lagu Indo kan semua mengerti, tapi kalau lagu manca ya ada yang mengerti, ada yang tidak toh.
1: Siap Bunda, siap.
4: Tidak semuanya, siap. Jadi atur sah.
1: Oke baik.
4: Orang Kupang bilang atur sah, ada Eka.
1: Oke baik Bunda.
4: Oke, salam-salamnya ya, salam pertama tentunya buat ada Eka bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Tuhan memberkati buat teman-teman ya yang ada di Pak-Pak. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Bang Nasrun, terus ada Eko Ai di Ternate, sama Bang Ipin juga di sana. Selamat malam. Ada Bapak Guru di Hundama Siur. Selamat malam, ada Bung Simon di Serui, ada Bang Jeffrey di Atambua, Mbak Senja, Mama Bagus, ada Kamingus, Bang Kevin, dan semua yang ada di Serui semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat ya, semoga Tuhan memberkati.
1: Amin.
4: Buat adik Eka, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali, selamat malam buat Bunda Ima Maumere ya. Sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kemudian ada Bung Irman Parimo. Selamat malam Bung Irman, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa kabar Bung Irman?
5: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Oke deh, silakan malam hari ini. Mau dengar lagu
5: boleh.
1: Apa nih?
5: Boleh diulang judul lagunya?
1: Boleh. Oke, okay, ada lagu dari Labyrinth with Jealous, kemudian ada Christina Aguilera with Best of Me, ada Coldplay In My Place, ada David Levitsky Never Say Goodbye, ada Pia Toscano with This Time, ada Leona Lewis with Love Bird, ada Great Big World featuring Christina Aguilera with Say Something. Itu aja yang tersisa.
5: Itu aja tadi lagunya siapa itu?
1: Siapa?
5: Yang pertama.
1: Oke.
5: Bingung juga kalau pilih lagu-lagu manca.
1: Aduh, ya oke. Silakan.
5: Yang pertama tadi saja Mbak Eka.
1: Yang pertama aja, Jealous ya, From Labyrinth. Oke okay, deh, baik. Lagunya buat siapa nih, silakan.
5: Buatnya Mbak Eka ya, selamat bertugas.
1: Terima
5: ada
1: kasih.
5: Ada sahabat yang sudah gabungan juga tadi. Ada yang baru lewat di Bunda Ima. Ada Hadi Dinias tadi ya.
1: Iya.
5: Buatnya siapa, Mbak Nur Jael. Ada Bang Darwin juga Putra Tengah. Ada Mbak Dina di Bogor. Serta untuk semuanya saja baik, okay. Yang lagi monitor di malam ini ya.
1: Baik.
5: Salam hak untuk semua dan salam Ruang Rindu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bung Irman di Parimo sudah bergabung malam hari ini ya bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke, ada lagi yang pengen ikutan? Ada Pak Nasrun di Pak Nasrun. Selamat malam Pak Nasrun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Rindu, Pak Nasrun?
6: Kabar baik, baiklah sama kita, baik-baik selalu sehat ya.
1: Oke deh. Silakan
6: lagu yang terakhir sih Mbak.
1: Lagu yang terakhir Pak? Oke boleh. Lagu yang terakhir ya,
6: siap. Karena Irman kan yang pertama, aku yang terakhir lah.
1: Oke, boleh Pak,
6: silakan. Pertama-tama ya guys, aku tugas selalu bersama keluarga Maya, serta Irman Tadia. Selamat malam. Ada Mila juga, Jana Jutama, Minur Jali, Yoga Rosna, Ayam Suri, ada Ibu Sebastian Makassar, ada Bung Lei, Bang Yunus, Ibu Kristin, ada Pak Yusuf Sultek, ada Anju Kita Bagusana, Bu Daima, ada Freddy Putri, Bu Rosna, semuanya tanpa terkecuali kompas laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Itu tadi ada penelpon yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu requestan Anda di Ruang Rindu untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

be the one if you want me to.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat malam Pak Junaidi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, ruang rindu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nita, Kak.
0: Iya, Pak Junaidi, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, cuaca cerah juga ya, sama dengan di Fak-Fak.
0: Alhamdulillah. Silakan deh, Pak Junaidi.
1: Ya, lagu, lagu apa?
0: Baik Pak, yang tersisa ini ada lagu dari Christina Aguilera with Best of Me, kemudian ada Coldplay in My.
1: Itu sudah.
0: Oh, oke deh, baik Pak. Silakan, lagunya buat siapa nih Pak?
1: Dan selamat menjalankan tugas, semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih. Amin. Amin.
1: Keterampunya siapa nama, selamat malam untuk ketemu Putra Tengah ya, yeah. Harapan sehatnya Bung Lei juga, Bung At, Bung Atus juga, ah lalu semua siapa Bang Lu, Bang Luhut juga di sana, Tapanuli, selamat malam dan harapan sehat juga, ada ketemunya Mak Nasrun juga, ada siapa lagi, Mas Lia juga yang ada Sulawesi Tengah, selamat malam dan harap sehat selalu. Ibu Darwi juga di sana, lalu Ibu Lili juga yang ada di sana, ada seorang punya Bunda Els juga di Manado juga, selamat malam dan harap sehat selalu. Pak Irwan, Mas Irwan juga di Bandung, Irwan juga yang ada di Aceh, selamat malam dan harap sehat selalu. Satu bungkas, siapa lagi? Bu Lili ya, selamat malam Naro Igoros, nah juga tak lupa ya, Ani ketemu bagus, selamat malam harapan ya, juga ada siapa lagi, Rani juga di Ternate ya, itu dulu, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Pak Junaidi di Ambon ya. Kemudian ada Ahmad Irwan, Bandung Timur. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali Mbak Eka.
0: Iya, silakan Kang.
2: Sebentar, lagi ngisep di rokok. Ya. Nah, sambil ngerokok saya pegang sebatang rokok nih.
0: Oke. Okay,
2: sambil okay, nonton okay. Yang ya sambil nonton yang berantem di TV, ya sekarang lagi mendingan suasana menelpon ke Mbak Eka gitu aja.
0: Mm-hmm. Oh, iya, oke. Okay. Iya, Kang. Sok atuh silakan.
2: Lagunya lagu ada apa Mbak Eka, coba?
0: Ya, tersisa ini ada lagu dari Coldplay, In My Place, kemudian ada David Levitsky, Never Say Goodbye, ada.
2: Ah, pilihkan aja salah satunya lah, apa aja.
0: Oh,
2: boleh.
0: Ya, boleh deh, silakan atau kan.
2: Daripada galau, dilema, lu aja terserah Mbak Eka aja lah. Gitu
0: kan. Oke, okay, boleh, silakan Kang.
2: Okay, iya, silakan. Gitu aja. Galau itu bukan berarti nggak punya duit, kan itu aja.
0: Iya, benar.
2: Jadi bersama nanti mendung bukan berarti hujan. Kalau bukan berarti nggak punya duit gitu aja. Ya.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Nah, barusan itu siapa Pak Junaidi ya?
0: Pak Junaidi di Ambon.
2: Ya Pak Junaidi ya, kayaknya dirangkum aja di fotokopi sama Pak Junaidi yang barusan ya, mungkin fotokopinya sama itu kan itu. Untuk okay. Ya soalnya gini kan bagi-bagi waktu, barangkali di belakang ada yang mau masuk, kadang-kadang katanya saya juga kadang suka waktunya habis yang jadi nggak kebagian kan suka gitu. Baik
0: okay, kan. Oke deh, baik deh Kang.
2: Hanya di kopi aja ya semuanya.
0: Oke okay, siap.
2: Ya. Baik kayak gitu. Kalau ada bata yang belah baik kayak.
0: Cakep.
2: Simpanlah di dalam kantin. Kalau ada kata yang salah, maafkan lahir dan batin. Satu amin. Lagi nih ya, maksud hati ingin ke Bali itu kan. Di Surabaya aku trauma. Maksud hati ingin kembali, apa daya tidak diterima. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali ya Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Ahmad Irwan, Bandung Timur, sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada lagi yang pengen ikutan malam hari ini? Silakan. Sebelum jalurnya saya tutup ya. Karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Sekali lagi terima kasih segala bentuk partisipasi Anda. Oh, ada Bunda El Manado yang pengen ikutan. Selamat malam Bunda.
3: Selamat malam, Eka sayang.
0: Apa kabar, Bun? Belum tidur?
3: Belum, sayang. Sehat bahagia.
0: Oh, sehat bahagia. Amin. Oke, dong. Silakan, Bunda.
3: Lagu-lagu apa yang tertinggal, sayang?
0: Ini yang tersisa ada Lionel Lewis with Lovebird. Kemudian ada Pia Toscano with This Time. Ada David Levitsky with Never Say Goodbye. Dan Coldplay with In My Place.
3: Yang pertama sudah.
0: Yang pertama aja. Oke, baik, Bunda. Lagunya buat siapa?
3: Yang pertama tentunya buat Eka sayang. Selamat malam. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia.
0: Amin.
3: Diberkati Tuhan. Mama, papa di rumah, keluarga semuanya diberkati Tuhan. Dan salam sehat selalu. Amin.
0: Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih, Bunda.
3: Sama-sama. Ini cuma semua-semua sudah kan.
0: Mm-hmm.
3: Salam sehat. Penggemar-penggemar, pendengar-pendengar Pro 1 Fafa, apalagi yang dipandu oleh Nona Cantik, Nona Eka, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Amin.
3: Gue Eka sayang. Makasih.
0: Sama-sama, Bunda.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Itu tadi Bunda L di Manado ya, sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya bersama kami malam hari ini. Oke, baik pendengar, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Oke, tiga penelpon tadi sudah mewakili yang sudah bergabung di jalur telepon malam hari ini. Kita nikmati dua lagu terakhir menuju ke pukul 23. Ada satu segmen lagi tersisa ya, hingga nanti jalan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Coming up, this is Christina Aguilera with Best of Me dan Lionel Lewis menemani ruang dengar Anda.

ada berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurangi masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Semua musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

Pendengar, ada salah satu hits dari kelompok Padi dengan Semua Tasawa baru saja menemani kebersamaan kita malam hari ini di Fak-Fak malam ini. Pendengar, lagu-lagu hiburan kami hadirkan temani suasana istirahat malam hari Anda ya. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 23 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk pendengar yang saat ini sudah pada beristirahat ya. Kalau sudah pada beristirahat otomatis gak dengar Pro 1 lagi ya. Beda halnya dengan untuk Anda yang malam hari ini masih berpacu dengan aktivitasnya. Mungkin lah yang lagi piket, yang lagi jaga malam, pasti masih dengar Pro 1 ya. Ataupun Anda yang saat ini ya biasanya untuk yang masih pada nongkrong juga ya di sejumlah kafe yang ada di kota Fak-Fak sekitarnya, ataupun yang masih hilir mudik mungkin di ruas jalan kota Fak-Fak dengan laju kendaraan roda 2 atau roda 4 yang lagi melintasi di ruas-ruas jalan kota Fak-Fak, biasanya lagi pada nongkrong di seputaran jalan reklamasi juga ya. Oke di apapun itu, selamat malam aja kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak yang lagi tugas malam. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat pastinya ya, jaga kesehatan ya yang lagi piket malam. Mudah-mudahan sajian lagu-lagu yang kami hadirkan juga bisa menemani suasana malam hari Anda ya. Bisa menemani tapi jangan sampai terbawa suasana akhirnya jadi ngantuk gitu kan. Oke, baik pendengar, untuk Anda juga yang saat ini monitor siaran kami di aplikasi RRI Digital maupun di streaming ya, terima kasih banyak untuk segala bentuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Jangan lupa juga ya untuk Anda yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, silakan download app aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun di App Store untuk mendapatkan aplikasi RRI Digital. Setelah di-download, Anda tinggal buka search radio, ada Pro 1, Pro 2, Pro 1 seluruh Indonesia, Pro 2 seluruh Indonesia juga. Untuk informasi berita, Anda bisa dengarkan siaran khusus Pro 3, jaringan berita nasional, dan untuk siaran budaya ada siaran Pro 4 ya. Jadi di situ lengkap aplikasi RRI Digital, Anda tinggal sekali lagi tinggal di-download di Play Store maupun di App Store untuk mendapatkan aplikasi RRI Digital. Kita nikmati kembali suguhan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda malam hari ini.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika semua pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Trigger, ini dia lagu terakhir kita di Fak Fak malam ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Saya Julaika Wulat yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah, iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali dari kawasan Kapten P. Tendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak, kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Senang sekali saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengar Anda. Durasi waktu 7 jam ke depan, kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. 4 menit berlalu dari jam 5 pagi. Selamat pagi dan selamat bangun pagi untuk warga kota Fak-Fak di mana saja Anda berada. Pagi ini lumayan bersahabat cuaca, namun untuk Anda yang ingin menikmati suasana pagi dan juga ingin melakukan berbagai aktivitas seperti olahraga di pagi hari, ada baiknya kita lihat dulu kondisi cuaca di luar sana. Walaupun tidak hujan ya, cerah, namun udaranya kabur ya, dan ini juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan apabila ingin melakukan aktivitas di luar rumah, ada baiknya kita pikirkan kembali ya, lebih baik kita melakukan aktivitas di dalam rumah daripada kita lakukan di luar rumah. Baik pendengar di mana saja Anda berada, hingga nanti di pukul 5.30 kami temani Anda dengan pengajian, dilanjutkan dengan lagu-lagu hiburan. Hingga nanti di pukul 5.30 kami ajak Anda, kita ikuti mimbar agama Hindu. Dan baik, mengawali kebersamaan kita seperti biasa, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan selamat memulai hari untuk Anda, semoga lewat pengajian tadi ada berkah ataupun rahmat tersendiri ketika kita mendengarkan, dan kita pun mendapatkan hal baik dalam kehidupan kita. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 5.30 waktu Indonesia Timur.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

Lebah adalah serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera dan dikenal luas karena perannya dalam penyerbukan tumbuhan serta menghasilkan madu dan lilin lebah. Hanya lebah betina atau pekerja dan ratu yang bisa menyengat. Ratu lebah bisa bertelur hingga 2000 telur per hari. Lebah berkomunikasi melalui tarian lebah untuk memberitahu lokasi makanan. Lebah membantu menyebarkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain, penting bagi pertanian dan juga ekosistem. Produksi madu dan lilin lebah digunakan oleh manusia untuk makanan, obat, dan produksi lainnya. Indikator kesehatan lingkungan, populasi lebah yang menurun bisa menjadi tanda kerusakan ekosistem. Lebah memiliki dua jenis mata. Satu, mata majemuk. Dua buah terletak di sisi kiri dan kanan kepala. Terdiri dari ribuan unit kecil yang disebut omatidia. Berfungsi untuk melihat bentuk, warna, gerakan, dan cahaya polar. Memungkinkan lebah mendeteksi pergerakan dengan sangat cepat. Dua, mata sederhana. Tiga buah terletak di bagian atas kepala, membentuk pola segitiga. Tidak bisa melihat gambar, tetapi sangat peka terhadap cahaya. Membantu lebah menjaga keseimbangan dan orientasi saat terbang, terutama untuk mendeteksi perubahan cahaya dari langit. Kelima mata ini bekerja sama untuk membantu lebah menavigasi di udara, mencari bunga, menghindari pemangsa, dan kembali ke sarang dengan akurat.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

Pendengar, pukul 5.29 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti mimbar agama Hindu. Ya, kita ikuti Mutiara Pagi Hindu untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Ya, dengan tema Kesucian Pikiran Sebagai Awal Kehidupan Mulia, yang disampaikan oleh Niluh Putu Mei Astuti SPD. Selamat pagi dan selamat mengikuti untuk Anda umat Hindu di seputaran Kota Palafak-fak dan sekitar.

Om Swastiastu. Umat Sedharma, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas Asung Kerta Waro Nugrahanya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan mimbar Hindu dengan tema Kesucian Pikiran Sebagai Awal Kehidupan Mulia. Umat Sedharma, sebelum kita menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisanyo terlebih.

Muhammad Sedarman, dalam ajaran Hindu, pikiran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kehidupan seseorang. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita. Pikiran yang baik akan melahirkan perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi kebencian, iri hati, keserakahan, dan kemarahan dapat membawa seseorang kepada penderitaan. Hal ini sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga dasar perilaku yang harus disucikan. Manacika atau berpikir yang baik dan benar, wacika atau berkata yang baik dan benar, serta kayika atau berbuat yang baik dan benar. Dari ketiganya, pikiran menjadi awal yang sangat penting sebelum sesuatu menjadi perkataan dan perbuatan. Semuanya terlebih dahulu muncul dalam pikiran. Dalam Sara Muscaya terdapat ajaran yang sangat terkenal, Mano hi mulam sarvesam indriyanam pravartate. Maknanya, pikiran menjadi dasar dari segala sesuatu yang dilakukan oleh indriya. Oleh karena itu, menjaga kesucian pikiran merupakan langkah pertama dalam membangun kehidupan yang mulia. Umat Sedarman, kesucian pikiran bukan berarti kita tidak pernah memiliki pikiran negatif. Sebagai manusia, kita tentu pernah merasa marah, kecewa, iri, takut, atau sedih. Namun kita diajarkan untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran tersebut menguasai diri. Ketika muncul kemarahan, kita belajar untuk mengendalikannya. Ketika muncul iri hati, kita belajar untuk bersyukur. Ketika muncul kebencian, kita belajar menumbuhkan kasih sayang. Ketika muncul keserakahan, kita belajar untuk berbagi dan merasa cukup. Inilah bentuk nyata dari pengendalian diri. Umat Sedarman, dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan pentingnya mengendalikan pikiran. Pikiran yang terkendali dapat menjadi sahabat bagi diri sendiri. Sedangkan pikiran yang tidak terkendali dapat menjadi musuh bagi diri sendiri. Oleh karena itu, kehidupan mulia tidak selalu dimulai dari kekayaan, jabatan, atau keberhasilan duniawi. Kehidupan mulia justru dimulai dari bagaimana seseorang mengendalikan dan menyucikan pikirannya. Umat Sedarman, di zaman sekarang menjaga kesucian pikiran menjadi tantangan tersendiri. Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi melalui media sosial. Kita melihat berbagai keberhasilan orang lain, mendengar berbagai pendapat, bahkan terkadang menyaksikan pertengkaran dan ujaran kebencian. Jika kita tidak berhati-hati, semua itu dapat mempengaruhi pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu, kita harus belajar memilih apa yang kita lihat, dengar, dan pikirkan. Jangan semua informasi langsung dipercaya, jangan setiap perkataan orang lain langsung dibalas dengan kemarahan. Gunakan viveka, yaitu kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kesucian pikiran juga dapat kita latih melalui kegiatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membiasakan diri berdoa, melakukan meditasi, membaca kitab suci, bersyukur, menghormati orang tua, membantu sesama, serta menjaga ucapan.
Sebelum tidur kita juga dapat melakukan introspeksi diri dengan bertanya, apakah hari ini saya sudah berpikir baik? Apakah perkataan saya sudah menyenangkan orang lain? Apakah perbuatan saya sudah sesuai dengan Dharma? Dengan melakukan introspeksi secara rutin, kita akan semakin sadar terhadap kekurangan diri dan berusaha memperbaikinya. Umat Sedharman, pikiran yang suci akan melahirkan kehidupan yang damai. Dari pikiran yang baik, lahirlah perkataan yang baik. Dari perkataan yang baik, lahirlah perbuatan yang baik. Dari perbuatan yang baik, lahirlah kebiasaan yang baik. Dan dari kebiasaan yang baik, terbentuklah karakter yang mulia. Oleh karena itu, apabila kita ingin menciptakan keluarga yang harmonis, masyarakat yang damai, dan kehidupan yang penuh kasih, marilah kita memulainya dari diri sendiri. Jangan menunggu orang lain berubah. Jangan menunggu keadaan menjadi sempurna. Mulailah dengan menyucikan pikiran diri sendiri. Umat Sedharman, mari kita tanamkan dalam diri bahwa setiap makhluk adalah ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan demikian, kita belajar untuk menghormati, menyayangi, dan tidak menyakiti sesama. Umat Sedharman, marilah kita bersama-sama menjaga manacika parisude, yaitu kesucian pikiran. Karena pikiran adalah awal dari perkataan, perbuatan, karakter, dan akhirnya menentukan arah kehidupan kita. Semoga dengan pikiran yang suci, perkataan yang benar, dan perbuatan yang berdasarkan Dharma, kita mampu membangun kehidupan yang lebih mulia, damai, harmonis, dan penuh kasih. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kita tuntunan, ketenangan, dan kekuatan untuk berjalan di jalan Dharma. Umat Sedharman yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait kesucian pikiran sebagai awal kehidupan mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi Santi.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat pagi saudara pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Fak-Fak tidak hanya ditujukan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendeteksi berbagai penyakit menular sejak dini. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Fak-Fak diharapkan dapat segera berakhir. Inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya. Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Fakfak tidak hanya ditujukan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendeteksi berbagai penyakit menular sejak dini. Laporan Januardi.
1: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Fakfak, Papua Barat diarahkan untuk memperkuat deteksi dini berbagai penyakit menular. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat eliminasi penyakit dan mencegah pasien datang dalam kondisi sudah mengalami komplikasi. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Nani Sri Untari mengatakan, pemeriksaan terhadap calon pengantin atau catin menjadi salah satu sasaran penting dalam program tersebut. Calon pengantin nanti diwajibkan mengalami deteksi dini terhadap HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis. Menurutnya, pemeriksaan hepatitis untuk hanya menyisir calon pengantin, tetapi perlu dilakukan kepada seluruh masyarakat umur. Hal itu penting karena seseorang yang terinfeksi hepatitis kerap tidak menyadari kondisi tersebut hingga penyakit berkembang menjadi kronis.
2: Pelayanan yang utama itu adalah program nasional untuk menekan atau untuk mempercepat eliminasi. Ya, yang pertama pada catin itu harus wajib dideteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis ya. Kemudian untuk hepatitis juga kepada semua golongan umur ya, hepatitis, karena hepatitis sendiri kadang-kadang tidak merasa bahwa dirinya sudah terinfeksi hepatitis. Jangan sampai menunggu kronis menyebabkan sirosis ataupun menyebabkan kanker. Jadi sejak dini diketahui faktor risikonya hepatitis dan ditangani supaya tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Kemudian ada penyakit kusta, frambusia, dan rabies ya. Ini penyakit menular yang biasa ya ditularkan karena higien perorangan yang kurang bagus, dan itu bukan perang penyakit kutukan ya, dan itu bisa disembuhkan. Jadi jangan sampai diketahui sudah dalam kondisi cacat. Jadi dari awal hanya bercak 1-2 sudah ditemukan kusta dan diobati, ditangani sehingga tidak ditemukan dalam kondisi kecacatan. Dan kalau sudah dalam kondisi kecacatan akan menimbulkan stigma diskriminasi di masyarakat yang tentu menjadi apa tantangan yang besar buat kita dalam penanganan program.
1: Selain penyakit tersebut, CKG juga dinilai penting untuk meningkatkan penemuan kasus tuberkulosis atau TB sejak dini. Nani menyebut Indonesia masih menghadapi beban TB yang tinggi sehingga integrasi pemeriksaan TB dalam CKG diharapkan dapat mencegah penularan dan mengurangi risiko penyakit berkembang lebih parah. Untuk wilayah endemis seperti Fakfak, pemeriksaan CKG juga dapat diperluas dengan eliminasi malaria. Nani mengatakan status endemis malaria di Fakfak telah berada pada tingkat sedang, namun memperhatikannya agar turun menjadi rendah menjadi tantangan karena masih terdapat kasus impor dari daerah lain termasuk Timika. Januardi melaporkan.

0: Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Hamid Rengen, berharap kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Fakfak dapat segera berakhir. Kondisi tersebut dinilai telah mempengaruhi aktivitas masyarakat. Hamid mengatakan, situasi alam yang terjadi saat ini menjadi perhatian bersama karena kabut asap membuat masyarakat tidak dapat beraktivitas secara normal seperti kondisi sebelumnya. Menurutnya, kondisi kabut asap yang masih terjadi membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
1: Ya, harapan kedepannya ya kalau kita lihat dari situasi kondisi alam ini kan kita semua mengharapkan kalau bisa cuacanya cepat-cepat ya cepatnya baik sehingga masyarakat itu bisa dapat beraktivitas kembali dengan kondisi yang seperti awal yang kita alami. Kalau dengan saat ini memang agak susah untuk beraktivitas karena situasi asap ini membuat warga masyarakat juga bisa was-was dengan kondisi saat ini.
0: Hamid berharap kondisi tersebut dapat segera pulih sehingga masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa dibayangi kekhawatiran akibat kabut asap sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan kondisi seperti awal yang dialami.

0: Anda mendengarkan warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak mendorong percepatan transformasi digital administrasi kependudukan sebagai tindak lanjut hasil Rakornas. Laporan Januardi.
1: Saudara, rumusan hasil rapat koordinasi

0: dan Identitas Kependudukan Digital IKD merupakan bagian dari amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Data kependudukan, kata dia, menjadi fokus penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi hingga penegakan hukum.
1: Rakornas itu juga menegaskan terkait dengan penguatan NIK, Nomor Induk Kependudukan dan IKD, yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Terkait dengan data kependudukan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, sampai dengan penguatan satu data kependudukan Indonesia.
0: Ia menambahkan pemanfaatan IKD juga diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial melalui penguatan IKD Plus. Di Provinsi Papua Barat, pemanfaatan IKD untuk menunjang bantuan sosial saat ini telah diterapkan di Kabupaten Manokwari dan direncanakan diperluas pada tahun berikutnya. Namun, pemerintah provinsi tengah mengupayakan agar penguatan tersebut dapat dilakukan lebih cepat.
1: Terkait dengan IKD untuk menunjang bansos itu, di sini saya mau sampaikan bahwa regulasi itu dia memperkuat terkait dengan administrasi kependudukan, juga di dalam rangka mempercepat IKD Plus itu. Jadi di khusus di Provinsi Papua Barat terkait dengan IKD untuk menunjang bantuan sosial itu baru ada di Kabupaten Manokwari di tahun ini, dan direncanakan nanti tahun-tahun depan juga penguatan IKD untuk bansos itu, perlinsos itu, nanti fak-fak juga ada di tahun depan. Tapi tadi saya baru komunikasi dengan teman-teman di Papua Barat, di Provinsi Papua Barat, mereka sedang mengupayakan bahwa tahun ini juga untuk mempercepat IKD yang penguatannya terhadap bantuan sosial. Nah, nanti di sini kita diarahkan untuk nanti petugas perlinsos itu wajib dia menggunakan IKD Plus. Jadi IKD Plus yang ada di dalam HP. Petugas-petugas perlinsos itu nanti diarahkan dan diwajibkan juga untuk menggunakan IKD Plus, supaya ketika nanti pada saat mereka mengaktivasi IKD Plus untuk masyarakat, nah nanti di situ sudah ada hak-hak apa yang nanti diterima oleh masyarakat.
0: Berarti menegaskan penguatan satu data kependudukan tersebut saat ini terus didorong Direktorat Jenderal Dukcapil kepada seluruh dinas kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan data kependudukan yang lebih terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Januar di melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Fakfak Papua Barat memperkuat proses verifikasi dan pemuktahiran data penerima bantuan sosial bansos untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak Sadali Lahadalia mengatakan verifikasi kembali terhadap data penerima bansos penting dilakukan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, tetapi juga bantuan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Sadali menjelaskan data penerima bantuan yang bersumber dari APBD juga dapat menjadi data pembanding bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan memberikan intervensi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Ya, harapannya kita verifikasi kembali bahwa ada perbaikan sehingga bantuan yang turun itu sesuai kondisi real. Garis besarnya bahwa kita harapkan bantuan sosial tepat sasaran, baik bansos yang bersumber dari APBN maupun APBD. Kalau khususnya untuk APBD ini, juga sebagai data pembanding bagi pemerintah dalam hal ini pengambil keputusan untuk mengintervensi bantuan-bantuan kepada masyarakat. Karena dari asal di data yang salah atau keliru, itu hasilnya juga akan keliru dan tidak akan tepat sasaran.
2: Ia menegaskan ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam penyaluran bansos. Karena itu mulai tahun ini Dinas Sosial Fakfak fokus melakukan pengawasan dan pengambilan data secara langsung hingga ke tingkat kampung. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Kampung Sekban Distrik Pariwari Raida Rahma Tanggahma

0: berharap masyarakat terus memberikan dukungan terhadap setiap program pemerintah kampung. Dukungan warga dinilai menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Raida mengatakan pemerintah kampung tidak dapat menjalankan seluruh program tanpa adanya keterlibatan dan dukungan masyarakat. Karena itu, komunikasi serta kerjasama antara pemerintah kampung dan warga perlu dibangun. Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan pada dasarnya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Sekban. Dukungan warga juga diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Ia menilai dukungan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kampung. Selain itu, warga juga diharapkan dapat memberikan masukan maupun saran apabila terdapat hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program.
1: Ke depan kami berharap bahwa Kampung Sekban ini bisa lebih baik dengan warga kami, dan saya selaku kepala kampung, saya sangat berharap warga saya mendukung program-program yang saya laksanakan di Kampung Sekban.
0: Ia menambahkan sinergi antara pemerintah kampung dan masyarakat akan membantu mewujudkan berbagai program yang telah direncanakan. Kebersamaan tersebut juga diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam mendukung pembangunan Kampung Sekban. Pemerintah Kampung Sekban berharap komunikasi dengan masyarakat dapat terus ditingkatkan dalam setiap pelaksanaan program. Dengan dukungan dan kerjasama seluruh warga, berbagai agenda kampung diharapkan dapat terlaksana secara baik, lancar, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kondisi jalan yang longsor di Kampung Sekru, Kabupaten Fakfak kian memprihatinkan dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Menanggapi situasi tersebut, Kepala Kampung Sekru, Saban Rumain, berharap adanya perhatian serius serta langkah penanganan dari pihak terkait. Nah, bagaimana dengan kondisi terkini dan harapan pemerintah kampung terkait persoalan ini? Berikut penjelasan Kepala Kampung Sekru, Saban Rumain.
2: Kita bicara di sini tentang bagaimana pemerintah daerah melihat jalan yang longsor di sekitar Sekru, mulai dari kali sampai dengan pesantren. Di sini ada jalan longsor yang memang kalau kita lihat pandangan mata kita itu memang tidak memuaskan. Karena apa? Jalan ini aktivitas kita semua dari kota sampai dengan Bandara Seburu, terutama itu sampai ke Pertamina ini, karena tangki yang muat minyak ini seberat ada sampai dengan 10.000 liter, ada 5.000 liter. Ini tekanannya berat. Dan jalan di sampai Kampung Sekru ini, kenapa saya harus membicarakan tentang itu? Saya sebagai kepala kampung dan wilayah saya melihat itu, saya katakan kepada pemerintah daerah sebagai mana supaya melihat jalan ini yang rusak. Karena saya sudah menghadap ke PUPR, Bina Marga, sudah berapa kali, mulai dari 2025 sampai dengan sekarang, tetapi tidak ada tanggapan. Dan jalan ini memang rusak parah kalau kita lihat. Jadi tolong kepada pemerintah daerah dan DPR semua, kita lihat jalan ini bagaimana yang rusak ini. Jangan sampai sudah parah baru kita kerjakan. Ini jalan sudah rusak. Jadi tolong pemerintah daerah melihat jalan ini bagaimana supaya kerjakan dengan secepatnya. Karena ini aktivitas umum untuk kita. Saya bicara bukan kritik pemerintah, tapi saya melihat dengan ini karena sudah dua kali saya menghadap ke PUPR untuk bagaimana melihat jalan ini, tapi tidak ada tanggapan. Jadi mulai hari ini saya sampaikan kepada pemerintah daerah supaya bagaimana melihat jalan ini, jangan sampai sudah parah baru kita kerjakan. Ini yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi jangan sampai pemerintah daerah melihat dari ini pada sesi kru ini. Kritik pemerintah, saya bukan kritik pemerintah. Bagaimana supaya kita semua aktivitas kita ini jalan baik untuk kita semua. Jadi tolong kalau ada yang mungkin ke bandara, pemerintah daerah, jangan kaca pintu itu, jendela itu ditutup, dilihat. buka jendela, baru lihat. Mulai dari kota turun, samping kiri, bisa buka jendela sebelah kiri. Kalau dari bandara Seburu atau dari kampung Sikru, mau ke kota, bisa buka jendela sebelah kanan. Bisa lihat, itu bagaimana. Nah, dan tempat penahan atau itu pagar itu sudah tergantung di bawah. Dan batu-batunya semua sudah di pantai, di dalam kosong. Jadi ini melihat dengan ini, saya harapkan kepada pemerintah daerah, terutama PUPR. Kenapa saya harus bicara begitu? Karena saya sudah menghadap ke PUPR. Entah mereka itu sudah turun survei atau belum. Sampai kalau sudah ini, saya sebagai kepala kampung nanti saya palang. Palang bukan dalam arti melanggar aturan pemerintah, tapi saya begini supaya pemerintah lihat apa yang kepala desa Sikru palang ini. Karena saya palang ini supaya pemerintah turun lihat, oh iya ada jalannya rusak. Kalau kita tidak bikin begitu nanti bagaimana? Bukan pribadi saya, ini untuk umum kita Kabupaten Fakfak. Dan khususnya kita masyarakat yang berlalu lalang di sekitar jalan itu. Jadi tolong pemerintah daerah kalau mau ke, mungkin ke pusat, ke provinsi, tolong lihat itu dulu. Jangan tutup mata sebelah, apalagi dengan musim panas. Datang musim hujan, tanah itu longsor karena dia basah, akan nanti lebih longsor lagi karena pecah. Sudah jalan, sudah hancur. Tinggal satu mobil saja, kira-kira bagaimana, apalagi tikungan. Jadi tolong bicara dengan PLN supaya tiang listrik yang dipasang di samping jalan itu supaya jangan. Karena batu itu mungkin kalau pemerintah daerah, perusahaan yang buat itu bagaimana supaya jalan itu didusur batunya supaya bisa luas sedikit. Mungkin tambah barang 2 meter. Kenapa? Hak wilayah yang di situ, orang punya, mari kita pendekatan dengan mereka. Kita duduk bicara supaya mereka hati ke hati, mereka bisa izinkan dan kita buat jalan untuk kita semua. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi.

26 menit kita berlalu dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Fakfak pagi ini, dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan untuk yang ada di seputaran wilayah kota Fakfak, jangan lupa pantengin kami di frekuensi 94,9 MHz. Salam sehat selalu untuk Anda yang pagi ini sudah menikmati hari baru dengan aktivitas yang pasti aktivitas hanya di dalam rumah saja, ya, mengingat kondisi kabut asap ya yang mempengaruhi udara di Kabupaten Fakfak. Ini juga akan berpengaruh untuk kesehatan kita semua. So, untuk itu, menikmati suasana akhir pekan, ya ada baiknya kita menikmatinya di rumah saja bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang kita cintai. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026.

Baik pendengar, ruang layanan masyarakat untuk edisi hari ini akan kami sampaikan satu buah relaas panggilan. Berasal dari Pengadilan Negeri Fak-Fak. Relaas panggilan kepada tergugat pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026, saya Johannes Martinus Rahadat, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Fak-Fak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor .215/PDT.G/2026/PNF Fak-Fak tanggal 8 Oktober 2026 telah memanggil Heaven Regen Sumampau bertempat tinggal dahulu di Jalan Veteran RT 20 Kelurahan Fak-Fak Selatan Distrik Fak-Fak Kabupaten Fak-Fak. Sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Fak-Fak di Jalan Yosudarso pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Fak-Fak untuk pemeriksaan perkara perdata antara Christine Lontoh sebagai penggugat melawan Heaven Regen Sumampau sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Fak-Fak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandai. Kami ulangi, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, kami ulang, oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka relaas panggilan ini kami laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Baik, pendengar, sudah kami sampaikan satu buah relaas panggilan. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

penting untuk keselamatan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Manfaat utama helm adalah melindungi kepala dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Helm juga melindungi dari debu, polusi, dan benda asing lainnya saat kita berkendara. Selain itu, helm juga berfungsi sebagai atribut berkendara dan membantu pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut manfaat dan kegunaan menggunakan helm yang sangat penting, terutama bagi pengendara sepeda motor atau sepeda. 1. Melindungi kepala dari cedera serius. Fungsi utama helm adalah menyerap benturan saat terjadi kecelakaan. Helm melindungi bagian kepala dan otak dari cedera parah seperti trauma otak atau retak tulang tengkorak. 2. Mematuhi aturan dan menghindari sanksi. Di banyak negara termasuk Indonesia, menggunakan helm adalah kewajiban hukum bagi pengendara dan penumpang motor. Tidak memakai helm bisa dikenakan denda atau tilang. 3. Melindungi dari cuaca ekstrim. Helm dapat melindungi kepala dari terik matahari, hujan atau angin kencang saat berkendara. Helm berpelindung kaca juga membantu melindungi mata dari debu, serangga, dan kotoran. 4. Meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan berkendara. Helm yang nyaman membantu pengendara fokus tanpa terganggu suara angin atau silau matahari. Helm juga membantu mengurangi kebisingan angin saat melaju. 5. Menambah keamanan dan kepercayaan diri. Helm memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara, baik di jalan kota maupun di jalan raya. 6. Menunjang gaya dan identitas diri. Helm sekarang hadir dalam berbagai desain dan warna, sehingga bisa juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas pengendara.

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10

fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Pendengar, memasuki hari keempat pelayanan distribusi air bersih, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak bersama Bupati Fakfak dan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD lainnya terus bergerak membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, pelayanan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Fakfak dalam merespon kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan pasokan air bersih. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak, Widi Asmoro Jati, turun langsung bersama jajaran staf untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Pada hari keempat, Dinas Perkebunan mengerahkan 2 unit kendaraan operasional untuk menyalurkan sebanyak 6.600 liter air bersih atau 6 tangki berkapasitas sekitar 1.100 liter. Distribusi dilakukan di 3 titik prioritas, yakni Perwasak, Kampung Werba di sekitar Jalan Setapak Pantai, serta RT 09 Wagom Utara dekat kawasan Air Merah. Ya, sementara di wilayah Perwasak sebanyak 3 tangki air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga di bagian atas dan di bawah lingkungan RT. Sementara itu 1 tangki didistribusikan ke Kampung Werba dan 2 tangki lainnya diperuntukkan bagi masyarakat di RT 09 bagian atas Wagom Utara. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widi Asmoro Jati mengatakan pelayanan distribusi air bersih akan terus dioptimalkan sesuai kemampuan sarana operasional dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dan pendengar, 6 tangki air bersih disalurkan, Perkebunan Fakfak konsisten layani warga. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 7, kita akan ikuti warta berita sentral Pro 3.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Baik pendengar, kita pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan. Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai 49,28 triliun sebagaimana tercantum dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS 1 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog diperintahkan untuk memproduksi dan menggelontorkan sebanyak 300 ribu beras premium dalam rangka mengendalikan harga di pasaran. Penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori, termasuk tiket premium Royal Box. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan melalui kerjasama dengan pemerintah. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Deputy Speaker of the Indonesian House of Representatives, Sufmi Dasko Ahmad, has closed the first session of the 2026-2027 parliamentary year, announcing that 20 laws have been finalized in cooperation with the government. In addition, the House has approved 7 draft bills as DPR legislative initiatives. Dasko made the announcement in his speech at the parliamentary complex in Jakarta.
3: DPR RI bersama pemerintah.
4: The House, together with the government, has finalized 20 draft bills into laws and approve 7 draft bills as legislative initiatives of the Indonesian House of Representatives.
2: Dasko explained that several of the laws passed include the law on agrarian reform regulation, the labor protection law, and the one data law. Going forward, the House and the government will continue deliberating on several bills that are still in the legislative process. A total of 13 bills remain at the first stage deliberation level and will be a focus of discussions in the next session.
3: Pada masa sidang berikutnya, DPR RI bersama dengan
4: in the next session, the Indonesian House of Representatives, together with the government, will continue deliberations on 13 draft bills that are currently still at the first stage deliberation level.
2: Concluding his speech, Dasko announced that the Indonesian House of Representatives would enter its recess period from October 9 to November 9, 2026. This recess is part of the first session of the 2026-2027 parliamentary year. During the recess, members of the House are expected to visit their respective electoral districts to hear directly from constituents and gather public feedback. These public aspirations can then serve as input as the House carries out its duties and functions in the next session. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Sada Tudarain melaporkan selengkapnya.
5: Terkait dengan kiprah dari IAB di dalam mendorong fungsi audit ya di Indonesia. Nah, tadi beliau juga mention ya terkait dengan teknologi ya, yang kemudian akan sangat berdampak ya terhadap kondisi ini sekaligus juga terhadap ekonomi sekarang.
6: Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global. Di antaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya meng-attract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
5: Dengan investasi dengan yang tersediaan informasi di bidang keuangan yang berdasarkan tepat waktu dan kemudian tetap. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan dan kemudian yang didorong untuk yang namanya sustainability report. Nah, ini yang nanti tentunya entertain, mengetrek aja ya, para investor global.
6: Dekan School of Accounting Binus University Alam Sutra Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAPI tentu saja adalah strategis partnership sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
7: Melakukan partnership dengan IAPI tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Karena sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini di akademisi, kita sebagai akademisi di universitas itu kita ingin ikut terlibat dalam mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang. Nah, akuntan publik di masa yang akan datang itu yang seperti apa? Tentu saja mereka yang menguasai teknologi.
6: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window. Sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, Sarah Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Bakti Arifai menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
9: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yunimoraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendidikan.

0: penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp25,5 triliun disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno mau menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
1: Undip itu menjadi hub untuk regulator pembinaan ya, jantung inovasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah, pembinaannya juga butuh waktu.
0: Suwarno menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik kabel Wi-Fi internet provider kemarin mendatangi rumah korban yang terjerat kabel Wi-Fi, yaitu Sumiatun 41 tahun warga desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk menawarkan ganti rugi. Namun demikian, keluarga korban menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan, yaitu Rp10 juta dan bantuan jaminan hidup Rp1 juta selama 6 bulan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
3: Kenapa nak suka nengongko lagi? Ane rinciane lagu waton nengongko dah sambil jalan tengok lah. Isak, omong nengongko semini ki rinciane di.
4: Pemilik kabel Wi-Fi yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang Sragen kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo 47 tahun suami korban mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel Wi-Fi itu datang ke rumahnya. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya Rp10 juta plus Rp1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
3: Sedere bodi sing pengacarane ngasiko nek iso ki masalah ngono yo dirampung iki rasane go bulanan ngono masalah kadang nek sitang di atas putih 1 bulan 2 bulan lancar wis iku kok bolong. Nah, bolong iku mau membuat proses kan yo dalam arti enggak sesuai.
4: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai Rp80 juta.
5: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, Sambung Matan, Bakul apa itu, Geto, akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
4: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan Wi-Fi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
2: PT Jasara Harja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
6: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

0: Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasa Harja Cabang Kediri, Andi Kristian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
1: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
0: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
2: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
0: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
3: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
0: Keterlibatan masyarakat, perangkat wilayah dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
5: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026, sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta terdiri dari anggota DWP dan anak muda mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit, kantor RRI Surabaya. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang dan batik megamendung. Salah satu peserta muda Dian Siwi mengatakan kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
6: Menurut aku bagi anak muda sekarang itu kan batik menjadi apa ya tren juga kan kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
5: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
7: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu munculnya dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda.
5: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
8: Batik bersama DWRRI Surabaya.
4: Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode atau QR code untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
9: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
10: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
9: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi, jadi bukan cuma dari Pertamina tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertaminanya jika memang ada penyalahan barcode sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
10: Sementara itu PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan berdasarkan hasil audiensi kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
11: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi, memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
10: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Dari Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Cuaca bagus, Manca Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini.
3: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir, di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini.
4: Sampah
3: apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ, semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
5: Pagi dengan saya Maci Pinang. Jangan lupa
6: Pro 1.
7: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 7.27 menit waktu Indonesia Timur, saya masih temani Anda dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Semoga informasi yang tadi sudah kita dengarkan bersama di Warta Berita Sentral pagi ini dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda. Dan selanjutnya Anda dapat ikuti Warta Berita Sentral di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
6: RRI Digital,
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
10: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
9: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
10: Tapi sob, masalah ini juga penting.
9: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
11: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Baik, pendengar, sudah dengar bunyi-bunyi Tifa, itu artinya Mace Pinang balik lagi di pagi ini. Selamat pagi untuk Pace, Mace, KKD dong semua yang pagi ini sudah kembali dengan aktivitas walaupun di akhir pekan. Dan ya, mulai dari kemarin ya, ada himbauan langsung dari pemerintah daerah terkait dengan asap kabut yang sudah kita mulai merasakan dampaknya ya bagi kesehatan, sehingga banyak sekali hal-hal yang mungkin merasa kurang nyaman ya dari masyarakat, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk meliburkan sekolah. Jadi untuk beberapa waktu ke depan, kalau tidak salah informasinya sampai tanggal 19 siswa-siswi diliburkan. Dan ya, mungkin buat orang tua dan juga para guru ya, diliburkan bukan berarti libur belajar, tetapi ada tugas-tugas yang diberikan juga ya dari guru untuk anak didik dan harus dikerjakan di rumah selama libur. Karena libur ini bukan libur sekolah ya, libur ini karena memang situasi dan kondisi alam yang tidak bersahabat, sehingga instruksi ataupun himbauan ini harus benar-benar dilakukan. Dan ya, melihat hal ini, kembali kami mengajak ya semua masyarakat untuk ketika libur sekolah ini dapat dimanfaatkan dengan baik ya, tidak melakukan kegiatan di luar rumah, lebih banyak di ruangan, di dalam ruangan kegiatannya, atau belajar dari rumah jauh lebih baik ya ketimbang kita ke sekolah ya dengan situasi dan kondisi kabut asap yang semakin hari ya semakin menyesakkan begitu ya bagi kita yang punya penyakit bawaan dan juga usia-usia rentan. Ya pastinya ini sangat memberikan dampak yang cukup mengganggu begitu ya untuk kesehatan. Dan untuk itu ya, orang tua jangan biarkan anak-anak ketika hari libur ini bukan libur nasional ya. Libur ini karena faktor cuaca, jadi ada kerjasama antara guru dan juga orang tua, juga kepada siswa diberikan tugas dan wajib hukumnya untuk dikerjakan begitu dari rumah, dan bisa langsung dikirim via WhatsApp group ya, mungkin seperti begitu. Dan berharap sangat waktu yang ada ini bisa dimanfaatkan libur, tetapi tetap belajar dari rumah begitu ya. Saya pikir-pikir ini kembali kayak zaman-zaman COVID begitu ya. Tapi ya, kita berharap warga kota Fak-Fak punya kondisi tubuh yang fit, yang baik, sehingga semuanya akan baik-baik saja begitu. Iya, masih terkait dengan kabut asap yang diakibatkan karena kebakaran hutan dan lahan, dan ini awal mulanya karena panas yang berkepanjangan di wilayah Kabupaten Fak-Fak, tapi bukan hanya di wilayah Kabupaten Fak-Fak ya, di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, di Papua Selatan ya, ini banyak daerah yang mengalami kebakaran hutan, bahkan di luar Papua pun ada. Dan kalau kita lihat kondisi ini hampir sama ya di seluruh Indonesia. Dan ya, kita sangat-sangat sayangkan sampai hari ini belum bisa teratasi ya. Namun pihak-pihak terkait juga sementara mengoptimalisasikan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengatasi kebakaran hutan ini semakin menyebar luas. Ya, selanjutnya juga karena pengaruh panas yang berkepanjangan, terjadilah kebakaran hutan dan mengakibatkan kekeringan, yang mana sudah 4 hari kalau tidak salah ya, pemerintah daerah juga sudah
banyak membantu masyarakat yang kekurangan air bersih dengan membagi-bagikan air bersih ya untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kembali ya, mungkin dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, karena masih banyak wilayah yang mungkin belum dapat. Bukan banyak wilayah sih, banyak lokasi, dan juga ada banyak penduduk ataupun warga yang katanya belum dapat. Jadi ya sabar-sabarin ya. Ya kita tetap sabar menunggu ya, semoga saja ada kelanjutannya ya, biar kita semua merasakan pembagian air bersih gratis ya dari pemerintah yang dilakukan oleh berbagai OPD yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Ya terima kasih ya buat bapak-bapak yang dengan setia. Bisa membayangkan ya bapak-bapak ketika di rumah mama-mama tidak bisa masak karena terada air, itu berarti bapak ketong wayam sudah, ketong tahan lapar sampai bapak dopi cari air dulu baru ketong bisa masak, mungkin seperti begitu. Jadi ya bukan hanya OPD saja ya, bisa kita lihat juga ada dari Kodim ya 1803 Fak-Fak, juga mungkin dari Korem, Polres yang sampai hari ini juga masih melakukan upaya-upaya membantu masyarakat terkait dengan air bersih. Namun sumber-sumber air yang mau diambil ini juga sudah semakin jauh ya. Jadi buat warga Fak-Fak ya kita sabar-sabarin. Cuman ya namanya air itu menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa kita lepaskan dari kita punya kehidupan. Kalau yang lainnya saya pikir semua kembali lagi ke kehidupan sehari-hari ya. Banyak masyarakat yang juga lebih banyak bersabar ya, berikhtiar, berdoa ya. Semoga alam ini ataupun cuaca ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Ya dan kalau kita bicara cuaca ya, saat ini juga di beberapa daerah di Papua, Papua Barat, Papua Selatan ya, Papua Barat Daya juga mungkin masih mengalami hal yang sama seperti di Fak-Fak, belum ada hujan. Namun seperti di Manokwari, di Jayapura yang saat ini juga sudah turun hujan, bahkan ya, bahkan di Jayapura sana itu bukan cuman hujan, kelebihan hujan sampai akhirnya banjir. Nah ini kalau kita bicara banjir, saya kembali mengingatkan warga kota Fak-Fak ya. Mungkin dalam hal ini juga ketua-ketua RT, kepala-kepala kampung, kepala kelurahan ya, mungkin bisa memperhatikan wilayah-wilayah yang ada drainase ya, atau got-got besar yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa saya sampaikan hal ini ya, ini penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena beberapa waktu terakhir saya melintas, melihat dengan mata secara langsung ya, bahwa got-got ini sesungguhnya sekarang ini sudah banyak sekali sampah yang tertampung di dalam. Nah ini saya pikir-pikir, saya menyampaikan ini ya, ini sebagai sesuatu warning saja buat kita orang semua, karena kondisi ini ketika turun hujan ini bisa mengakibatkan hal-hal yang mungkin di luar kita punya ekspektasi begitu ya. Karena turun hujan kita berpikir untuk tampung air, tapi ya membayangkan kalau sudah berapa bulan ini tidak hujan dengan intensitas tinggi, nah ini juga berbahaya ketika hujan turun. Kenapa? Wilayah Jayapura yang kemarin mungkin sudah banyak kita lihat di postingan-postingan di media sosial ya, itu juga salah satunya itu banyak sampah yang tertampung di dalam drainase, sehingga ketika turun hujan dengan begitu derasnya, dengan intensitas yang durasi yang cukup lama, intensitas tinggi, yang mengakibatkan air itu dia sudah tidak punya jalur lagi karena sudah tersumbat
ya, tersumbatnya karena apa? Ya karena sampah-sampah tadi. Bukan hanya sampah-sampah plastik ya, bahkan pohon-pohon, batang-batang kayu yang dipotong, di apa namanya, ditebas ya, dibuang semua di dalam got yang mengakibatkan seperti ini. Jadi ya mohon kiranya kerjasama dari kita semua ya. Bukan hanya sampah di pinggir-pinggir jalan saja yang kita bersihkan, tapi di dalam drainase, mari kita cegah sebelum turun hujan ya, kita berdoa bersama supaya dalam waktu dekat turun hujan. Namun ketika hujan turun nanti, kita punya drainase ini sudah bersih, sudah aman, artinya sampah-sampah sudah kita angkut begitu ya. Karena mengingat di beberapa lokasi, saya kemarin lihat di drainase got besar yang di bawah Santo Yosep ya, itu got-got besar itu, bukan hanya di situ, di mana lagi ya, saya lihat itu banyak sampah yang sudah ada di dalam, sampah botol, sampah, pokoknya banyak sampah ada di dalam. Jadi ya ini bukan dikhususkan untuk para petugas kebersihan, tapi itu kembali lagi ya, yang punya wilayah-wilayah, ada ketua RT, ada lurah, ada kepala kampung, ada kepala distrik. Mari kita sama-sama perhatikan, kita punya wilayah-wilayah ini supaya jangan lagi ada apa bencana lain begitu ya. Setelah kemarau ini dia berlalu, jangan ada lagi hal-hal yang pastinya dapat merugikan ketong semua. Dan untuk mengobatinya itu membutuhkan proses yang begitu lama, panjang, dan pastinya mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar. Jadi sebelum segala sesuatu terjadi ya, mari kita sama-sama mengatasinya. Karena saya percaya bahwa ketong ini, semua orang ini diberikan hikmat ya dari Tuhan supaya bisa mengerti, memahami apa yang baik, apa yang tidak baik untuk kita begitu. Jadi ini jadi pengingat saja untuk ketong semua, agar proses pengangkutan sampah ini bisa berjalan baik ya, ada kerjasama dari tadi ya, ada RT, ada lurah, ada kepala kampung, kepala distrik, untuk mari kita sama-sama perhatikan kita punya wilayah ya. Untuk Bapak RT juga mungkin bisa melihat kita punya jumlah kakak yang ada ya, yang ada di setiap RT, lalu mari kita sama-sama gerakan itu, apa, kembalikan kebiasaan gotong royong yang dulu kita sudah tanamkan dari tumpu orang tua-tua sampai turun ke kita. Jadi sekarang ini tidak usah tunggu lagi nanti pemerintah turun apa segala macam, tapi itu kembali lagi ketika kita bisa menjadi contoh untuk orang lain, itu pastikan ada kebanggaan tersendiri ketika apa yang kita lakukan itu punya nilai positif ya bagi banyak orang. Jadi mungkin ini penting untuk ketong semua ketahui, dan ya berharap sangat kondisi cuaca bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kalau kita lihat di beberapa informasi kemarin ya, ada juga berseliuran bahwa untuk beberapa waktu ke depan dari tanggal 9 sampai tanggal 11 besok itu kondisi udara kabur ya, dan dinyatakan tidak sehat untuk di wilayah Papua Barat itu, termasuk Fak-Fak, Manokwari, Kaimana, Bintuni ya, juga di Papua Barat Daya ada beberapa kabupaten, juga ada di Papua Selatan, Papua, hampir seluruhnya merata ya untuk wilayah Papua besar ini, semua kabupaten dinyatakan udaranya tidak sehat ya. Dan untuk itu mari ada himbauan juga, mari kita taati dan kita ikuti, karena yang saya lihat masih banyak warga yang seakan-akan mengabaikan, tidak mempedulikan kesehatan. Ya hari ini memang ketong rasakan sehat, tapi ketika ketong tidak mengindahkan setiap pemberitahuan, himbauan ya, ya ketong pasti akan mengalami ketika hari ini ketong tidak rasa, tapi nanti di satu hari kelak ketong pasti akan rasakan dia punya dampak. Jadi untuk warga kota Fak-Fak, kami kembali ingatkan,
kemana-mana, khusus beraktivitas di luar rumah, ada baiknya ketong gunakan masker. Karena kayak ketong lihat di hari kemarin, dua hari kemarin itu kayak macam kabut ini deh, semua masuk di dalam rumah begitu ya. Sampai di dalam kompleks itu kayak ketong lihat kayak sudah mulai pandangan sudah mulai kabur begitu ya. Karena memang kondisi cuaca saat ini dan berangin, sehingga semuanya malah akan bertambah buruk ketika kita abaikan. Ya, dan pendengar, mungkin beberapa hal yang memang harus kita lakukan, ya sudah seharusnya kita lakukan begitu ya. Karena himbauan-himbauan yang disampaikan pemerintah itu bukan hanya untuk pemerintah, tetapi kembali lagi untuk masyarakat. Jangan sampai kita biarkan sampai nanti sutra bisa, baru kita lari ke apa, puskesmas kah, ke rumah sakit, lalu di luar dugaan terjadi hal-hal yang terakhir kita inginkan, baru kita saling menyalahkan. Nah, ini juga salah begitu ya. Karena memang sudah ada himbauan dari Dinas Kesehatan bahwa kalau ketong sudah rasa tidak enak ya, dengan mungkin tenggorokan atau sesak nafas atau merasa tubuh tidak nyaman ya dengan kondisi sekarang, bisa langsung memeriksakan diri. Jauh lebih awal ketong periksakan ketong punya kondisi kesehatan, akan jauh lebih baik lagi, diatasi lebih cepat ya, sebelum nantinya ketong sudah sesak sutra bisa punya, baru ketong lari di rumah sakit. Waduh, nanti dokter bilang terlambat, kemong marah, kan traenak toh begitu. Jadi mari kita sama-sama menjaga kita punya kondisi kesehatan. Kalau memang cuaca ini kita tidak bisa ubah dia lagi, ya kita sendiri yang harus mengubah kita punya cara hidup ya, dengan yang tadi peduli kesehatan itu menjaga kebersihan diri, lalu menaati ya himbauan ataupun pemberitahuan yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait yang berkompeten ya, supaya tidak membuat kita itu sakit. Jadi kembali jangan lupa untuk gunakan masker. Harga masker masih murah ya, pemerintah sudah jalan bagi-bagi air toh, jadi masker kita beli sendiri dulu untuk saat ini begitu, selama masker di toko-toko, di kios-kios belum habis. Seperti begitu ya, saya akhiri dulu para-para pinang untuk edisi hari ini. Semoga yang Macip Pinang sampaikan ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang tadi saya sudah sampaikan, lalu ajak masyarakat, ajak warga untuk mari ketong gotong royong, ketong lakukan hal-hal yang tadi saya sudah bilang, mari ketong angkut sampah yang ada di dalam got yang nantinya akan mengganggu jalannya air ketika turun hujan ya, supaya kita semua bebas dari segala macam hal yang dapat merugikan kita punya diri sendiri. Begitu saja Macip Pinang sampaikan, semoga dimengerti ya. Dan Macip Pinang akhiri dulu para-para pinang untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Pace, Mace, Kakak, Ade dong semua. Terima kasih, kita jumpa lagi di para-para pinang berikutnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, 4 menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, dan cuaca ataupun suasana pagi ini lagi-lagi ya, Pulau Panjang, Pulau Kebanggaan ya, untuk masyarakat Kabupaten Fak-Fak saat ini juga tidak nampak. Begitu juga dengan Pulau Tubir Seram, dan iya, jarak pandang kita untuk ke wilayah seberang dan juga untuk Wagong saat ini juga kabur. Dan untuk itu kami terus ingatkan warga Kota Fak-Fak, jangan lupa yang hendak keluar rumah untuk beraktivitas bisa kembali melakukan tindakan penyelamatan seperti gunakan masker ya, karena memang penting untuk kita supaya terhindar dari hal-hal yang terakhir inginkan. So untuk itu tetap semangat ya, apalagi di akhir pekan banyak juga hajatan di mana-mana ya. Kami terus ingatkan warga Kota Fak-Fak ya, ke acara apapun silahkan, yang pasti gunakan masker ketika kita bepergian.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar, sebentar. Maaf, sebentar ya.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

Fakfak memiliki potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesona pariwisata hingga kekayaan rempah pala. Untuk mengubah potensi ini menjadi kesejahteraan, kita butuh investasi. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah Kabupaten Fakfak memberikan karpet merah bagi para investor. Proses perizinan usaha kini dipermudah, pungutan liar diberantas, dan kepastian hukum dijamin sejalan dengan program Asta Cita. Pelayanan terpadu satu pintu hadir lebih cepat secara digital. Mari dukung iklim investasi yang sehat dan aman. Dengan masuknya investasi, lapangan kerja bagi putra-putri Fakfak akan terbuka lebar dan ekonomi daerah akan melesat.

Baik pendengar, pukul 8.25 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami informasikan yang mana di tengah krisis air bersih yang melanda Kabupaten Fakfak, Kodim 1803 Fakfak bergerak menyalurkan bantuan air kepada masyarakat dan sejumlah fasilitas pelayanan publik. Pada Jumat 9 Oktober kemarin, langkah ini menjadi bentuk kepedulian TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak keterbatasan pasokan air bersih. Komandan Kodim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD turun langsung bersama personil untuk memastikan bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah lokasi yang membutuhkan. Salah satu perhatian dalam penyaluran tersebut adalah fasilitas kesehatan yakni Rumah Sakit Misi Seberang dan Asrama Putri Rumah Sakit Elizabeth. Bantuan juga disalurkan ke Masjid Danaweria serta masyarakat di sekitar kantor Kelurahan Danaweria. Ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat maupun fasilitas pelayanan publik terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari, menjaga kebersihan dan memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi kemarau. Melalui kegiatan tersebut, Kodim 1803 Fakfak berupaya membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Penyaluran bantuan dilakukan dengan menyasar lokasi yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Aksi sosial ini juga memperlihatkan peran TNI yang tidak hanya menjalankan tugas pertahanan dan menjaga stabilitas wilayah, tetapi turut berkontribusi dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat melalui kegiatan kemanusiaan. Pendengar, Kodim 1803 Fakfak distribusikan bantuan air bersih ke sejumlah titik. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Resensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: The Great Gatsby, novel karya F. Scott Fitzgerald, adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat Amerika pada 1920-an, khususnya mengenai tema impian, cinta, dan dekadensi. Cerita ini berpusat pada Jay Gatsby, seorang pengusaha kaya yang terkenal karena pesta-pestanya yang megah dan obsesinya terhadap Daisy Buchanan, cinta pertamanya yang sudah menikah. Esensi buku ini mencakup beberapa tema utama. Yang pertama, American Dream. Novel ini mengeksplorasi ilusi dan kekecewaan dari American Dream, menunjukkan bahwa kekayaan dan status sosial tidak selalu membawa kebahagiaan. Yang kedua, cinta dan kerinduan. Hubungan antara Gatsby dan Daisy mencerminkan kerinduan yang mendalam, tetapi juga ketidakmampuan untuk mencapai kenyataan yang diinginkan. Ketiga, kelas sosial. Fitzgerald menggambarkan perbedaan antara orang kaya yang baru dan yang lama, serta dampak dari kelas sosial terhadap identitas dan interaksi sosial. Keempat, dekadensi dan moralitas. Kehidupan glamor di era Just AIDS diimbangi dengan sisi gelap dari kehidupan yang hedonistik yang mencerminkan kekosongan di balik kemewahan. Melalui narasi yang puitis dan karakter yang kompleks, Fitzgerald memberikan kritik tajam terhadap masyarakat dan nilai-nilai yang ada pada masa itu, menjadikan The Great Gatsby sebagai karya klasik yang tetap relevan hingga kini. Demikian esensi buku The Great Gatsby, karya F. Scott Fitzgerald.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, aku belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini ada sekolah
13: ada.
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Baik, pendengar, kemarau yang melanda Kabupaten Fak-Fak tidak mengurangi aktivitas jual beli di pasar ikan Kelurahan Dulan Pok-Pok. Pantauan RRI pada Jumat kemarin menunjukkan kegiatan di pasar tersebut tetap berjalan seperti biasanya. Ya, dan sejumlah pedagang terlihat menjajakan berbagai jenis ikan kepada masyarakat yang datang berbelanja. Aktivitas pasar berlangsung di tengah kesulitan air bersih yang dirasakan masyarakat akibat musim kemarau. Dan para pengunjung terlihat juga memilih ikan yang dijual sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pangan tetap menjadi prioritas masyarakat meskipun kemarau turut mempengaruhi aktivitas rumah tangga. Ya, dan pendengar, situasi di pasar ikan Dulan Pok-Pok memperlihatkan masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah kondisi kemarau. Dan keterbatasan air bersih menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam mengolah bahan makanan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan pendengar, kemarau tak surutkan aktivitas jual beli ikan di pasar Dulan Pok-Pok. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Eh Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

Mendengar pukul 8.55 menit waktu Indonesia Timur, dan saya cukupkan dulu pilihan informasi untuk saat ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita akan kembali ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini ya sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya, kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.